Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: cek. Ada apa ini? Urusan apa toh? Da ibu mak entek ngertos meus-meus acan. Naon hubungan Nana jeng si Cihek? Da buku ibu mak entek weruh, entek wano, entek wawu ibu mak ite.
1: Eta jalma mani kerung-kerung we nyak-nyaan teu wabuh nate atuh. Ah, piraku bu, maka jeng teu wabuh sagala rupa atuh bu, kasih Cihek.
0: Aduh, sudah dikatakan tadi, ibu teu weruh, ibu teu wawuh ibu mah. Sopo itu si Cihek?
1: Sungguhun bu, anu kapungkur nyanak abdi ka dieu. Mana eta teh si Cihek ngaranna? Kebaturan abdi tah Cihek teh mawa abdi ka dieu ka tempat ibu. Saurna ka ibu teh tos teu asa-asa bu. Geus asa ka inung sorangan cenah. Mun hayang nganaon oge karimenta pasti dilaksanakeun. Tah kitu saurna teh bu eta teh ceuk si Cihek teh.
0: Aduh, sing sapa bae nganu aya kayang jeung pamenta, mun menta ka ibu pasti dibere. Asal iya ye, asal pulus aya duite jeung asal nu dipentakna aya di dieu. Tah kawas ujang ayeuna, mun menta mah dibere ku ibu oge. Asal ulah menta nu lain-lain. Atuh lamun butuh hiburan, butuh kehangatan, butuh nungekepan, tuh tingali. Lihat ku ujang tuh ngajajar kari milih sakayang ujang ngajajar tuh kari lis. Eta mah dek awe anu jangkung, dek nu pendek, dek nu lintu, dek nu pegang, dek nu DDP, dek nu beti, dek nu burayut, rek nu gedek betenga, rek nu kumaha, rupana garis kabeh. Ayak di dia mah ayak rupa-rupa. Sok, tinggal pilih ujang.
1: Uleng Rusli ngahuleng, bakatku bingung. Nah si ibu pet ngomong gitu. Ras deui inget Rusli teh basa peuting mungaran, datang ka kota Bandung. Nya we harita teh loba jalma di gang eta teh. Manehna kungsi nunjuk ka hiji mojang. Ih, da langsung harita keneh nuturkeun eta mojang teh bari geulis atuh. Malah mah maturan sare tepi ka isuk-isuk. Mina kaburuhna ka eta mojang, eusi dompet Rusli jadi ipis harita teh. Hartina kudu dibere duit. Rusli lila ngahuleng, mikiran naon-naon nu kadenge bieu. Akhirna ngarati ngarti pisan ayeuna mah. Yen eta tempat teh tempat lalaki hidung belang neangan hiburan ka tempat eta. Geus langganan pokona mah tempat eta teh nu aya di kota Bandung. Atuh puguh we mani ngarahuh Rusli teh. Geus kitu pok nanya deui. Bu,
0: ada apa?
1: Dupi si Cihek sok aya ka dieu, Bu.
0: Ah, teuing teu nyao. Teuing ibu tarani tenan. Cek ibu oge ari lain nu unggal peuting datang mah henteu weruh henteu wawuh ka jeung lamun unggal peuting datang ganti-ganti apanan unggal peuting teh datang ka dieu teh aya nu monok aya nu ukur heureuh-heureuh wungkul kitu teu nyaho ibu nu ngaran si Cihek cung bae geura init ari moal ngendong mah sok lamun rek ngendong di dieu sok jeung ibu teu naon ibu ge masih keneh sanggup atuh. Pokona maneh ini ti dieu ibu rek nang hareupan tamu jeung loba gawe deui ieu teh.
1: Ngomongna kitu teh eta si ibu bari ngacengkat ini cul weh teu malire deui ka Rusli. Nya puguh Rusli teh mani asa dibebeutkeun sedih bingung jeung nalangsa naha kudu kumaha ari geus kieu saha anu kudu disalahkeun nah si Cihek atau si ibu atau manehna sabot ngahuleng kitu aya lalaki cangkung gede ngagegag ngadeketan ke Rusli kumis baplang beungeut budi amprotan awak cangkung badag sepiran barang geus deket kek kana kerah baju Rusli dijungjungkeun pok nanya bari molotot sorang ngagerem.
2: Hei,
1: dina awakku ini ah. Ayo ger mantok atau moal ha. Mantok sia. Mantok. Ah, ku ini gak budul ah.
0: Kehela. Nah naun itu aduh. Naun bet najikian ye aduh. Makanya ngegewek kerah baju kuring eta aduh. Kehela.
1: Ah. Puh. Ah. Ku ini kurang ajar ah.
0: Harus pergi. Pergi ah.
1: Ngapain ke sini ah? Awak gak butuh orang begitu ah. Kenapa ah? Ayo. Pergi. Ah.
0: Nah kekian anu itu kekian anu kekian nah aduh
1: si Rusli roesan leungeun namun tang kana pigerang eta jalma. Ayo pergi kau ah. Kenapa datang ke sini ah? Kalau kau tidak pergi, awas ditempeleng ah. Oleh awal ditempeleng ah. Oleh awal nih. Ayo pergi.
0: Aduh, mangga, tapi lesotkan.
1: Kau ini macam-macam pula ah. Kau ini, ayo pergi. Jangan datang ke sini ha. Kecuali kalau kau mau itu yang namanya dingin perempuan di sini, boleh silakan tinggal pilih. Kata si ibu tadi, kalau kau hanya begini meributkan di sini, pergi. Ayo, tak kemplang kau ini ah. Ini apa ini ha? Ayo.
0: Aduh.
1: Rusli dijongklokkeun ka eta jalma, cungkel blak nang kerak bengkang kuning hudang deui kalamas kelemes Rusli teh. Terus ini bari ngeluk tungkul. Era sedih amek jeung wirang pakalo ngajadi hiji. Kadenge basa Rusli ini teh ger kadenge nu sareureuyan meni ngaguruh. Kadengena ku Rusli mah ngaguruh era nu sareureuyan teh. Heap panas daun ceuli asa disebit. Mun kongang mah hayang malik deui nyarekan kana seuri. Tapi boro-boro wani balik deui. Bujur ge rempodan sieun beuk we atuh aya nu najong harita teh.
0: Ah, gak betul itu orang gila kayaknya.
1: Nya euy lah.

Nah, mana pula ini kau? Nah, oi bang lah. Jelma edan juga nama jerman bukelo, jelma jerman ipuh. Datang ke dia tuh. Kena onatunya, itu bukan duit mah ya. Maka jeng ke dia tuh. Panik ke dia sama tempat hiburan di orang deh. Ah, betul kata awak. Ini orang-orang gila, orang edan tuh. Orang sinting itu, ah.

Wanci maghrib, lampu-lampu di jalan geus harurung meni caang ngebrak harita teh. Di toko baranang nu hejo nu beureum nu koneng rupa-rupa pikawaaseun. Gok Rusli teh kasih si jalan. Reg eureun dina trotoar, ngadon ngahuleng bakat ku bingung, na kudu ka mana ari geus kieu. Gek Rusli diuk nangkep tuur. Jalma anu lalar liwat teu aya anu ngareret-reret acan kamanehanna. Boro-boro nanya da kitu biasana di kota mah. Eueuh nu ngaharubiru rek kitu rek kieu oge kumakalepna bae. Istuning masing-masing di kota mah. Rusli ngahuleng ngumar sawangan nganteur lamunan omongan si jihek nu maranis kanenge deui. Asa ngegeleser kana ceulina, mata kabita, mata gede hate, mata kreus. Boga babaturan anu sakitu belakna. Ceuk pamikir Rusli teh. Nah, ari ayeuna jelas pisan karasa kumanehanna. Rusli teh geus katipu atah-atah. Duit nu meunang ngagarong teh satengahna beak dipake kumanehna jeung si jihek. Ari bagian si jihek mah jigana ukur coceng 10.000. 50.000 malah mah paling gede oge nu dipake ongkos ku Rusli teh. Nu sejena mah buleud milik si jihek. Nu totohan maling boeh ti kuburan. Manehna sorangan. Mundoraka teh mah doraka sorangan nu ngeunahna si jihek. Kari make. Kari ngagunakeun, kari senangna. Ayeuna beuki karasa ku Rusli, Rusli teh ditipu dikusrukeun, dijongklokeun nu akhirna ku kolot teu dipalire, ku batur salembur dibuburak, sasat jadi buronan.

0: si Alpha Propolis naon wae Pak nu diraos Pak.
1: Nah iya na alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu. Iya raosin na inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis Pak?
2: Ya ketinggalan nama sehat alhamdulillah gitunya. Saya perobian gitu saatos ngaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Bapak 6 BCF seberapa botol Pak?
1: Ayo nanti badai majeng kedua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didintang?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga Alpha Propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sepertas Bapak?
1: Ya kanu ngegaduhan penyawat sepertas abi gitu asal kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya.

0: sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maaini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kurang ajar manusia tah warah. Ieu ku diwarah ieu, ku dicambok mun kitu batut mah dipaehan sakalian hiji waktu mah sia. Mun kapangih awas dihek. Jelas. Jelas pisan aing teh katipu kaya kieu mah katipu aing teh. Aduh. Kudu kumaha geus kieu ieu? Lamun aing balik moal aya nu narima di lembur teh. Datang ka bapa ge paling-paling dicarekan laklak dasar atau disiksa. Kuring teh ka si bapa mah lain sieun ngan kuring teu wani. Era manya kuring kudu kalungan jeung bapa nungkut aing. Ku urang Cibeo aing dibeberik. Ku urang Cisasak dibuburak. Geus bubuheun ku Gan Ubed mah. Duh. Kacida ieu. Kitu cek hate Rusli bari anger ngajentul dina trotoar. Kaayaan beki peuting. Kendaraan lila-lila mah jadi carang. Nu leumpang oge nya kitu keneh nu tadina ngantai pasasadak teh akhirna mah ngan ukur hiji-hijieun. Komo basa toko-toko geus mimiti nutup mah beki karasa robahna. Jempling mata keung kuniang Rusli nangtung leumpang rumangieung lalungse perbabah hate anu cuwet jeung ruwet. Duh lamun geus kieu kudu ka mana aing ieu? Aduh kudu kumaha neangan duit mangkaning geus rek erep ieu ya duit teh. Jika namun sakali dahar oge di kota di warung geus beak geura. Kitu kaayaan Rusli mang saharita. Sedih kudu aku tilu. Sedih pagalo jeung amek. Amek ka pegung tea sabab amek nyedak tenaga midak tungtungna ukur pisah ku kulutus. Mimitina amek ka siji hek dilalila jadi jengkel amek ka diri sorangan dabongan bet benang diwabodo. Benang ditipu kudu ngaran jihek. Sedangkan si jihek teuing ka mana leosna si penipu teh tah.

0: bari dipake teh teu poho nyamat-nyamat ka aki siman da cek si jihek kudu kitu cenah sanggeus make baju Rusli nangtung di tengah-tengah trotoar maksudna rek ngajajal baju teh namanehna teh kaciri keneh atawa henteu hayang sidik kaparengan aya nu lolong leumpang sorangan make kacamata hideung tapi teu make iteuk eta teu nu lolong teh leumpang na jiga nu jagjag tapi teu gancang da puguh teu ningali teh atuh beuki deukeut cedak nenggar ka Rusli meh-mehan ngecengkang ka tukang eta nu lolong teh terus nyarita bangunan nu sieun pisan.
1: Aduh, punten.
0: Cek eta jalma. Terus odongkoan bakat ku sieun ku Rusli. Ari Rusli teu ngomong karah nyerengeh seuri bakat ku ato. Sabab manehna boga kayakinan yen eta jalma teu nenyo ka manehna. Akibatna cek pangrasa manehna mah make baju jimat tea. Rusli ngupat jroning hate nah rita teh.
1: Beres lah.
0: Beres pisan ieu mah yeuh. Yakin aing teu katenyo ku batur.
1: Wah, bebas ayeuna mah.
0: Jelema mah ka kacamata hideung. Bet ngejedakan awak aing pupuntenan berarti aing teh teu katingali nya watek jimat ieu aing rek asup ka toko gede ayeuna mah rek neangan pangabutuh duit pakaian jeung sagala rupa nu dipikahayang da ku jelema itu oge teu katingali. Rusli geus ngarasa yakin yen dirina nyaan teu kaciri ku batur. Atuh geus kitu mah terus leumpang mapay trotoar bari nitenan toko-toko nu ngajajar sisi jalan. Milih anu gede, nu rada rame kunu balanja. Maksudna sangkan para pelayan jeung nu boga toko keur sibuk. Akhirna Rusli go ka hiji toko sandang. Tetela gede toko teh. Pelayanna awewe bungkul. Gerlis deui. Nu balanya pabaliut, nu keur milih, nu nempo, nu keur butawar aya oge anu ngan ukur palha kolohok we ari balanya hayang sedengkeun duit teu boga sigana mah. Eta di eta toko teh supermarket mun aya jeung namanya toko pakaian lah. Rusli atoh nanyo kaayaan kitu teh sabab kumanehna kaciri taya hiji pelayan anu nganggur tabe sibuk kaladenan nu balanya. Ari nu boga toko namu we dina korsi nyang hareupan meja narima duit ti nu balanya. Bus duit kana laci mani geus numpuk teh harita teh. Harita Rusli nangtung hareupeun toko. Ngajajal deui dirina naha kaciri ku batur atawa henteu. Tetela saurang oge eueuh anu ngareret. Ka manehna komo pelayan toko mah teu ngareret ka Rusli teh. Naha nyaan teu kaciri ku batur eta teh? Can kanyahoan ngandu jelas kaayaan Rusli harita teu beda jeung nu baramaen. Puguh we atuh awak begang beungeut sepa pakaian kalotor sigana masalah sangka disangka Rusli baramaen padahal Rusli mah nyaeta normal biasa ngan pakaian anu kasida ladugrah harita teh. Atuh puguh pelayan teh moal marire da ceuk sangkaanana jalma rupa kitu mah taya harepan bakal balanya paling oge ngan ukur palha kolohok nempuan barang oge bari menta duit kitu anggapanana pelayan toko.
1: Aman sigana yeuh aing bebas asup ka toko mun teu mah yeuh
0: kitu ceuk pikir Rusli harita. Terus manehna ngalengkah lalaunan beuki ka jero terus kuluntang kulinting bari nempuan barang dina etalase jeung Rusli nangtung di pojok kabunian kutumpukan koper

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh Ceu?
5: Tetes mata, tes mah, aini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
5: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
4: Oh gitu, aman ieu teh Ceu?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Wah, hanya wangsat, wangsat, ayo wangsat, wangsat, wangsat, wangsat, hanya, hanya wangsat, wangsat, wangsat.
1: Cenah bari nunjuk ka Rusli, atuh puguh maneng cenghok Rusli teh. Lantaran diri nak kanyahuan, bakal tuh kaget ke jengguncat berbet tumpat cedak dengan numbalanya. Nuaya di toko jadi ribut, jalma ting cerari tinggal no nyebut bangsat bari nunjuk ka Rusli.
2: Bangsat, bangsat, bangsat,
0: bangsat, bangsat, bangsat, bangsat, bangsat, bangsat, aduh, bangsat, bangsat. Ayo, wangsat, wangsat, ayo, wangsat, wangsat, wangsat, wangsat.
1: Bericet, Rusli muruk keluar. Tapi arikok ayah satpam duaan. Kenapa kelengen Rusli, kenca jengka tuhu, ayah nunewak, rana gungken. Rusli tebisa kebat, ngehegak bakat kurewas pengetap bias.
2: Hei, mau naon sia? Resotkan, resotkan sia, mau naon sia, ha?
1: Cek satpam nu kumisna paplang.
2: Dah sia, resotkan mau naon sia, ha? Nak keresek, ha?
3: Mau naon.
1: Cek Rusli, bari ngadeg-deg jajantung ratug hatena lumenyap sabab teu nyana baju teh bet mawa sial teu beunang dianalkeun baju jimat teh harita teh. Satpam nu saurang deui mah teu ngomong tapi pret ngarebut kantong nu dibawa ku Rusli terus diidikan ana breh eusina duit anu meunang ngarawuh teh atuh geus teu bisa mungkir deui barang bukti geus aya harita Rusli dibawa ka tempat nu singkur cina tiuk dina bangku dipariksa ku satpam. Rusli teu buru-buru nemalan ditanya kitu ditanya kieu oge ngabige we bari mikir. Lila-lila Rusli boga akal. Takakak seri sorangan terus panon buburi lengan ciga anu kabuhulan.

0: lawan sia. Nu kero edan sia teh ha.
1: Ada. Ngeunahnya. Ngeunahnya. Ngeunah sia. Mana duit aing? Mana duit aing sia? Duit aing mana?
0: Iyo sia teh. Naon sia?
1: Ngeunah ngareubeut duit aing sia. Teu apal sia. Teu apal ka aing ya.
0: Boro-boro aing mah. Ya boro-boro lah. Gebrok Kang nu kitu mah Kang, gebrok Kang lah. Kela ya, kada kada ye. Eh naon ye? Hah.
1: Ya. Eta teh ladang kuli macul deuleu. Lain duit sia. Ladang kuli macul deuleu.
0: Kitu teh Rusli kapaksa kegeloan Rusli teh pikeun ngabebaskeun diri tina dakwaan nu boga toko. Tepelah hasil tak juga makan harita kene satpam anu dua silih reret kawas anu bingung mutuskeunana. Lila-lila eta dua satpam teh badami putusanana Rusli dibebaskeun da disangka nu gero anyar atuh harita teh.
2: Balik sia. Balik sia mantong. Tong ngejeruk di dieu sia, ha?
1: Nyaheuh kuring gede kembali atuh. Dek neangana pamajikan anu geus dibawa ka dieu cenah ka batur. Kuring teh tukang boboro macul neangan pamajikan, pamajikan kuring teh geur dikoromeoh ka batur. Jadi kuring kieu ieu mah duit teh keur bekel kuring teh ieu teh. Alah.
0: Nya sia lah. Kuring percaya sia. Awas sia. Dasar nu kelo sia mah. Awas.
1: Teu meunang sakali-kali deui cakacokot ka toko. Bisi ditemak.

0: Ya, ni tema kwa ing, ha? Ni tema kisha kwa ing.
1: Ah, naon, kuring dit di tema ka, mau almat tua deh, ha?
0: Nyasya, balik sya, balik kalau Mursya, ha? Kamana we, tong di dia ya, ha? Cuk satpam nu kumisna baplang, badi mura leng kalusli. Rusli api-api manehna teu daek ingkah kalah ngiseun ka cici terus nyarane kana tembok nangkep tuut bari peureum atuh buku satpam beki ngerasa yakin yen Rusli jelema teu hideung harita teh. Ih, dasar nu edan nu burung nu keros ya. Dititah mantog kalah ngajedog ini sia. Ini kurang ajar sebelos ya teh, nakuma ya teh. Ini sih, ayo ini, keluar. Satpam nunjuk keluar, ari panona melongkar Rusli. Tapi Rusli tetap nyarane, panona pereum harita teh. Satpam nu hiji deui jengkel, kek lengan Rusli dicekel. Anaona ari sia, mantok sia, ayo. Terus Rusli dituyun dibawa keluar atuh geus kitu mah Rusli ngaleos leumpang bari seserian bekelila beki jauh ti eta toko ge kedukna batu ngajentul bari mikir hate sedih awak lungse harita teh.

0: gerung. Mobil balawiri di jalan raya. Beca jeung motor pabuis nu leumpang taya reureuhna. Istuning pas sedek jeung nu dagang jeung nu baramaen katut rupa-rupa deui. Dina kaayaan kitu Rusli mikiran dirina anu keur meujehna ninggang di sial. Dirina ninggang di suwe. Beuteungna karasa lapar. Sirahna mimiti jajadudan lieur ka bina-bina. Jiga-jigana lamun kitu terus-terusan Rusli teh bakal geloknyaan harita teh.
1: Aduh. Bingung aing yeuh. Kudu kumaha ari geus kieu? Tetela. Baju jimat teh geus camal geningan. Duh. Napedah naon nya? Make jeung taya hasilna jeung eueuh hasiatna deui yeuh eueuh maunatna. Aduh. Nah kabur kitu ati si mante. Tina ieu baju tapi ah mustahil. Pan ku aing geus ditirakatan ieu baju teh. Malah mah tilu poe tilu peuting mati geni. Ditambah ku puasa. Geus puasa naon wae. Hartina ieu baju teh geus kabeuli ku aing. Tapi nahnya becamal geningan geus eueuh kamampuanana ayeuna mah.
0: Rusli teu weleh mikiran bajuna nu geus taya gunana deui sabab jelas eueuh hasiatna. Saterusna Rusli mikir nyengat-nyengat deui lalampahan nu geus kaliwat susuganan kapikir naon sababna pangna eta baju geus teu aya hasiatna. Dilalila breh kacipta deui. Dimimiti ngider neangan kuburan anu anyar sarta maotna poe Jumaah kaliwon. Brae kabeh kacipta gambaran lakon manehanana ka tukang-tukang. Terus mapai tepi ka danget harita. Renghap Rusli narik napas jerona keranan kumanehna ayeuna kapikir pasti geus ngarempak cegahanana. Geus dilanggar pantranganana. Sabab siji hek kungsi nyarita yen cenah lamun hayang eta baju jimat teh kapake saumur-umur ulah ngalanggar pantranganana nya eta diantarana teu meunang ngadahar daging hayam saumur-umur. Saumur manehna hirup ulah ngadahar daging hayam. Lamun ngadahar daging hayam eta baju bakal leungit maunatna.
1: Waduh. Nya. Kakara inget aing. Boanya geus karempak pantranganana. Geus ngarempak pantranganana aing. Tapi iraha aing ngadah daging hayam. Asa can pernah rarasaan mah.
0: Rusli kerung mikiran lalampahan nu geus kaliwat. Breh deka gambarkeun basa manehna mimiti nincak ka kota Bandung. Kalawan dibarengan ku si Jihek. Harita teh pas sore beuteungna lapar jeung cape ari bus ka warung kadaharan ngabarak sagala aya sakur nepi ka hayang geus aya geus nyampak. Moal aya nu nyarek asal loba duit asal bisa mayarna.
1: Aduh. Eta siga namanya basa aing kaloba duit ieu ya, aduh.
0: Rusli sadar ayeuna mah harita basa dahar Rusli ngaragamang kana pingping hayam. Puguh atuh eta warung teh puguh sagala aya deungeunna sanguna sanguhaneut keneh. Ditambah ku goreng hayam, goreng rupa-rupa. Harita oge manehna ngadahar pingping hayam ditambah ku goreng tahu jeung kurupuk. Ngadeluk dahar tepi ka seubeuhna, nepi ka beakna. Si Jihek puguh teu ngageungeureuhkeun harita teh. Jongjon we dahar sakarepna
1: ngan kurusli kanyahoan siji hikmah memang teu ngadahar daging hayam. Haratina pantranganana teu dilanggar. Siji hikmah barang inget kadinya Rusli ama kapegung hayang ngebetkeun maneh kana temok. Kayang nama cina awahing ku amek-amekna amek kali di pribadi sabab ku kesalahan sorangan bacu cimatna jadi temetu jadi camal.
2: Aduh kurang ajar setan teh. Dasar sial. Aduh nya ieu mah naon-naon anu pilampah teh imah akibat sarah aing keneh beuh cilaka kaya kieu mah aing mah bisa usaha meureunan paingan atuh paingan basa dilembur kadeuleukeun ku urang cisasak. Si horeng ieu nu jadi gara-garana setan alas teh baju edan dasar baju edan kurang ajar ieu mah gara-gara baju soalnya dia bener dek metu siya teh ukur sakali weh tihela masa aing dikepung jeng si jihek kukuli si desa jeng balan salemur. Aduh bener harita mah bisa ngelengit wing. Aduh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kepengerte sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajina nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teboleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat ya, normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, barang

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur anu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karaos ku ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
2: Leres.
3: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dame disebatkeun ya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak
2: ieu teh.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa propolis.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: isinya ngebul dan kupingnya angin. Dasar berengsek.
1: Nah, aduh tadi sama main ini tuh dicek heula.
0: Tadi aku sudah order di kantor. Mereka bilang, udahlah berangkat kau.
1: Ada penumpang kemarin aku ya terminggu.
0: Kan udah di open, penumpang cuma 6 orang.
1: Ya, suka tujuh dungakannya sing lancar ya. Bukan hilalah kontek kekarik tanjakan Cibun, lui. Tarik, please.

0: Ada dunungan geger liur kudu mayar ka bank, tebang under deal naik, ngot urang, listrik naik, hargaan geus puguh, ribubeunangan teu naik-naik, tampang si boleh, duit cuman gopek.
1: Tekor Aden.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih palihan mana pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus kamar mana? Nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat
3: terus robih pisan gitu
2: uninga ti manten pak Alfa Propolis
3: pak masuk ngupingkeun radio
2: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapa mangga pak
3: tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina
2: tur nuhun bapa pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak
3: amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kadekanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabar kabotol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita, ayah dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio opis, birajina nyetel, hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Leres, tapi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu. Tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat.

0: lambung di 2004.
1: Bapak mau misalkan karaos, karaosnya kumaha pak?
0: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteunya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si bi apa lama itu ya nonton teh? Boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
1: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleutna.
0: Atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
1: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut apa propolis?
0: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
1: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
0: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Anu kasabara kalina
1: ya? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
1: Katingalina. Alhamdulillah kitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup repotna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkeren Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Badi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah, ini kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tuh ayah
2: sesak napas tuh enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tuh ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya nama mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung Alfa Propolis aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: sadinten
2: reaksi
3: nantinya.
2: Nah, alhamdulillah ini mas sering
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya mas.
3: Syukur, pami sepertos abdi ayo nadi
2: dia. Mohon.
3: Kado penyawat kio rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang, panginten cobiannya kulandong Alfa Propolis bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon bapak aja aturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula teh jeung ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui yeuh tadi mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah, itunya bilih, kita tanu gaduh panyawat sama dia abah. Segera ngagalaleuh ya, poprobut kondisi acara abah, itunya, da abah dia gini ya, alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan, kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados, ogeti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkan, abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
3: Bapak Solehudin.
2: Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali itu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku Alpha Propolis.
2: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman, kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
2: Sakit
3: seueul gitu, ngabata. Masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat terus saya.
2: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
3: Munda, sami dar darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanan.
2: Bapak penggunaannya seberapa tetes? Oke, seberapa kali, Pak?
3: Sementara wisma ada sesi saumban. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabadei subuh genep tetes.
2: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pa konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bili aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A?
6: Bukan.
5: T-S-P-A?
6: Bukan.
5: T-S-A?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa. Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad.
3: Alamatnya Pak?
4: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
3: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
3: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan usajana alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dan

0: kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirado iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan enak mah teu gitu.
1: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
2: Alfa Propolis.
1: Alfa Propolis teh uninga ti manten bapak
2: di radio,
1: cara ngangena kumaha bapak?
2: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
1: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
2: Bapak mah teh seep sabotol.
1: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
2: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860. Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
0: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha Bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Ngukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, gitu. Mohon.
4: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
3: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge kersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
3: Ya. Yeah.
5: Lain nama tos tabuh dalapan ge hoyong emang.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geusna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: wae gitu. Ngawitan mah.
4: kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakitan
4: ya eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nya. Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
4: Di dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya probihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos probihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis sanganti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
8: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair
8: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Di palih mana?
5: Di Galunggung, di pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten aing maksad mah bade meser landong alpa propolis.
6: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
5: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
6: Oh,
5: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh
6: panyawat naon manawi
5: panyawat nama kawit nama lambung ser paripaosna beri ponis terus rada repot gitu.
4: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
5: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
6: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
5: panten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputuskeun pun biang lambung malihan pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
4: hatur nuhun
5: mangga sami-sami bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

危险呗。

0: Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Gaduh penyawat naon, Bu?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu Alpha Propolis, alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang Alpha Propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang Alpha Propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh Alpha Propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Mendingan saha ieu Alpha Propolis
2: di radio.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan sawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes
5: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang. Da abis sok hobi kana lalakon wayang, kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sik. Iki gak enak sih nyanyi aku dhewe. Selain wis tuwa nyanyi lagu percintaan ora patut pekuwe karo anake. Bos, bos,
1: piye?
0: Iki aku diwangi to, bos, bos.
1: Ngene iki penyanyi wis tuwa, delok tulung
0: iya,
1: anake.
0: Aku nyanyi
1: ngono. Masuk wanada.
0: Bos.

0: dibanding ke.
1: Wah kok ngene kok dibanding-banding iki ya dianggap sepele ya.
2: Masuk Wanada.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
2: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Jenengan teh saha Bapak teh?
5: Bapak Ahmad.
4: Ahmad.
5: Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
4: Saya acana ngaleut Alfa Propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
6: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah, Pak. Intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu ngerinyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dina cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat Alfa Propolis.
4: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut Alfa Propolis teh.
6: Nembe sabotol.
4: Botol.
6: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku Alfa Propolis.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkos rekan wayah.
9: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten aawasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya teh ce.
9: Tetes mata, tes mah, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata, sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, ce.
9: Kumaha cara pemakaiannya, Cek? Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
8: Oh gitu, aman ya teh Cek?
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Terima kasih. Berai Api sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, ku hese-hese nanyangan gawe jaman kiwari. Loba jalma anu nganggur teboga pakasaban. Rajin gawe sakasampeurna, kitu ge mun pareng aya anu tutah titah. Ari eueuh anu ngabutuhkeun mah kapaksa sagawe-gawe tambah kesel. Samodel dua urang lalaki kolot harita keur guntreng ngobrol di gardu ronda, nyaturkeun soal pagawean.
1: Duh, nah atuh ku hese-hese teuing nyangan gawe jaman kiwari. Geus ngalamar ka ditu ka dieu, can teuing aya nu narima. Nya, sapanjang pangsiun tina kuwu, jadi pangangguran berat ye.
0: Rajeun aya anu mere pagawean, saratna kacida beratna.
1: Majar teh, cenah kudu ninggalkeun pamajikan. Duh, kumaha teuing dewek mah da teu sanggup. Mangganing dewek mah lamun sare teh, kudu bae dina kelek pamajikan.
0: Jadi mun tea mah nya dewek nyanggupan kana eta pagawean, meureun lamun sare teh kudu dina kelek jeger.
1: Kudu gawe naon atuh nya?
0: Cek Wakuwu harita nyarita ka Aki Rayud, sobat dalitna. Aki Rayud ngadenge Wakuwu ngomong masalah pagawean, manehna ngahuleng sarua ngarasa bingung. Sabab manehna ge ayeuna teh keur nganggur teu boga gawe. Atuh pok harita Aki Rayud ngomong humandeur.
2: Yah, sanua dewek nyekeur bingung. Ayeuna teh keur ngaligeuh teu boga pacamagan. Nya kitu ti saprak di PHK ti pabrik sapatu. Teu pira ari sababna mah. Bedah nyieun sapatu ti balik masang hakna.
1: Kuduna mah pan masang hak sapatu teh di beh tukang dina lebah keuneung.
2: Ngan sigana kulantaran dewek loba malaweung inget bae ka bebene masang hak sapatu teh ti hareup atuh sapatu teh kabeh jadi dengklang.
1: Ya, kuduna ngan gawe ka mana deui nya.
0: Kulantaran buntu piomongeun antukna duanana ukur pating haruleng. Dina pikiran maranehna anu kabayang teh ukur pagawean anu kira-kira kadada kaduga ku tanaga kolot anu ukur bisa gawe hampang. Keur pating haruleng kitu, ujug-ujug maranehna pating korejat, reuwas kagareuwahkeun ku sora jelema siga anu nyenyered hiji barang.
1: Korosak, korosak, korosak, kolontrang, kolontrang, kolontrang.
0: Kitu anu kadenge ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Maranehna silih pelong bari ngadedengekeun eta sora. Wakuwu anu boga sifat borangan, matana culang cileung bari sirahna di bulan sarung. Nu tembong teh harita ukur matana we wungkul anu kacaangan ku lampu 5 watt. Bari rada ngadegdeg harita Wakuwu teh ngomong ngagerneng ka Aki Rayud.
1: Aki Rayud, kadenge teu? Cing, kira-kira eta sora naonnya? Sada diseseret kitu? Moal kitu eta teh anu disebut jurig jarian. Pedah we siga anu nyeret bubututan. Da piraku ari jelema mah make nyeret bubututan tengah peuting kieu.
0: Aki Rayud harita teh teu buru-buru nembal sabab manehna ujug-ujug karasa mulas beuteung. Bari ngusapan beuteung manehna ngomong jero hate.
1: Ya nol teh. Ngana-ngana ngadahar bumbuy molet bantut. Beuteung aing jadi mulas kieu. Jeung hayang hitut deh.
2: Nek dikaluarkeun ah. Tapi ulah sina disada. Era ku Wakuwu.
0: Teulila ujug-ujug pelecus harita Aki Rayud deh. Ngaluarkeun gas anu malik bak dina beuteungna. Kulantaran Aki Rayud tas ngadahar bubuy bolet bantut. Atuh gas anu dikaluarkeun ku manehna teh. Bauna teu kira-kira. Lengak harita Wakuwu ngandang heak. Barang kana irungna karasa aya aroma anu pikasebeulin.
1: Bari ngadaregdeg, kadenge harita Wakuwu ngomong siga nu sasah.
2: Wah wah wah, bener dugaan dewek teh euy. Pasti eta teh jurig jarian.
1: Cekolot baheula oge, jurig jarian mah bauna siga kieu.
0: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Aki Rayud hatena seuri. Tuluy manehna ngomong nyingsieunan Wakuwu.
1: Nya? Puguh dewek ge, boga curiga kitu. Baheula ge keur ngora, dewek teh kungsi ngamu anu bau nasi ga kieu tengah puting. Prak teh, bener we jurig jarian.
2: Kulit awak jeung buteungna teh hideung. Terus anu katempo teh ukur matana we wungkul jeung huntu.
1: Ih, cenah mah karesepna teh nyoo sirah jelema anu butak lebah kulincirna.
2: Nah, siga sirah Wakuwu we kitu.
0: Kebeng harita Wakuwu teh ngarenyag.
1: Sabab sirah manehna memang herang lebah kulincirna. Tului sirah nak harita teh dibunian ku samak anu aya di eta gardu. Sora nu kokorosakan beki lila beki atra kadengena. Sarta harita teh beki deket ka lebah gardu. Aki rayud anu tadi kungsi nyingsinan waku, antuk namah manehna ge jadi kabawakeun keung. Surungkui harita sirah aki rayud oge, nyurungkui kana jero samak, anu keur dipake munian hulu waku. Atu harita dua jalma teh jadi naronggeng bari sirahna dibunianku samak. Para mitra sadaya, sora anu kokorosakan harita ngadadak eureun sanggeus anu nyeredna anyog kahareupeun gardu. Tetela eta teh saurang lalaki rada ngora keneh manehna nyenyered karung anu dieusian ku rupa-rupa barang rongsokan. Eta jalma teh eureun tuluy muru gardu. Sarta harita teh gek manehna diuk teu lemek teu nyarek. Najan katempo ku manehna aya dua jalma keur naronggeng dina bale-bale gardu. Satuluyna eta jalma teh ngareret ka wakuwu jeung aki rayud bari ngomong jero hate.
2: Aih, karek nyaho. Urang dieu mah sarena teh naronggeng kitu nya. Jeung ah moal diganggu. Karunya. Duh, jeung tiris kieu ieu teh. Rek udud ah.
1: Kusiwal harita eta jalma teh ngaluarkeun rokok tina endong bajuna. Kabeneran rokok nu dipikaresep ku manehna teh nyaeta rokok menyan paranti sarandu. Cekes, sut harita disulut, nyot dikenyot. Bul harita haseup rokok menyan teh nyerebung tina sungut jeung irungna. Keur mah tengah peuting, katambah udud rokok menyan atuh kaayaan anu sepi jempling teh jadi tambah pika keungeun. Wakuwu jeung aki rayud anu keur naronggeng. Barang ka ambeku maranehna sengit menyan, puringkak bulu punukna teh pating puringkak. Komo wakuwu mah, nepikeun ka teu sadar manehna ngomong ngagrendeng.
2: Duh, ampun jurig, ampun. Kaditu kasabrang ka Palembang, peupeuceuh ulah rek ganggu.
1: Tuluy ditema ku aki rayud, anu harita sarua manehna ge ngadadak jadi borangan.
2: Benernya, cilaing teh jurig janian. Anu boga kana siap nyoosilah jelema anu butak lebah kulincirna. Tah bagur dewek kabeneran lebah kulincirna herang pisan. Ani silah dewek mah geus karuhan eueuh buukan. Jadi moal resep dicoona.
1: Waku barang adanya aki rayud ngomong kitu, manehna langsung nempas.
2: Bohong. Sirah dewek mah lebah kulincirna herang soteh lain butak. Tapi eta mah pitak tapak baheula keur budak. Sirah dewek kungsi diseureud engang.
1: Jelema nu disangka jurig jarian. Manehna ukur suraseuri bari peureumbeunta udud rokok menyan.
2: Ujug-ujug cegoh, eta jelema teh batuk.
1: Atuh kerubug waku jeung aki rayud pating gurubug. Sarta tilila kadenge jelema nu disangka jurig teh ngahariring lagu sorabi haneut.
3: Mangga cobian, aduh akang, mangga galeuhan. Sorabi haneut alah ieun tutung bujurna.
1: Kuleng wakuwu jeung aki rayud teh ngaharuleng, teu lila wakuwu nanya ka aki rayud semunga harewos.
2: Aih, aki rayud, geuning jurig teh bisa nembangnya. Moal kitu jurig ka jajaden.
1: Ditanya kitu ku wakuwu, aki rayud nembalan sarua sorana teh rada ngaharewos.
2: Ah, wakuwu mah sok aya-aya bae. Piraku aya jurig ka jajaden. Jurig mah nya jurig we atuh. Mun anek ge jurig palsu atawa jelema anu niru-niru jurig.
1: Jelema anu disangka jurig teh ngadenge anu pating grendeng manehna teu ieuh malire. Kalah kusiwal harita manehna teh ngaluarkeun HP tina endong calanana. Tuluy HP teh disetting kana menu radio atuh kontan harita teh kadenge aya sora siaran radio. Kabeneran dina radio teh sada aya penyiar ngomong keur mawakeun acara dunia lain. Ya, nu kadenge teh. Para mitra sadaya, khususna kanu teu acan karulem, kahade, masing ariatna, yen ayeuna keur mahabu jurig palsu, atawa jelema anu akon-akon jadi jurig. Kukituna karulemna ulah tibra teuing, kedah sering tanghi, margi jurig palsu mah, pangsieuneunana ku jelema anu hobi nyaring. Mangga atuh ieu mah etang-etang tamikeueung, hayu urang dangukeun lagu pangantin anyar. Atuh sateu acana lagu diputer, boh bilih bade aya anu mundut lagu Tia saya telepon ke nomor 000-888-777-genep-genep-genep.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
7: Iya, Bapak Nang.
6: Bapak Nang atau napi?
7: Bapak Pak Ogar.
6: Pak Ogar.
7: Di Tanjakan Kondang.
6: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
7: tadi? Desa Cibenang.
6: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
7: bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
6: Mohon.
7: Dari paregel.
6: Paregelnya.
7: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
6: Alfa propolis.
7: Alfa propolis, alhamdulillah.
6: Aya karaos.
7: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
6: Oh, pamit telepat wae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
7: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
6: Hareuras.
7: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
6: Sakali
7: teu. Sakali teu matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
6: Ngagaleuh deui.
7: Ngagaleuh hiji deui.
6: Sabar tetes kamari ngaleut.
7: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
6: Sabar kali sadinten?
7: 3 kali.
6: Mun enjing-enjing
7: tengah dinten sareng santan pada bobok.
6: Mohon leres.
7: Jadi
6: sadinten 3 kali
7: pada dinten. 3 kalinya.
6: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
7: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karejang gitu.
6: Alhamdulillah.
7: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
6: Mohon tanam meter kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
7: 150
6: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
7: Oh.
6: So pada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
7: untung mamu yahnya
6: ay ngamama ngamang saali
7: ay mohon
6: dikirangan
7: nyanya
6: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
7: sami, bapaknya sami amin ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 13 8860.
5: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Beres penyiar ngomong gitu, anak cikikik teh tina radio, kadenge suara awewe nyikikik seri matak pikasieuneun. Huleng jelema anu disangka jurig deh manehna ngahuleng. Tuluy tarangna kerung bari pok ngomong sorangan. Sugan penyiar teh teu waras uteuk nanya. Panas ku aing didengekeun, sugan teh nyawe lagu. Ditelepon sia ku aing. Cageta jelema teh kana HP nu hijina deui, tuluy nelepon ka penyiar. Halo? Wilujeng wengi Kang. Abdi bade naros ya? Dupi akang teh henteu stres mah. Ngadenge pendengar nanya samodel kitu, penyiar teh gancang ngajawab. Kumaha? Baruk dewek stres?
13: Gua gabah tuh ngomong teh.
1: Naon alesanana pangna ente nyebut dewek stres? Ditanya kitu ku penyiar, jelema nu nelepon teh malik ambek. Geus gandeng lah. Mun teu stres mah, tadi moal ge salah muter lagu. Ari sugan ku dewek mah nyawe ente teh rek muter lagu. Kalah nu kadenge teh sora kunti seseurian. Ngadenge anu nelepon ngomong kitu, penyiar teh teu nembalan. Sarta teu lila tina radio kadenge sora pak guluprak. Guluprak. Mana horeng para mitra, harita penyiar teh lompat sasah kaluar ti ruang penyiar. Manehna lompat ngagabruk mikrofon nepikeun kamurag. Penyiar teh karek sadar mun manehna harita teh salah muter lagu. Mana horeng anu harita kaputer ku manehna teh lain lagu. Tapi sora anu nyikikik seuri matak pikasieuneun. Nepikeun ka manehna oge sasah sarta becir lompat kaluar ti ruang penyiar. Sarta tilila jeos harita radio teh ngajeos soraan. Ari waku jeung Aki Rayud. Harita maranehna pating haruleng sanggeus nyaho yen anu disangka jurig jarian teh mana horeng jelema. Atuh plong harita hate duanana teh ngarasa bungangang. Tuluy maranehna carengkat gek dariuk mani kompak. Katempo ku maranehna nu tadi disangka jurig jarian teh keur diuk nyarande kana tihang gardu bari SMS-an. Waku jeung Aki Rayud silih pelong siga anu eueuh piomongeun. Ngan kulantaran ngarasa panasaran, antukna waku ngomong oge nanya ka eta jelema. Eh, kisilah. Saha si laing? Jeung keur naon aya di dieu? Nu ditanya harita teh gancang ngajawab. Ngenalkeun, ngaran kuring Arjuna Ireng. Nya maksud kuring aya dieu tempat, kuring teh keur surupai lokasi. Dumeh isukan kuring rek neangan rongsokan di ieu lembur. Cek eta jelema bari satuluyna nyokot karung anu dieusian bubututan. Gubrag harita karung teh digubragkeun hareupeun Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng, maranehna teu ngarti kana pola Ki Arjuna Ireng. Awahing ku panasaran antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nanyakeun eusi karung. Eh, Jang, naon eusi karung teh? Mani pinuh kieu? Ki Arjuna Ireng teu gancang-gancang nembal. Manehna kalah kurah kore heula kana eusi karung, tuluy ceg kana hiji barang song diasongkeun ka Wakuwu. Tetela sisiuk plastik anu geus eueuh gagangan. Sarta gap harita ku Wakuwu teh ditampanan. Tuluy diilengan bari dungdak dengdek. Tuluy ret deui Ki Arjuna Ireng ka Aki Rayud. Song harita manehna mikeun boneka plastik kacoan budak anu geus eueuh huluan. Wakuwu jeung Aki Rayud pating haruleng sanggeus nampak barang anu dibikeun ku Ki Arjuna Ireng. Ngan teu lila kituna teh, tuluy harita Wakuwu nanya. Ke, dewek mah teu ngarti ieu teh. Naon maksudna si Laing Ireng? Mere sisiuk buntung sagala? Ngahina pisan sia. Nganggap dewek jarang mandi. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Nya, newek ngarasa heran, make dibere boneka buntung huluna sagala. Memangna dewek teh budak leutik? Arjuna Ireng nyerengeh seuri tuluy pok nembal. Maksud dewek mah ngabejaan ka si bapa duaan, yen bisnis dewek teh kanu kitu. Jadi beunang disebutkeun dewek teh kolektor barang-barang langka. Tah eta barang-barang teh engkena dijual. Pan lumayan jadi duit. Wakuwu ngadenge Ki Arjuna ireng nyarita kitu, asa kaingetan yen manehna ku waktu ayeuna keur butuh ku pagawean anu bisa ngahasilkeun. Atuh pok harita manehna nanya. Ke, asa kabeneran ieu teh? Dewek ge hayang boga pacabakan siga silaing teh. Kumaha tah carana? Tuluy harita teh Aki Rayud oge milu nanya. Nya, dewek nya timbatan nganggur mah, mending jadi kolektor barang-barang langka we siga silaing. Sigana pagawean ge rada bergengsi. Cing, dewek ajaran kumaha prak-prakanana? Ki Arjuna ireng barang adenge Wakuwu jeung Aki Rayud aya minat jadi kolektor barang langka. Manehna nyerengeh seuri tuluy pok nyarita ngajelaskeun prak-prakanana. Oh, jadi si bapa duaan teh hayang jadi kolektor barang-barang langka siga kuring? Sok teu naon, ku kuring dibere nyaho kumaha cara-carana? Kahiji kudu gede wawanen ulahiraan. Nu kadua kudu wanian. Contohna kieu, lamun nempo barang anu kira-kira payu dijual, kudu wani nyokot. Tah saupamana mun hiji waktu nempo aya panci tukangeun imah batur, gancang cokot. Tuluy dipetotan heula, tincakan we ku suku supaya katempona butut. Siga eta tah, si siuk anu tadi? Asalna mah weuteuh keneh eta teh. Kuring manggihan eta si siuk dina jaman umum. Kulantaran eueuh anu nempoeun, nyaku kuring teh dicokot. Ngan supaya katempona butut, eta gagangna teh dipotongkeun heula. Nah, terus boneka anu ieu oge asalna mah weuteuh keneh ieu teh. Kukuring kapanggih di pakarangan imah batur. Nya kukuring teh dicokot we. Tah, supaya katempona butut, nyahuluna kukuring teh dipotongkeun heula. Tuluy bae diasupkeun kana karung. Tah kitu kira-kira carana mah. Ki Arjuna ireng nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara jadi kolektor barang-barang bekas atawa nu ilahar disebut pemulung. Dijelaskeun kitu ku Ki Arjuna ireng. Wakuwu jeung Aki Rayud harita teh ungut-ungutan tanda ningarti. Pok harita Wakuwu nyarita. Oh, jadi kitunya cara-carana teh. Nyalah dewek gerek nurutan. Jang wadah nama moal ku karung dewek mah. Tapi itu we rek make gorobag ameh eusina loba. Tuluy ditema ku Aki Rayud. Nya dewek ge kamida euy. Sigana pagawean enteng caeutik modalna tapi untungna lain lumayan. Soklah isukan mah urang mimitian. Kabeneran dewek ge boga gotrok jang wadahna mah. Para mitra sadaya, poe isukna Wakuwu Aki Rayud jeung Ki Arjuna ireng karumpul di hiji tempat nurada jauh ti lemburna. Wakuwu harita teh mawa gorobag kurut motor odong-odong, Aki Rayud mawa gotrok, sedang Ki Arjuna ireng cukup mawa karung waring kurut wadah orea. Tiluanana harita keur baradami pikeun ngabagi lokasi. Kadenge Ki Arjuna ireng harita miheulaan nyarita. Tah, ayeuna kieu urang mencar masing-masing boga wilayah operasi. Wakuwu ka beulah kulon, Aki Rayud ka beulah wetan, tah kuring mah di dieu. Terus engke lamun geus bebeunangan kumpul di dieu nya. Sanggeus sapuk hasil babadamian, satuluyna tilu jalma teh ngamimitian arusaha kana cara neangan barang-barang rongsok anu geus teu kapake deui. Anu kalolobaanna mah barang-barang tina bahan plastik. Ayeuna urang tuturkeun Wakuwu. Harita manehna keur nyeret gorobag kurut motor odong-odong. Gok manehna pasaran og jeung saurang budak lalaki. Katempo ku Wakuwu eta budak teh keur nginum cai anu diwadahan botol tina bahan plastik. Reg Wakuwu teh eureun. Tuluy harita manehna melong ka eta budak. Wah, kabeneran yeuh. Aya budak nginum make botol plastik. Lumayan ah botolna ku aing rek dipenta. Nempo Wakuwu melong ka manehna, eta budak teh boga pikiran yen Wakuwu hayang nginum. Tuluy pok budak teh harita nanya ka Wakuwu.
14: Kunaon, Pak? Haus?
1: Wakuwu nyerengeh bari tuluy ngajawab. Ah, henteu jang. Bapa mah sok resep we ari nempo budak nginum cai di wadahan botol teh. Mun caina geus beak mah, botolna alungkeun kana gorobagnya. Jang naon dibawa ka imah oge ka bala-bala? Budak teh ngaulang sakeudeung teu lilapok ngajawab.
14: Oh, si bapa teh butuh botolna? Nya tuh, engke mun botolna geus kosong, ku uing dialungkeun kana gorobag. Tapi uing mah mun minum teh sok lila beak. Komo ieu mah cai botol anu hargana mahal? Rek disakaliguskeun diinum teh eueul. Nya geus ayeuna mah tuturkeun bae heula uing. Bari nungguan botolna kosong.
0: Najan rada gugulunuk oge antukna wakuwu daek teu daek kudu leumpang nuturkeun eta budak. Ari budak nu harita leumpang siga anu ngahajakeun nginum cai dina botol teh saeutik-saeutik. Atuh wakuwu anu geus teu sabar hayang buru-buru ngarah botolna ka denge gugulunuk bae.
1: Lah dasar budak pikasebeuleun nginum cai sabotol bae ge ngatik dililakeun sagala prak gancang beakeun tuli botolna alungkeun kana gorobag naon hesena sih.
0: Ari budak nu harita dituturkeun ku wakuwu teu sakara-kara bet panggih jeung batur ulina. Sebut bae ngaran eta baturna teh nya eta si Memet. Barang pasaranog jeung batur ulina si Memet teh harita ngabagiakeun.
14: Aeh geuning maneh ero. Nah ulin teh jauh-jauh teuing. Jeung ari eta maneh nginum cai naon euy?
0: Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu mana horeng ngaranna teh si Ero. Kok manehna ngajawab?
15: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Nepangkeun sareng papasahan namina, Pak.
16: Pak Ujang Supar.
15: Linggih pilihan mana, Pak?
16: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
15: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
16: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
15: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
16: Mohon, mohon.
15: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
16: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
15: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
16: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat we gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
15: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat?
16: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
15: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
16: Pak mah sok ngupingkeun radio.
15: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa mangga Pak.
16: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
15: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
16: Amin amin amin.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
18: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
19: Yang kedua.
18: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk ibu saya.
18: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
19: Ibu Darsi.
18: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
19: Umurnya 64.
18: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
19: Tinggalnya di sebelah,
18: oh,
19: desa sebelah.
18: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
19: Matanya perih, gatal dan berair.
18: Oh, berair, merah.
19: Merah ya.
18: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
19: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
18: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
19: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
18: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
19: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
18: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
19: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
18: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
19: Amin.
18: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: 102,4 FM
21: Radio Peace Ciamis.
20: Radio Peace Ciamis.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.
22: Budak anu keur dituturkeun ku wakuwu, mana horeng ngaranna teh si Ero. Pok manehna ngajawab.
23: Puguh, Met. Uing teh ku si bos. Dititah balanja kangkung ka pasar. Mane hayang nginum teh? Beakeun yeuh, seutik deui. Inuman enak ieu mah, rasa jeruk purut. Uing mah geus seubeuh. Top tah mere jeung botolna.
22: Si Memet ditawaran cai inuman dina botol teh, langsung bae narima. Sarta pok manehna nyarita.
23: Nya katempona ieu inuman teh siga anu ngeunah euy. Nya atuh ari moal diinum deui mah, jang uing bae nya. Tapi engke bae lah diinumna di imah.
22: Uing mah beuteungna seubeuh keneh. Tadi tas minum cai kalapa hejo.
23: Nya jiga atuh ka ditu rek balanja mah.
22: Uing mah rek terus balik. Geus mikeun botol inuman mah tuluy si Ero neruskeun leumpangna muru ka jero pasar. Sedang si Memet harita teh ngoloyong init rek balik ka imahna. Nempo kajadian kitu, wakuwu lain deui ngarasa keuheulna. Hana si Ero ditutur-tutur kumanehna teh sangkan botol inuman teh mun geus beak eusina rek dipenta atawa titah dialungkeun kana gorobag. Barang nempo si Memet ngoloyong init, wakuwu kapaksa ganti arah. Tuluy harita teh manehna nuturkeun satukangeun si Memet bari ngocomang jero hate. Leh, aing mah geus aya-aya bae gangguan teh. Mun budak nu tadi teu panggih jeung baturna mah meureun cai inuman teh geus beak. Tuluy botolna dialungkeun kana gorobag. Lumayan pan meureun teh meunang botol hiji. Budak anu dituturkeun ku wakuwu harita leumpangna teh ujug-ujug ngarandeg sabab panggih jeung baturna. Gok harita teh pajonghok.
23: Eh, geuning maneh, Gun?
22: Si Memet harita teh miheul ananya ka baturna anu boga ngaran si Gugun. Nilik tina pangawakana mah si Gugun teh kagolong budak sehat. Kaciri we, najan budak keneh tapi kaayaan awakna sigah pentil buta. Ditanya ku si Memet kitu, si Gugun teh nyamperkeun tuluy sasalaman bari pok nyarita.
23: Yeh, geuning ente, Met. Tas ti mana euy?
22: Si Memet harita teh langsung nembalan.
23: Ah, iya we dewek matas ulin tiba baturan. Tadi teh panggih jeung si Ero, manehna mere inuman rasa jeruk dina botol. Tah bisi maneh hayang. Yeuh, top tah jang maneh. Uing mah beuteungna seubeuh keneh.
22: Song botol inuman teh harita dibikeun ka si Gugun. Ku si Gugun ditampanan bari tuluy pok nyarita.
23: Nyaan ieu teh jang Uing, Met? Nuhun atuh nya. Ngan sarua Uing ge beuteung teh keur seubeuh keneh. Inuman teh rek dibawa ka imah bae ah, jangan di uing.
22: Geus kitu mah dua urang budak teh harita papisah deui neruskeun lalampahan masing-masing. Wakuwu keheul dewe para mitra. Kita tadi geus nuturkeun budak dua pikeun ngarah botol inuman. Ayeuna geus aya deui bae gangguan. Komo budak nu boga ngaran si Gugun mah, cenah botol inuman teh rek dibawa ka imah jang bikeuneun ka adina. Wah, geus aya dewe gangguan teh nya. Komo budak nu imah yeuh? Botol inuman teh rek dibawa ka imah jeuna. Waduh, barabe yeuh. Nah, atuh hayang meunang botol hiji bae ge ka Cidabanggana. Cek Wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan, bakat ku aral. Sedang si Gugun, anu hari tadi bere inuman rasa jeruk purut dina wadah botol plastik. Manehna leumpang ngagidig, siga anu hayang gancang-gancang anjog ka imah. Atuh nempok itu, Wakuwu jadi tambah bingung. Sabab gidigna leumpang si Gugun, pikeun Wakuwu mah karasa berat ngimbanganana. Saking ku keheul jeung capek hate, antukna Wakuwu ngawani-wani maneh nyalukan si Gugun.
23: Hei Jang, tungguan euy. Ulah ngagidig teuing atuh leumpang teh. Ieu bapa hayang ngobrol sakeudeung.
22: Lain si Gugun teh leumpangna kandeg, tuluy ngalieu ka Wakuwu anu bieu nyalukan manehna.
23: Aih, geuning tukang rongsok.
22: Rek ngomong naon manehna teh nya? Siga nu penting kitu. Gerentes si Gugun bari nangtung sisi jalan ngadaguan Wakuwu. Sanggeus anyog kalebah si Gugun, pok Wakuwu ngamimitian nyarita bari haruha hareho.
23: Aduh, kehela Jang. Capek, aduh. Jeung haus ieu teh.
22: Wakuwu ngomong kituna teh bari matana mah ngadelek kana botol inuman anu keur dicekel ku si Gugun. Nempo Wakuwu ngadelek kana botol inuman. Gancang si Gugun teh nyumputkeun eta botol kana jero bajuna. Seblak hate Wakuwu nyeblak, barang si Gugun nyumputkeun botol. Tuluy harita manehna teh ngawadiwani maneh nyarita ka si Gugun.
23: Aduh, Jang, pan ari tengah poe kieu teh sok hanaang. Sigana lamun nginum teh segernya. Komo inuman anu di botolan mah, nya amisnya seungit. Wah, pokona mah pasti nikmat. Numatak cek si bapa mah, mending gancang bae diinum sina beak.
22: Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, si Gugun teh nyahuleng bangun anu teu ngarti.
23: Ke, asa teu ngarti aing mah. Naon maksudna nya ieu tukang rongsok ngomong kitu? Make nitah buru-buru nginum sagala.
22: Tapi cing ah, rek ngacakan inuman dina botol teh rek diinum sina beak. Kira-kira kumaha tah reaksi tukang rongsok teh? Cek si Gugun ngomong jero hate, tuluy botol inuman teh dikaluarkeun deui tina sajeroan bajuna. Seblak hate Wakuwu nyeblak deui. Komo barang tutup botol dibuka mah, Wakuwu matana teh teu ngiceup-ngiceup.
23: Tah, kitu. Tuluy inum sina beak, terus alungkeun botolna kana gorobag.
22: Hate Wakuwu harita teh ngocoman. Saterusna, tutup botol ku budak teh dibuka. Atuh barang tutup botol dibuka, teu sirikna Wakuwu teh peureum beunta. Komo barang eusi botol diinum ku si Gugun, Wakuwu katempo ngusap dada, bari paromana katempo marah mae.
23: Tah sih, teu aun beak eusi botol tehnya Jang.
22: Atuh botol nama, da tengenah di dahar, alungkeun bae Jang kana gorobag. Cek Wakuwu bari hatena ngarasa bungangan. Sabab dina pikiranana geus kabayang botol teh bakal dialungkeun kana gorobag. Tapi jauh tina panyangka. Barang inuman geus beak, pok si Gugun kadenge nyarita.
23: Duh, nyaan, ari inuman anu aya rasaan mah, mani nikmat pisan karacana teh. Beda jeung cai gentong. Ke, si bapa teh tukang rongsoknya.
22: Wayah nanya pak, botol teh moal dibikin ka si bapa. Da adi uing butuhan jeung kacoan cenah.
23: Bari nage botol sasiki mah, jang naon. Moal matak nambahan timbangan sakilo.
22: Kebanggaan Wakuwu teh kaget lain dikieuna. Hanas maneh geus nutur-nutur budak satilu-tilu, botol teh teu kapimilik bae. Atuh lekat teh harita Wakuwu teh leuleuh satulang sandi.
23: Duh, nah atuh hese-hese teuing nya. Teu pira hayang meunang botol sasiki. Kieu karasana ari usaha teh nya.
22: Geus lah moal bener. Rek balik bae ah.
23: Koloyong harita Wakuwu teh nong toyod init bari nyenyeret gorobag odong-odong.
22: Caturkeun Aki Rayud jeung Arjuna Ireng harita geus aya deui di tempat mangkal anu geus ditetepkeun. Arjuna Ireng harita karungna teh geus meneyang pinuh ku barang-barang bubututan anu bisa keneh dijual. Atuh pon kitu deui Aki Rayud, harita gotrokna teh geus kaeusian ku rupa-rupa barang anu sakirana bisa dijual. Samalah mah harita teh aya beusi sagala kurut ranjang baheula. Harita maranehna keur nungguan Wakuwu anu can datang keneh bae.
23: Nya ka mananya ari Wakuwu usahana teh? Geus wayah kieu can datang keneh bae.
22: Ceuk Arjuna Ireng harita nanya ka Aki Rayud.
23: Nya ka mananya jelema teh? Tapi geunah tina naon lila oge, nu penting mah bebeunangan.
22: Nah, engke lamun bebeunangan, ieu barang-barang teh dijualna ka saha? Aki Rayud harita teh nanya ka Ki Arjuna Ireng.
23: Nya atuh geus tangtu dijualna mah engke ka pengepul anu sok ngumpulkeun barang-barang ti para kolektor. Lumayan euy hasilna oge. Nu penting mah rajin, wanian, ulah eraan.
22: Keur jongjon ngarobrol kitu, rentang-rentang ti kajauhan katempo Wakuwu harita teh keur leumpang bari nyenyeret gorobag. Leumpangna katempo lungse bangun anu ngarasa cape.
23: Nuh si datang Wakuwu. Wah, sigana loba oge bebeunanganna. Pan manehna mah mawa gorobag. Ukuran gorobag teh atuh. Aya kana opat kalieunna gotrok boga dewek.
22: Beuki lila Wakuwu beuki deukeut ka eta tempat. Sarta ti kajauhan harita Wakuwu teh geus dangah-dangah we nembok anu duaan. Barang anyog ka hareupeun anu duaan, kudu pruk bae harita Wakuwu teh leuleuh satulang sandi.
23: Atuh buru-buru harita anu duaan teh nyamperkeun Wakuwu. Kunaon wa? Cape? Wayahna we atuh. Usaha mah kabeh ge eueuh anu teu cape. Mana cing hadiah nempo bebeunanganna?
22: Ditanya kitu Wakuwu teu nembal. Satuluyna Ki Arjuna Ireng dituturkeun ku Aki Rayud harita teh nyamperkeun gorobag. Barang anjog kalebah dinya, lain deui kaget napikeun Ki Arjuna Ireng jeung Aki Rayud.

0: nanya ku akira yud anger waku teh teu nembalan. Sarta satuluyna waku ngoloyong init nyamper warung jongko nu aya sisi jalan. Kok kayaan gitu, harita Arjuna ireng jeung Aki Rayud bati colohok bari satuluyna silih pelong. Sanggeus waku asup ka jero warung, atuh nuduaan oge harita teh teu tinggaleun, gancang muru ka eta warung sigana mah rek barang dahar.
1: Hayu urang sambeur ah, dewek lapar ye, diisuk can barang dahar.
0: Cek Aki Rayud harita teh ngajaki Arjuna ireng muru ka warung. Atuh satuluyna mah tilu jelema teh harita ngawareadang di warung. Bari ngareureuhkeun rasa capek. Sedang wakuwu nepi ka ayeuna manehna teu beunang ditanya. Teuing naon sababna nepi ka harita can beunang ditanya.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya?
4: Mohon.
3: Tos lalandong kamana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teacan aya pirobihan.
3: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
4: Alpa propolis.
3: Mohon. Siap sabar botol teteh?
4: Atau sep 2 botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalatlandong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatlandong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Wirobihan.
3: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul.
8: Ya,
9: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
8: Ya,
9: itu saya baru satu botol belum habis aja udah pada perubahan lah.

0: daropa banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol apa ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin, amin. Iya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: சின்னரித்த ngawiyo saken kawon tenan pangreureuhanna Arjuna di hiji tempat
1: walah iya iki
0: anu kacana kapusir dayeuh Madukara kareh kabanasapun ku nagara Amarta
1: kanjenengan
0: aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kebiasaan di tempat
1: leres
0: disalebakeun nana balong tur pareh keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunca jeung sajabana
1: eta hiris
0: cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin hiji tempat anu nyingkur sisi gunung ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes payus pamini sebat remei ku tereyen lobak ku alaun
1: iya iki
0: watak wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja
1: iya iki
0: sepi paling towong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangreureuhanna Adipati Arjuna anu kalresan ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati watak wantos Arjuna dudu wong samanea mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andanawir trahing dewa kamanusan iji satria pinilih tanding para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas tina didikan rohani kalaya

tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala. Sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamoresang adipati. Kunirahangan dikalui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kaharep diukna kang oge Astrajingga Dawala. Aduh.

pun laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk.

0: Kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikir sama on kaulan pangarsa. Heulah antos Kang.
1: Oh mangga mangga mangga.
0: Ci abdi ge ngahaturkeun sembah baktos. Nuhun po. Ti abdi ge teu kantun pulang. Jaka tingkir diterima dawala sumuhun
1: tansah diajeng-ajeng aya
0: naon ieu teh kulan
1: mangga aya pikeun saeun naon
0: kok kieu Kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: Sami, sami, sami.
0: Kadua nati eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras, laras.
0: Katiluna kaula sakaligus. Salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa hapa maksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut ti akod-akod ti jaman bolon di ongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang lempang paribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemahri pahlo jinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kulan ala lajrih deuing Kang ari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan sumuh nyaeta di pakampungan teh akibat tina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe kadina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta geus anu cing beledug gas. Tabung gas. Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh.
2: lain gas ka seureudengan
0: mah. Gas ieu mah meureun heuh gas ongko ka seureudengan ongko. Eta teh seueur tabung gas anu palsu
2: ni. Anu palsu, engga bocor teh.
0: Engga bocor kulan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya. Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut munik bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut muning. Muning dia pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sedengkeun nagara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan nagara nagara urang teh kasebatna teh nagara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh
2: tangtos
0: nya upami dibandingkeun sareng nagara astina mah leuhung diurang aya di nagara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus ni pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi hareng-heng ku dedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Cana angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Cana angeus di belah kaler beledak belah wetan. Cana angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa. Tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tah ieu karuksakan nagara teh kulan.
2: Wabah jeung musibah we.
0: Wabah musibah teh meuni kabina-bina. Dina waktu saeuna teh. Atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa.
2: Amin.
0: Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh. Kitu kulan. Lar. Sajabana ti kitu. Kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak. Hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah di jeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma. Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teu bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairulaka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe
2: waduha
0: waduha waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saje
2: biasa beda jeung batur
0: nah beda-beda teuing beda tapi harti mah sarua eta teh bisi siling teu apa dina kitab alfiyah bab imalah teh teh heeh gerepek tempo Tete alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya Jabar hae, jadi waduhe, walaili ida saje. Tuh.
2: Pakai para buat
0: cenderawakawa. Beda, beda murid jaka tingkir. Lumayan nih,
2: lumayan nih,
0: gitu. Mudah-mudahan ya cuklan tangtu naugi da urang mah beda jeung sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate ngan ukur semet bilatungan, tapi aja lemah mah sabajabat bilatungan teu bakal pangih jeung balitungan. Anu tangtu naugi kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaho datang sorangan balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali ginsing te sanak te keluarga te mang te alo te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hirup. Oh kumatak cekolot bahla magening cing cangkeling manuk cingkleng sineten plos kakolong bapak santar buleneng numatak cing gera areling di dunya te cungklang cingklengan sorangan plos seka kuburan di bulan saneng-neng keung yeuy keung tapi cepotong keung di dunya urang beda-beda benten-benten kumaha benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur. Saleh. Upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah. Moga-moga we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan. Tah kitu Kang. Urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran. Dina raraga milang kala kaula. Anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabar keneh sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh ulah sagala diaku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumararane. Mangkaning sabubara kali tete sabubara balikan eta tete panegor teh kulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
2: Amin.
0: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
2: Amin.
0: Amin. Lir penra. Ieu ge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerti sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
4: Teu acan mulai dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Lain apa deh mesra kangge penyawat naon bapak ya?
4: Terus tadi teh kalersan teh gaduh penyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan penyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes maayeuni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo tes maayeuni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena sateu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger etana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes maayeuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Yeuh, saprapatan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede si Mardada. Syampurasun. Naon Kang? Denge eta amuing. Naonnya pihujaneun kitu?
2: Tapi dah.
0: Sijang. Aya naon pindah ka desling? Syur. Tong cocorowokan teuing sia. Orang siang ya. Syampurasun. Rampes. Punten.
10: Mangga.
0: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?
2: Alah tiuk teh ulah picilakaeun.
0: Ya ngagebros.
2: Ulah silaka ku pamolah sorangan leren.
11: Aya hormat di wae neta.
2: Aya hormat. Asa tiuk-tiuk hormat jauh.
0: Geningan aya denawa Kang, amuing. Mangga leungih.

asa teu tega nyisi mabdi ninggal pangaulaan kedah oko pegalan pati nu sadaya-daya sawios dapun anak oge aya astra jiga sarang dawala agan teu tega nyisi mabdi kaula nu ninggal agan oko pegalan pati wayah nak kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang kakang Semar kaula maju pada

What happened? Okay, dia ke lah lah nan. Ha? Dia ke lah. Okay. Eh, teman-teman datang semua.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Eh, salah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung.
1: Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam
0: teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, munguh Allah nyatana Islam.
2: Islam.
0: Oh nyaho aing ge
1: his Islam.
0: Lain agama Shinto Islam. Heeh nyaho aing ge
1: Islam.
2: Biasa di lampung bener
0: teh. Nya. Heeh nyaho Islam aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
2: Hindun Islam.
0: Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan ita kuloha hako tukotihi wala tamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sindak nama hulah wa kamaranao sahingga san aya dina jalur ka islaman. Oh nyaho
1: his Islam.
0: Eh bolot gini.
2: Bolot kada budak cuman
0: Islam. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibare oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana jungjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta dirokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heeh nyaho.
1: Ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngahareukeun agama Islam maneh. Maneh mah salah nah, ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi. Ka Masjidil Aqsa.
0: Tidinya nya eta ka Sidratul Muntaha. Heeh oh, nyaho heus ka Sidratul Muntaha lain ka Keramat Jati. Sian bodoh mah belegung. Ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho heus. Lain Muntaber Muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulah ngahareukeun agama. Hah. Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot.
1: Heus nah, ieu maneh.
0: Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nya eta mapag siap-siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge.
1: Eh Ramadan lain Roma irama na jate.
0: Aduh. Ajeng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu maneh? Nyaho nyaho
1: tatakun
0: lain tak apa saja
2: lain tatakolan
0: nah diuk sia diuk sia diuk yang Allah jeung aing ha diuk
2: diuk
0: maneh maneh diuk di dieu entong loba omong ha diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa lu mati. Aduh.
2: Susah ngomong jeung nu budak mah teu
0: parah. Teu paeh bapa aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu.
2: Bapa urang mah malah jadi haji.
0: Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber.
2: Ah, tapi bener leuwih.
0: Bejaan aib kayak kitu teh atuh ka dulur. Aya obatna muntaber daun jambu batu.
2: Rios.
0: Nyaho aing oge. Ah, siapa lain ku jambu batu.
2: Nyamung
0: atuh diajak ngobrol geus. Baik meneh ngaranobrol. Aing geus teu nyamung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti palih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi alfa propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh tarietna tos tarurun, tos darah raya terus nyirangan gitu.
4: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
4: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
5: Ti radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Rabbal alamin.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: Saya kelima.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
10: iya.
9: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya. Iyonya madan kadulu.
9: Sebelumnya
10: babar pisan. Babar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
10: iya. Yeah.
9: Udah jelas
10: matanya. Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
10: tiga botol
9: bu ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
10: iya.
9: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya perubahannya nyata gitu
10: nyata.
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
9: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

bisa kararumpul mana euy. Agnun. Oh, di nararaga Isra Mi'raj. Nuhun ah, nuhun, nuhun. Coba teu nyambung nate. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aiko geus. Nah, setelah Sarman Ibrahim. Munya hayang ngajejek ai. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Aya tewakeun perintah dunungan urang. Nya eta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jami? Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sate kapola de dunungan urang. Siap, siap. Buruk-buruk. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh buruk. Lain kana ojek, kana buruk. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai buruk teh cina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang di hareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho. Hish Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Ngeuskeun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tak kitu wayahna. Siap.

0: dicacar bolangkeun ku aing.
1: Balah.
0: Nuhun agan selamat. Selamat dawala. Pidoa ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu. Boro rek dibajeg ku abdi namehna. Ali. Bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ieu pana. Sae kulan sae mah. Ai maneh teh ka mana? Badena beuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh mana ieu sih? Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein?
1: Di Baghdad bukannya di
0: Aas. Ieu pusaka Baghdad teh.
1: Senjata kimia pemusnah massal teh eta teh Afrika pada
0: Vietnam. Iraha maneh meunang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika?
1: Nyimpang heula ka Irak.
0: Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh nagara belah kalerna India iya di Bogor kaki dua iya kaluar ti Cakung nyingkah nyingkah siap buru-buru aling

0: Eta jaka tingkir
1: Dawala. Naon? Healing, healing.
0: Si kesabat.
1: Awas senjata dewek masuk murang maring.
0: Sok kamu terpugu.
1: Darah tinggi senjata ini. Sok
0: kamu terpugu senjata kamu
1: kade. Emak kau ingat.
0: Maka kamu tetap bayar rana.
1: Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih, siapa?
0: Naon? Ih, ri akang.
1: Ongkoh nyumput. Tuh nenek tukangan kai. Kai irungna nolol.
0: Da panjang.
1: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ya? Modar siapa?

0: خوش خوش
1: goblok je euy eueu bensinana.

0: dundungan anak geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah teu ngalikeun.
1: Bisa jadi teh. Sakarat teh. Teh sapira den
0: mendingan. Teh sapira sia.
1: Teh kupana mah geus
0: ngopes. Teh sapiring geuning euy.
1: Di pintu teh sapira.
0: Maruk ulah ilah. Mana wit teh sanes dunungan lah. Ari bapak mane, eh? Bapak mane nyumput, bukan nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Nak usaha kena na, ku abdi. Tinggali heula panahna.
1: Tinggali.
0: Panahna tinggali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda.
2: Bucir.
1: Da jauh dunungan mah lemes.
0: Yeh, nya nu agan geuning ieu mah. Hor, aya nu dewek ka mana nya euy? Kaget teh ka euy.
1: Lain naon eta Aden?
3: Hare-hare we nu boga na mana?
1: Sana pendangkeun Aden.
0: Lah.
1: Teh kitu deukeut kaliwah,
0: deukeut cuek nu boga na. Ieu geuning deukeut.

0: Bro. Dawala. Tulog, tulog.
1: Wah. Dawala. Wah. Dawala. Lo.

0: Dua antau.
1: Dua

0: Apakah anu nuju Ragodoko Pegalan Pati Arjuna sareng Denawa Denawa?
1: Doh, iya ge.
0: Astra Cingadawala ku melayang di Gegana Wiyati.
1: Doh, iya ge.
0: Kacarios Raden Gatot Kasa.
1: Lajeng
0: nuju naliti kaayaan nagara. Nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan. Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iye iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngepret sotir merak ngibing sosotiran tina kendinganipun macan-macan.

0: Kansa.
1: Ulan, aya pikeun naon? Ulan.
0: Mangka saringcing pagekan cing saringset pagehikeun.
1: Duh. Sumuhun.
0: Sanajan ieu kasebutna nagara aman. Tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenah ulah.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra kansa.
1: Ih, atuh kantenah ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumuhun. Taeta ulah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uloh, mangga dibantos.
0: Lain ngadong harti urang kudu numpes kajahatan. Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil tulang.
0: Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mamoa eueuh kansa.
1: Ih, atuh tangkos adeh.
0: Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tarekah. Kumaha sarana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kansa.
1: Oh, kantenan. Eta urang mah tiasa katasi lewe ulah.

Mudah-mudahan nagara lepas tina rupa-rupa kejahatan ganjal. Terlepas tina bala bantuan ti balarea. Kalayan menta supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang keamanan. Dina sagala rupa widang utamina ngeunaan keamanan kanjal.

Wah, suno nak. Suasana wanci tengah cat beten cat ketinggal wanten hujan datan kehujanan wanten panas datan kepanasan. Si bawe terumpas ceramah. Penguasa pun bisa mabur tanpa larcang cut teliwanda. Sang cut penguasa pun mau ngecincin. Kayu bedakan melesat wahuk datang gegana mancat kadia melong tuminat datang asal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanawan deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa

0: Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin perkos rekan wae.
2: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai ka mana, ce?
1: Eta ce, badai ka payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
1: Tetes mata naon, iya tes cu.
2: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
2: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
1: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
2: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Tuh. Alah, selamat euy duh.
1: Alhamdulillah, sang jadi
0: eta. Nyang sang eta ka sukun.
1: Katokeun
0: jeung alah, ya Bang Bara deuh. Sugan teh saha we, aduh aya kajadian bro.
2: Tolong
3: sakitu ge salalamet
0: kurang 5 menit silakan meneh aya kajadian naon nya si cepot si lola udah hei
2: Aye aka selamat. Selamat euy. Hari hilaing kuring mah pae.
0: Udang sia.
2: Coba teuing geuning ieu teh si Mena. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh.
0: Iyo bae.
2: Ah, udang ah.
3: Udang.
2: Udang.
0: Alhamdulillah Gusti, gining Bapak Panglima ieu teh. Ngahaturkeun sumabak teh sulan, ditarima wae. Bagi kajadian naon mane?
2: Hah?
0: Bagi kajadian naon?
2: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
0: Pangna mane aya di luhur naon?
2: Abdi teh sieun dialungkeun.
0: Dialungkeun usaha.
2: Abdi teh nuju dipilah. Dipilah pangaulaan Arjuna.
0: Ya, yeah, tuluy.
2: Ya sawe abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina.
0: Ya. Yeah.
2: No, aga nuju ngarencanakeun kitu. Pada ngondang seni itu, seni iya. Kurunyung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta kan gede.
0: Aya buta.
2: Buta. Sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Kaharep sakitu. Kagigir, kagigir sakitu.
0: Terus.
2: Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuneun juragjuna teh maksa-maksa nyuhunkeun pun bapa.
0: Menta bapa mane?
2: Muhun.
0: Keur naon?
2: Kangge tumah cenah. Dugi ka di sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapak abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh jantan oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa di eta kulan. Dor pasea. Aye sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
0: Di mana teh?
2: Di ditu na mae. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sawes buta.
0: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
2: Muhun kulan.
0: Di mana mana?
2: Pali ditu kulan.
0: Init.
2: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul.
0: haling atuh aing teh ngurus sakalangan sia teh. Atawa si lain teh heula. Nama ka jeung haling eta lega jalan teh. Eta
1: jalan ka Bulungbung atuh.
0: Heuh, kosong euy.

0: Kami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalamet jeurna.
1: Woi. Untung kilat ular.
0: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, paman. Sembah kapihatur, paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timbalan. Kenging wartos di Astra Jingga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Si Cepos si Dawala salamet parantos. Nuhun kasep. Palih mana juri-juri nena? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumaga. Belah ditu bios kawan. Dasar kudu salamet. Nuhun anaking Gatot Kaca. Ya di baledo ku aing.

0: kamarana nya jeung lemah teh ada reueuh.
1: Duka teuing atuh lalumpatan.
0: Atawa mana lodar meureun. Hei. Dendawat di mana sampean? Eh, mun urang mah ngomong. Sahagaran. Aran kaula Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Abog jalan mabur dan kerenan.
0: Tenyamu musya. Hei Syamsuddin, kemana we karab sya? Nyawan, kemana karab? Di Jati Asih. Dasar.
1: Ada yang di Bandungan ting, berinak ya tuh.
0: Wah.

Hola, hola, hola, tong ditongeng ke siagelo. Montong ditongeng ke naik, montong ditongeng ke ngurajar. Wah!

அழாம

0: Lain mana tete dialungkan jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Hah?
2: Bukan jarami, kali angke.
0: Ameh babarinya lambarkan bangke na mana ngarana saha identitas?
1: Nama saya? Maya.
0: Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, ya cek aing oge de kumaha ya. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia.
1: Icu-icu.
2: Hei, kolina.
0: Ye muni lingas. Di dia sia tadi dia tah. Tah di dinya anjing.
1: Icu-icu.
2: Oko pasrah tapi
1: hei.
0: Muni ngagolosor. Coba ini bobodo mah henteu nyingka.
2: Tapi
1: kemana bio?
0: Weh, goblok.
2: Aya naon?
0: Ye, bujur aing dikicu we terus.

0: Alah, kalau kalau entah makan yang nyekek siang ngap, entah nyekek siang kurang ajar. Wah!
1: Ha ha ha!

0: Kang.
1: Bapak saya di mananya ngumpetnya?
0: Nyumput bener Kang.
1: Oh.
0: Nyumput. Hei.
1: Sugan teh moal datang deui euy. Selamat teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia. Musik sia.
2: Uluh.
0: Uluh.
2: Uluh.
1: Aya musik
0: eta kakana.
1: Meureuk geus beunang weureuh. Gelo ngabinti hoy. Ngabinti hoy. Iya, modar, modar sa. Aji.
0: Eta gerakan anu haon
1: eta. Hebat deuleuh. Weta.
2: Pesan.
1: Iya. Oh, sia.
0: Ala eta akan
1: terangkap. Nyanyi tukang silat ieu jelema.
2: Iya ta.
1: Iya. Woi. Yang dibawa ulin gitu ah.
0: Serius.
1: Oh, serius ya, serius.
0: Oh, iya.
1: Ari sugan jeung euy lain ahli silat. Gelo.
2: Tah ya. Iya, tah. Iya, lah. Iya.

0: Apa itu ibaratkan tempat dakwah?
1: Acap, men!
2: Walah dulu itu.
0: Kamu marahkan campuran anak buah.
2: Ya, dulu eta anak Semar berjuangnya. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejar satu yang beas aing hayangnya hanepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing. Bakal

0: 一人摸。Siap.
1: Katot kaca paseret-seret jeng tanaga angin. Anu kaluar tina baham ieu denawa.
0: Wah, moal kuat siap. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba dek dibikin Arjuna si Semar.
2: Ansur lebur papan kari tulis aing teh halangan.

0: Kemana lu?
1: Pakat gua lepas. Hampang pas jenet.
0: Wuh dulu.
1: Gaya.
2: Hei.
0: Belok deh ke mana?
2: Ke itu.
0: Ke sebelah ke depan. Ka duhung teu dijejeg wae. Dola kabur sia dola. Hah, kabur buru-buru. Sananya nepi ka pelemah mana kuaing si Semar tetep di udang. Aing terek maling pusaka negara Amar tak layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti aing moal hasil deui lamun si Semar tepaeh heula. Beuh meureun kabur si Semar.
1: Kabur pirama
0: kula. Wah, siah moal teu ngulon kaburna di udag.

0: Nah, bapa dewek
1: oh, ke ayah kan?
0: Di dia tadi nyemput nate.
1: Nah, ke mana tu akan bicara?
0: Bu, silakan. Oh. Lah. Nau kali sih. Ayah nula. Lapor. Dina got, oh. Di kali-kali, oh. Sugan euy dina angkot. Eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus ieu bapa aing leuh? Atawa milu ka rombongan sejen?
1: Ada tara.
0: Urang teangan. Pirang urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayanya ka Jati Makmur. Nyata kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi. Nah aya naon di nya? Kula warga besar Kasultanan Madura dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun Bapa Raden Aryon Aryon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalilah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan. Bulan suci. Eta teh Bapak Restuningrat teh heuh. Heuh atuh urang kayanya we hayu ah. Yayasan Amalilah Pusat teh. Koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat. Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura. Salaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono Yunus rerencanganana urang kayanya sakalian minta ongkos tek minta dolar lin ye lain dewek tek minta itu rek mere kuring marek minta jam tangan apa ngus haben we lain ke panayagan engke panayagan apa ngungke. Oh, hayo atuh moal macet gitu. Heh, kan bae urang saselek ge we. Barengan bapa, sok atuh kanya urang kaulan heula sia gedeung. Iya. Heh. Tugening ti Yayasan Amalilah Pusat yeuh. Nya permintaan lagu dari bendahara umum yeuh mah. BPP Yayasan heuh. Bapak R. Peri, ima Bapak R. Peri Sunarto.
1: Oh,
0: Suranto. Mawar bodas nya itu.
1: Oh, mawar bodas akan.
0: Oh. Anu kitu teh geuning. Mapay jalan satapak. Ngajug-jug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju deuk ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleutia teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak tes pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu enak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyeri tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teu kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi operasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ke dengerin dengerin
1: detailnya. Tak kira-kira terarido mana tu siapa? Tong maksa kencing mana tu? Jadi penyakit tu.
0: Maka jangan terarido sekarang.
1: Mawar bodas padang dutkeun geura yo.
0: Jadi kitu.
1: Bari jeung dewek teh dikenangan. Era aing ku Bapak Hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui.
0: Mun teu kaopreureuh.
1: Teu kaopreureuh. Singdal sete geus karolot atuh.
0: Nah, rumasa ya geus kolot atuh.
1: Sing boga ka era deuh.
0: Ka era gede.
1: Bapa era Ion. Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh akal. Lain
1: pianyawer. Sanyawer, sanyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea jeung
0: ageung kaseniman teteh.
1: Kaseniman mah ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urukan bakti sosialna teh ageung
1: pisan. Sok, da lamun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang, moal pimahieun nya aing keu mana ngapoyang pan kabagi sarerea pangdanguna jeung paningalina.
0: Biasa hiburan urang dieu.
1: Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakeudeung teteh lumayan umur teh 5 menit namahna
0: teh. Namahanana teteh.
1: Heeh. Numata garepek seuri geus sapoe teh ngeureun-ureun. Heeh.
0: Lumayan 4 tahun namahan umur
1: teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh kan.
1: Ningalikeun Bapa Ayon Suharis Restu Ningrat, awet muda teteh.
0: Mun kasep kitu.
1: Padahal yuswana mah teteh tos 18 tahun.
0: 18 tahun
1: mah
0: budak. Heeh. Kana beuki cantik.
1: Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Belaan cul nepi ka barang kirim ongko. Oh, lengkeng mah.
0: Lengkeng
1: mah. Udud mah.
0: Leueuteunana.
1: Sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teteh.
0: Bekasi.
1: Kepala terminal ongko.
0: Eta teh.
1: Di Cikarang.
0: Canti Paris.
1: Dan Pak Aris, bos pabrik kerupuk.
0: Kerupuk. Paris
1: Antaprima.
0: Semua.
1: Keluarga jati luhur, jati asih.
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu Cikeneh tituti Cina.
0: Oh ti Beijing.
1: Di Beijing ayeuna deui ka Itali.
0: Waduh.
1: Murukana urang wano ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku sina lagi anu nonton. Heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku deuleu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan,
1: Seueur ti Kuningan, ti Garut, ti mana-mana.
0: Di dieu.
1: Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Ya, amin.
1: Singger de milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi
1: ieu teh. Can di Sukabumi. Pak Marwan. Eyang Atin. Heeh.
0: Araraya.
1: Lumatakna lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoran lain.
0: Pemborong lain.
1: Pemborong lain. Tua ciki we ngagulak-gilak si cepot.
0: Bisa,
1: ya,
0: bisa belang-belangan
1: tapi lumayan.
0: Lumayan belang-belangan bawa akang teh.
1: Heeh, bisa ke luar negeri Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Yerio, Amerika.
0: Keliling Eropa
1: bisa. Hayu tamat mah euy dina sagala rupa ilmu.
0: Kumaha?
1: Jadi duit.
0: Oh kitu bener
1: kan. Heeh, can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal.
0: Formal.
1: Matak ke mati ke kahreup mah dalang teh insinyur doktorana
0: sarjana hukum
1: sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula
0: benten
1: ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongtong anu naek
0: anu ngaronyat.
1: Heeh,
0: nu ningkat bener.
1: Heeh, dalang tingaleun wawasanana kurang.
0: Urang teu bisa ngigelan, teu bisa ngigelan jaman.
1: Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi.
0: Oh, ngigelan jaman.
1: Ngigelan jaman kumaha we carana? Heh. Oh, dek, da ti baheula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system, jeung listrik,
0: jeung lampu.
1: Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor.
0: Obore mah juru panggung.
1: Kan? Ngajuru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya,
0: benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
0: Listrik, sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh teh Thomas Alva Edison.
0: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh.
0: Agama nama biologi Islam.
1: Apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Betul, tanpa karya tidak ada faedah.
1: Umatak eueuh gawe mah disebut aja sekurang Sunda mah kedul.
0: Kedul. Kuulen.
1: Cek agama Islam cenah, ujang teu meunang ngukut patung di imah.
0: Eh.
1: Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
0: Eta teh
1: marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus.
0: Hayang dibersihan.
1: Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh.
0: Ai pangabutuh gede.
1: Ai pangabutuh gede.
0: Ai digawe mung.
1: Da moal daekeun datang rejeki teh kana nu kitu mah.
0: Benar.
1: Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya.
0: Leutik benar kan?
1: Heeh ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
0: Tanpa karya. Tidak ada gunanya.
1: Cukiai macana engke di kuburan teh.
0: Oh.
1: Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab batur mah geus loba nu ngajawab.
0: Ngajawaban leungeun kumaha?
1: Jawaban leungeun teh tingali itu hotel jalan aspal jalan tol naha eta teh meunang nu buntung.
0: Oh bener.
1: Meunang kokot teh.
0: Jawaban
1: batur mah geus ngajara rawab aya gunana.
0: Jawaban leungeun
1: nepi ka kitu.
0: Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana
0: keur ka jelema deui,
1: bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
0: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Ngahasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta.
0: Harta.
1: Keur manyangkeun umur.
0: Nyakolakeun budak.
1: Keur nyakolakeun budak.
0: Keur ngadidik budak.
1: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar, biasa eta mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
0: Sampai berhasil luar biasa. Betul.
1: Nya.
0: Bener kan? Sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
0: Hei, tahu orang tengah lagu gitu.
1: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
0: Naon kang?
1: Kulantaran tengah lagu teh. Tengah legena. Dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
0: Cing contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
0: Kai jeung panjang kos kereta api.
1: Gara sok ngalagukeun gamang. Duh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
0: Ngeunah. Jadi tunjang.
1: Barengan ku saron dua antara saron kahiji kadua. Luy gener. Bonang jeung rincik.

0: Semar Badranaya kabur di tempat Oko Begalan Pati na Arjuna.
1: Ya.

0: Yang
1: kurang gua
0: melang kabar udah kakang silain ditinggalkan komo dunungan dulu amuin
2: kantos gua mati gitu komo kapuntra.

0: Oh, geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun.
1: Ai deukeut ti omongan geus barang geus daki
0: nyataan. Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
1: Duka teh warna
2: duka ti.
1: Samono ngewa ka buat
0: teh. Teuy, da aing mah can aya pasualan jeung batur deuleuh. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya.
1: Sumuhun.
0: Aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin. Da aslina mah urang teh pan urang akhirat nya ujak. Kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna.
1: Gumantung kana pagawean.
0: Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuh, Jang. Teuning, heueuh, weh. Aing lumpat da, eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya weh cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.
1: Duka teh nya teh kumaha? Sakabina-bina

0: panustrungan anak maneh bakal pae.
1: Mangga teh teuing.
0: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring.
1: Kuring teu hayang jeung teu emung.
2: Eta sepuh teh mah.
0: Pet. Dek dikumahakeun kuring. Kudu kitu atuh.
2: Kudu saleh pasrah sumarah.
0: Dina panustrunganna sanajan lumpat ulun ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Atuh da sia lelumpatan.
2: Nawa kelingas teh.
0: Denge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
1: Sieun.
0: Heuh bae dituna.
1: Heuh nyaeta sieun paeh. Diakan mau.
2: Hayang salamet teh.
0: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihanap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nyaeta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri paeh teh. Tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke?
1: Mangga. Nyalakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah peraya caang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk balumbang timur jalan gede sasapuan.
0: Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir burang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap
1: muhun mangga
0: bisi boga hutang kasaha wae
1: kene da aya ajang na keur bayar hutang masih.
0: Bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara.
1: Bisi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge.
0: Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaleuleuputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipuncit aja nama ne.
1: Sumuhun mangga.
0: Daya pedang na ya.
1: Ulu. Pek.
0: Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si lain pek. Alah, nuhun mare. Nuhun ai maneng ke bangkena hayang dikulub hayang dibeuleum.
1: Kumadinya we, kumadinya ai geus paeh mah.
0: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas Firaun.
1: kuma nu hirup kuring mah mangga teh teuing. Atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek didurup pek da asa tina seuneuh.
0: Pek. Dek dikaleuweungkeun heumeureun ka dupak angin.
1: Asa tina angin.
0: Ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan.
1: Kuring mah moal tahlil, ai geus paeh mah peke si laing nu hirup nu tahlil mah.
0: Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sih.
1: Mangga, mangga, mangga.
0: Hey, mangga, mangga cepugu. Semar Badranaya dijamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga. Moa dicacag wae.
1: Sumuhun mangga, mangga.
0: Moa dimutilasi moa. Ai geus paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Semar Badranaya watek wantos.
1: Dudu wong samanea.
0: Mangnu satru sing madu trahing kusuma titising andana wiri trahing dewa kamanusan. Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin.
1: Lajeng miheulaan maneh
0: nyaeta kaluar nyawa na tina ragana. Nanging ieu nyawa na teu katinggalieun ku ieu denawa. Lingwang muksua salirana. Lingwang muksua salirana. Salira muksua sapisan.
1: Si jempe.
0: Oh, api-api papaehan goblok. Ah, sia. Bar. Semar.
1: Soak meureun si eta.
0: Murag meureun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kali musada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
1: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yen wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna. Aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginyeum layang jamus kalimusada. Hayu ditaraga dipaok aing sini kepung. Sieun aya kasieun. Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Wah, ieu wujud dek disakuan teh.

0: Ari sugan teh lain dek maling layang jamus.
1: Eta sasarana nama bulan atau
0: hilang nama. Awas ya pembalasan wae. Saha tibana ye?
1: Sumuhun kurang teh.
0: Jeung ieu nu di luhur. Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing.
1: Dugi ka are-are kulang.
0: Dek ditepungan ku aing ka sawarga.
1: Subuhun.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Pulang. Akang.
0: Lapur bapa dewek di mana? Oh.
1: Sugan tataroskeun
0: atuh. Wah, kacakung mah. Ka Tanjung Priuk. Oh, biasana bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasa.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning.
1: Biasana sok nyempot
0: teh. Lah, naon? Urang kacumari ti se buah kabur bapak teh kacumari ti ieu. Heeh. Uluh. Wilujeng tepangna. Nuhun deh.
2: Ngiring ngalangkung.
0: Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes guna naon sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, ieu mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuning. Sugane rek manjer. Halah. Nya atuh sugane atuh urang teh dauh acara eta teh jarang. Nya. Ah, kapok di nyeri wae aing. Yo. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka aing.
1: Itu akan
0: temah nama jadi we yang ketipu sakitu titik sakitu titik memang nama lapur eh lebih kaya nak ditunggu aja umu
1: sakitu
0: titik
3: oh itu dah 102,4 FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus neme hiji kan, neme sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat weh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
0: Uning hati manten pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotos bapak, mangga pak.
1: Dah kak, pala wargi atau sahawae, wargi-wargi di dia, upami garu penyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis, insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak,

0: Doa ti abdi, mudah-mudahan saat asna konsumsi alpa propolis janten sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggul namun
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wae bade bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita ungkul terus ngelain itu ayah we deui karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ihungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit ungkul we teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapa ungkul.
1: Kanggo abdi sareng kun bojo tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawasna jadi tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari geus kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo wasna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Hatur nuhun lah kabangan utos masihan kredit kalayakan anak, terutama ke pengusahaan lemah jika kieu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Kumuh?
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
3: Mak Iya.
2: Mak Iya teh linggih paling mana?
3: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
2: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah ngemeh aya pantang.

0: setahunan malah lambung mah.
1: Ayo mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten.
0: Mbak upami misalkan bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, mak?
0: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, na, mati dilekenan nganggo naon, mak?
0: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes alpa propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
0: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos seep sabaraha botol?
0: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
0: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga cobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Ma hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes alfa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Haturuwun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan. Mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan, menuju tempat yang terang benderang, penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya, menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya, menyampaikan agama. Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di Lautan Merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi Nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatan yang nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. yang jadi mubalik, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam? Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid? Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada suatu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau suatu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang, kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira, karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan?
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar, terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya. Nih, satu-satunya ustaz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Gak jadi imam, gak mau ke musola. Pokoknya kalau gak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomersatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu enggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan, yang berasal dari keberkahan? Sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah supaya enggak Islam?" "Islam, kalau Islam." Kata temannya, "Sembahyang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Beneran?" "Bener." Subuh sembahyang dia, habis sembahyang sarapan berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya, "Kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh begini hari belum ada yang ngesol." "Ah, cobaan kali." "Sabar." Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang, dan ini sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia, si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." "Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang jigo." Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. "Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur gak dapat proyek, Pak. Kalau gak bisa semar, semir, semur." Padahal agama sudah menjelaskan, "Ar-rasyi wal murtasyi finnar." Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ya banyak, ya berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau. Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak, saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru, supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, enggak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Ufali farwal maghribi salasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana, orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu tes case. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama sudah sah dipandang khusyuk. Sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca, sehingga pada saat kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud diantara, dikala kita duduk diantara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mu'minun nasih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase, dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu,
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kebajikan, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya, gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembayangi kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, termasuk juru-juru dakwah, para mubalig, orang yang suka memberikan nasihat ini, mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
2: Jamu.
1: Jamu apa sirup? Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari pers keringat banding tulang gue, lu datang-datang meminta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah, jamu, pahit. Puasa, jamu, pahit. Jihad, jamu, pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang, sekarang terasa manfaatnya begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu, getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu, manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat

0: madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lo baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato satu jam kayak semenit, tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah seperempat jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang sama Badu?
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, ta'ibun sabitun ala taubatihi. Orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak fresh merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya, Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak.

0: tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'isayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu.
1: Saya untuk taubat takut nanti bikin lagi.
0: Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi.
1: Nanti aja dah kalau tua-tuaan.
0: Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya.
1: Mana ada orang gak belajar bisa pintar.
0: Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk,
1: besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya,
0: bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas. Tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget.
1: Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok tobat lagi, kata iblis surat, iya lo gocek dah Tuhan.
0: Selanjutnya yang ke-8, musuh iblis, musuh setan, mu'minun yudawimu ala taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. mau ke pasar wudu dulu, mau ngajar wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mu'minun yudawimu ala taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering-sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang, Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram, yang banyaknya haram sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabukkan enggak haram. Yang memabukkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10, yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mu'minun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal kata Nabi bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya, udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasutan, tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Berusaha, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: Ya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim Ci Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat tuh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitos ieu teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya ka duka raosna, lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Padahal janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Turunuhun Bah, pidoa ti abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
2: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggul
3: namun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya teras pegal-pegal kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Rong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun teh
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri tah karena ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berdadah nuju
1: nyeri meung dada ieu janten ieu tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sapat kos abdi mudah-mudahan mangga engal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gacan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Kuping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: kada ngukeunaon, Pak.
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayah Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Oh, aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna perantos saya tilu dinten abdi saya ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak baik kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun baik.
0: Ya tebihnya pak lokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sam kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alfa propolis
0: ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pokona janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: malikan deui carita anu katunda. Nyuk cruk catur nu kapungkur nu lami kaluli-luli. Kocapkeun nyititi nu aya di satengahing perjalanan. Lunta ti lemurna ninggalkeun indung jeung bapa. Nyaeta sejarek miang ka kota Bandung. Neangan imah sobatna anu ngaran Nyi Yeyen Tea anakna Pa Aris. Maksudna rek minang saraya minta tulung hayang bebas tina udagan si Rusli. Harita teh nyitit digeus tepi ka kota Bandung. Nganya kitu atuda. Puguh ka karapisan ka kota teh nyititi teh. Ngadon palahak polohok we kawas hayam panyambungan. Leumpangna teu kaur ngalengkah raneg deui loba nu aneh ceuk pamikir nyititi mah di kota teh geuningan maklum kakara atuh ini ti lemur heug ka kota Bandung mun rek mentas jalan mundur maju rengkag-rengkog bari palahak polohok malakung si nyititi teh meh-mehan kadupak mobil ngan untung supirna waspada jeung bageur deui. Kanyi titi tenyarekan malah kalah nganasehatan kade cenah lamun leumpang di kota mah di tempat jalan ulah naon teh ulah wani-wani ka tengah jalan bisi cilaka ditambah lamun muntas kudu dina tempatna mun bisa mah nu disebutkeun zebra cross geningan jeung kudu luak lieuk. Nyititi leumpang di sisi jalan ngajingjing buntelan nu eusina papakean keur salin. Ari boga duit ngan saeutik deui sedengkeun nu dijugdug can puguh karuhan kapangih teuing di mana ayana. Nya oge nyekal alamat da teu apal atuh. Kudu ka mana nyalosna. Da geuning Bandung teh gede jeung lega kacida. Jeung nu ngaran Bandung mah memang eueuh. Aya oge model Cibeuning, Cicadas, Cicaheum, Kebon Kalapa. Ngaran-ngaran tempat teh eueuh nu ngaran tempat Bandung. Nu ngaran tempat ngaranna Bandung. Pas sore harita teh nyititi geus lungse. Bitis asa paregel. Tikoro asa garing. Rek eureun diuk dina jukut hadapeun tangkal kai anu yupuk. Panon mencrong ka jalan lalajo rupa-rupa kendaraan anu pasuliwer tinggal rung riselang kuting torotot na ting teretet na sada klakson harita teh.
1: Nya di mana ari Bandung tehnya? Geuning eueuh atuh Bandung teh. Ti tadi aing nitenan jolain.
0: Ceuk hate nyititi. Bari teu weleh ruak lieuk alak ilik sesuganan aya anu wawuh rek tumanya hayang dituduhkeun ka Bandung. Padahal mah manehna teh geus aya di wilayah Bandung harita teh. Kaasup ka kota Bandung. Red kakenca breh aya pelang ajeblag kunyititi dibaca uni napa.

0: itu nuka baca kunyit didik teh.
1: Oh, iya teh tiba nying kiningannya. Jauh kan hari ke Bandung gitu, aduh. Apa atau langgis deket? Iya teh tiba nying disebut nanya.
0: Jeknya titik bari terus ubah kliuk deui. Lara aya mobil diharepeun make tulisan. Nyetiti mureleng hayang maca eta tulisan. Sugan we mobil anu ka Bandung tapi weleh teu aya anu ka Bandung. Atuh puguh bingung nyetiti teh terus nangtung deui rek nuluykeun lampahanana. Karek oge kira-kira salawe lengkah gok tepung jeung hiji awewe kolot. Nyetiti ngawani-wani maneh cumanya pokna teh.
1: Ibu, punten bari tumaros, Bu.
0: Bari dongko mamanapan, maklum ti lembur atuh geus biasa sopan rengkuh ti lembur mah. Beda jeung ti kota, sok teu salopan darangah we. Di kota mah. Eta si ibu ngaraneg, pok malik nanya.
1: Naroskeun naon nyai teh ieu teh?
0: Bari melong.
1: Dupi Bandung teh tepih keneh ibu. Hor, Bandung. Sumuhun. Apan ieu teh Bandung nyai? Bandung ieu teh Bandung nyai ieu teh. Oh, iya Bandung teh. Nuhun atuh ibu.
0: Si ibu mesem. Melongkanya titik nu ngalewas bari semu era tapi anger tacan ngarti. Nah mana Bandung teh nu sanyana tapi nyi titik tewani deui tatanya terus lempang maju ngulon. Panon poe beki hanap panasna tepat dikarasa malah lila-lila mah iuh ku kalangkang tatangkalan jeung gedong anu laluhur. Nyi titik terus lempang beki ngulon beki cape jeung lungse. Akhirna teu karasa reupeuting panon poe geus lila surup di kota Caang ngebrak ku lampu listrik. Lampu mobil ting barasat nu beureum eceuy nu koneng pating kariceup. Hari tanya titi tepi ka hiji parapatan reg eureun di dinya diuk dina tembok ngadonyarane kana pager beusi leng leng. Nyi titi teh ngarasa lieur jeung bingung. Sabab teu puguh nu dijug-jug, susah nu bakal didatangan, naha kudu ka mana manehna init?
1: Duh. Gusti. Geus beurit ieu, aduh. Geus poék deui. Kudu kumaha ari aing? Naha jauh keneh bumi neng yayan teh kitu nya?
0: Ceuk hatenya titi. Bari terus wak liek sesuganan ayan wawuh sugan aya milik bisa tepung jeng urang lemur. Tapi waleh atubaraya dedeh tengi titi. Jolain jolain itu iya hente wawuh. Tungtung nanyi titi ngehuleng beraga meneng susah lampah buntu laku. Bingung na kabina-bina. Lila-lila ras inget ka indung bapana bersedih inget ka kolote. Ras deui ka Rusli, rei amek. Sabab ieu kabeh gara-gara lalampahan si Rusli.
1: Harianan si Rusli nya tepi ka kieu ka aing teh. Kabeh oge gara-gara sia, sia teh. Gara-gara maneh Rusli. Nah, ka mana ayeuna si kasebelan teh kurang ajar teh si Rusli, si Rusli, Rusli. Duh. Buah geus tepi ka lemur jiga nama. Meureun maksa ka emak jeung ka bapa. Hayang kawin jeung aing. Berarai teuing. Teu suri abdi-abdigan aing mah.
0: Kitu ceuk hate nyi titi harita. Bakal ku geuleuh-geuleuhna bakal ku umungna kudu dikawin ku si Rusli jelema baong bada gajul kitu. Keur kitu teh pring aya jajak ka tiluan, baleumpang bangun gumira, tepak toel bari cecengiran. Tiluanana oge pakaian taya nu matut. Nusa urang make jaket belel. Dirangkep ku kaos oblong belang. Calanana merecet tatamalan deui. Nusa urang deui buukna jabrig make kongkorong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh,
5: desa sebelah.
4: Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu, kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Oh, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor

0: tekiatku capek.
1: Tembalnya titik dari anak keranan.
2: Punten. Sanes pada nggak ganggu kan menuju rawas calik ya teh. Nangin, memang melang ya teh. Bilih aja itu jeng iya ya teh. Saya nama ulah di dia salikna, ulah di dia caliknanya. Jadi itu dinu iuh gerak. Oke dinu rame maksudnya teh. Dinu iuh bari rame. Seur tempat muka itu teh. Maksudnya supados gampil upami ayah nanaon. Maklum di kota matu sok seur anu tep teri piharap maksudnya teh.
1: Pokna beki sopan sarta narik kana simpati Nyi Titi.
0: Ari Nyi Titi kereung kumanehna kapikir memang didinya mah rada jempling.
1: Mun aya itu jeung ieu moal aya anu nulungan da jauh ka batur atuh. Puguh we Nyi Titi beki kataji ku eta jajaka teh. Jorojoy aya niat rek minta tulung. Susukanan daekeun nuduhkeun poknanya.
0: Tapi salila saha? Sarang bade angkat ka mana ieu teh?
2: Oh. Akang mah bade ka Cijerah ieu teh. Ngabu jeung kapun lanceuk. Ari kawitna mah di Tanjung Sari Sim Kuring teh. Di dieu teh nembe dua sasih kitu.
1: Bisa pisan ngabohongna. Eta jajaka teh padahal teu nyaho-nyaho acan Tanjung Sari.
0: Oh kitu. Punten atuh bade tumarosnya.
2: Aduh, naroskeun naon ai deui teh?
0: Dupi ka Bandung tebih kenehnya.
2: Bandung.
0: Sumuhun Bandung.
2: Ke. Asa kirang apal akang oge. Oh, upami telepat mah palih kulon Bandung mah. Da ieu mah cikuna pateuh, kitu maksudna teh.
1: Ceuk si jajaka dari anak keranan. Tapi ari hatena mah ngagigik seuri lantaran ieu teh awewe teh istuning bloona ka bina-bina nanyakeun jalan ka Bandung padahal geus aya di Bandung sarta geus geregeteun tah jajaka teh hayang geura giriwil nyangut ka eta wanoja.
0: Oh kitu. Nuhun atunya Kang. Abdi mah bade mios deui atuh ieu teh. Da hoyong engal dugi ka Bandung.
1: Jung Nyi Titi nang tung leos ini teu malire ka si jajaka.
2: Mah mimicina mah ngahajawe diantep cina jauh heula.
1: Sanggeus rada anggang dituturkeun lalaunan nu akhirna kasusul deui deukeut halte beus harita teh. Nyi Titi ditoel tak-tak lalaunan. Tebeg. Reg eureun bari mali.
0: Manawi teh saha geuning Akang?
1: Nyi Titi reuwas tapi akhirna mah atoh da lain sasaha tapi jajaka nu tadi.
2: Aduh. Kawitna mah moal ngiring pipileun kana maksar sarira. Tapi Akang teh melang ieu teh, melang hariwang bilih nyasap. Duh. Sarang bilih kumaha onam deui. Kumaha kerasa upami ku Akang diantar.
1: Cek jajaka mimiti ngasongkeun eupan susuganan dirontok alias disantok.
2: Nyapuguh Nyi Titi bunga henaker
1: mani asari tonyok congcot atuh harita teh.
0: Upami teh kaabotan mah mangga bae atuh.
2: Aduh hayu atuh ka dieu teh aye ieu jalanna ieu
0: ka mana ieu teh.
2: Nyaka dia jalan aja. Oke, urang kana beca di ditu.
1: Eta jajakan nunjuk kakak.

0: kuhu kapeutaseun jalan. Nyi Titi maklum jelema nu malangong mulungmung datang ti lembur ti kampung aya di tengah kota bari teu apal ka itu ka dieu. Puguh we jiga munding dituyun tali tenokna. Nyi Titi ujug-ujug nurut we, hatena mah bungah da aya anu haat rek nulungan kamanehanna. Nyi Titi anu memang polos sarta miskin ku pangalaman aya di kota kakara ayeuna ini ka kota. Ujug-ujug percaya we kana omongan urang kota nu karek bieu wabuhna teh kitu. Saterusna duanana meuntasan jalan jol ka parapatan di dinya megat bemo tapi eueuh wae kapaksa kana beca. Teu ngurus rebut tawar heula cerak kana beca. Dieus maju mapay jalan nu rada nanyak. Nyi Titi teu nyahun aya di mana jeung rek ka mana harita teh. Nu puguh mah pangharepan nu ampir leungit teh harita datang deui. Kolonang kolonang tukang beca nyadakeun bel da dihareup aya jajak kaduaan. Ngaceuga nu rak cangkeng bari mureleng kana dina beca. Nyi Titi rewaseun pok ngarewos.
1: Kang, aya naon? Eta jelema naon nya? Yeuy. Asa palaur teuing abdi mah ieu teh.
0: Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Eta teh jelema baragajulan eta teh.
1: Jelema bahong, jelema baragajul.
0: Sumuhun. Kitu we lah gawena teh, ngaganggu kana ngaliwat. Tapi keun bae lah, da moalna naon. Mun wani-wani ngaganggu kasalira, Akang nu baris kabela. Tong dikira Akang teh ieu teh. Heeh. Pokona mah Akang nu baris maju ti payun. Jeuk si Jajaka masang aksi mani ciga nunya rek jadi pahlawan harita teh. Atuh puguh beuki teger hate Nyi Titi teh asa jadi jalma pangbagjana. Sabab atuh keur susah jeung bingung bet aya anu bela pati. Hatena teu meulang teu hariwang malah mah gede sumanget boga rasa bakal aya anu bela. Beca geus ngaliwatan Jajaka nu dua. Cakakak kadenge aya nu seuri di tukang. Tukang beca ngaliup tapi teu loba omong napasna kadenge ngahegak lantaran jalan nu disorang teh rada nanyak. Beca beki kenor majuna nyorang tanyakan lila-lila cut turun beca didorong. Ari Nyi Titi ngahenen sedengkeun si Jajaka teu loba omong deuih bageur teu nyieun peta pikakeuheuleun. Kitu mimitina mah harita teh akhirna jog anjog haji tempat di dinya mah istuning tiiseun jeung loba satlangkala nu galede deui. Ki hujan mani nguyupuk caringin oge aya paselang jeung tangkal mahoni.
2: Stop stop stop stop stop di dieu mang
0: ceuk eta Jajaka rek beca eureun cut si Jajaka turun ku siwel ngodok sakucalana cereng mayar beca. Geus kitu mah tukang beca maju ngetan lalaunan bangun rungse kulantaran tos nanyak harita teh.
1: Eta aya di mana, Kang?
0: Nyi Titi ngawani-wani maneh tumanya.
3: Tah, ieu teh di Jalan Aceh. Tuh nu ka kaler Jalan Banda. Tuh lapang tuh. Tuh tinggal tuh aya lapang tuh. Jalan Aceh tuh kebelah kaler Jalan Banda. Tuh aya lapang, aya gedong gede. Kulonon eta gedong aya kendaraan umum. Nah, didinya urang megat mobilnya. Langsung ke Bandung gerayu. Tadi bade ke Bandung mah.
0: Cek Jajaka padahal eta teh geus aya di kota Bandung.
1: Mangga atuh ari bade ka Bandung mah ieu nya. Mohon.
0: Nyamuhun atuh hawatos ieu. Bade ka Bandung pan.
1: Laras bade ka Bandung abdi ti teh.
0: Dasar Nyi Titi anu teu apal naon. Nyangan Bandung we hantem di ubek. Padahal moal ka panggih nepi ka iraha oge. Ngaran Bandung na mah daya oge jalan-jalanna nu beda ngaranna teh. Terus leumpang bangun salse. Ari Nyi Titi teu boga rasa curiga. Percaya pisan ka eta Jajaka teh padahal mun dipikir mah naha make kudu turun matlak naon mun teruskeun kana beca tepi kana begat mobil. Kitu lamun anu normal mah, tapi da kana beca oge kakara harita atuh nya titik mah. Teu mabok teusing ge untung atuh. Keur kitu gok tepung jeung dua jajak anu tadi teh. Nu duaan reg areureun, nu dak cangkeng bari mureleng ka nya titik. Ciga anu mata heulang luyuk. Ciga ucing ningali beurit nyidik-nyidik we ka nya titik teh anu sakitu sampulurna nyapuguh nya titik ngurengkeun seuneun leumpang na ngarandeg.
1: Hayu ai da mah naon atuh keun ku akang urang tampiling lah dicapok nu kitu mah mun bari ngaganggu mah
0: ceuk eta jajaka beki sumanget atuh. Terus deui maju lalaunan. Nya anu duaan teh teu ngaganggu. Basa nya titik ngaliwat nu duaan teh nyisi ngan edas. Eta matana meni mureleng wae ka nya titik. Kawasa nu hayang sidik kana rupa jeung tangtunga nya titik anu sakitu alusna. Rupana oge memang geulis atuh nya titik teh sanajan wadalan kampung. Teu lila jajaka jeung nya titik gok ka Taman Maluku. Si jajaka nu rek nulungan nya titik teh geus teu sabar meureunan hayang keur prak kek nyekal pigerang nya titik atuh nya titik ngagebeg.
1: Aya naon Kang
3: urang jalan ieu.
1: Nah jalan ka dieu
3: motong jalan kanu tiseun kanu rame mah bisi aya lalaki baraka juldeui kawas lu tadi meni kanu tiseun nya ieu teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tegeng ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tes mata, tes ma. Aini Ceu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

ari nya titik teu ngejat ka hiji tanaganang geus beak. Kadua, kasadaranana hampir leungit nya titik teh. Cina kaliwatan kubaluas sieun jeung reuwas. Katiluna manehna pasrah kana nasib. Sieun keneh ku pamuda nu tiluan tibatan ku oray harita teh. Atuh puguh nya titik mah tadi tinggalkan anakku tilu pamuda teh ngalempreh bari ngahegak ingetanana antara sadar jeung henteu gilisir anu ngaliwat kagigireunana oray gede kabina-bina ting oray sanca ting oray naon rupana hideung

0: Aduh. Sidik aya orai nu ngaliwat kadinya. Tapi aneh eta orai teh teu ngaganggu ka Nyi Titi. Terus we ngaleor teuing ka mana eta orai teh. Lila-lila Nyi Titi sadar deui. Kuniang hudang lalaunan karasa awakna asa nyareri. Ari bre samping na geus ngalumuk kabaya rangsak. Segruk Nyi Titi ceurik bangun anu kanyenyerian. Geus ceurik terus sumambat ka indung bapana bari nyusutan Cipanon.
1: Gusti, Agung.

0: Boa-boa. Eta pamuda tengas kumaha kai. Aduh. Aduh. Ma, papa. Di lemur aing tasian ku si Rusli. Hanas ini ka kota geuning ripuh ka bina-bina. Pananya teh babari we geuningan. Panyana teh gampang di kota teh. Moal aya nu jiga kieu kalaman ku aing kieu. Duh Gusti. Mugi Gusti nang payungan ka diri abdi Gusti. Ma, Bapak Ukri. Duh, Ma Unas, tulungan abdi, Pak.
1: Kitu pokna. Cipano nyititi terus merebei, tapi teu bisa jongjon. Kaburu sadar yang manehna teh kudu buru-buru ingkah tidinya. Lamun segente buru-buru ingkah, matak cilaka. Bisi pamuda nu tadi daratang deui. Atuh puguh saterusna nyititi gesat-gesut ngalawu samping di bebener deui sarta kabaya dikancingkeun ngan edas geus rangsak eta kabaya teh buntelan dijewang terus rempang sakaparan-paran da teu pati apal kakaler jeung kakidul harita kitu kaya nyititi nu aya di kota Bandung bari manehna bingung kudu ka mana piiniteun. Da puguh alamat nu diteang teh memang can jelas di mana lebah-lebah.

0: Kocapkeun pamuda nu tiluan teh ya. Geus rada anggang ti tempat nu tadi ting rarandeg. Nu duaan diuk bari ngahegak, nu saurang mah ngoronang. Tuurna deuleus tarang nyeri ti dagor kana batu. Jol ka baturna. Kedeprek. Teu usik deui ngahegak bari humarurung. Kunaon si laing? Baturna nanya bari mencrong.
1: Aduh. Leuleus euy. Leuleus dewek ya aduh. Kari ampisan atuh mun dahar teh mah. Kalah aya orang atuh. Aduh, aduh. Alah. Ieu tuur linu. Ieu sirah ka kenyudan. Aduh. Ka mana si Mojang teh euy? Aduh, ka mana si kasebelan teh tah? Aduh.
0: Temalna bari gegerungan terus malik blak nangkarak ngahegak kawas anu eungap. Baturna duduaan Sri Koneng maranehna ge sarua ngerasa hanyelu sabab pilaukeun geus kacekel make jeung leupas deui terus ting lalieuk neangan nyititi tapi teu kaciri da puguh peuting mah teu pati sidik najan aya lampu oge. Sanggeus reureuh rada lila tiluanana badami putusanana rek nyusul deui ka tempat nu tadi. Da cek perhitungan anak pasti nyititi teh aya kana didinya. Da tadina oge geus ngagoler teu daya teu upaya. Beringat tiluan muruk kaurut tadi tapi bari ati-ati da bisi orai aya keneh baranggok ka eta tempat colohok bengong. Eta tilu jajaka teh orai eueuh nyititi oge teu kasampak atuh puguh tiluanana bagegel haneul utamana anu saurang anu tadi kagiliran pangheulana mangka ningges tatan-tatan ari pek teh ngebulasun.
1: Aduh kurang ajar aduh kemana kabur nah hayu teangan hayu ah kurang sasrak ye da moal ka mana lompat na atuh sagantang lagi awewe atuh hayu ah aing mah keuheul imah duh sakop-kopeun aduh aduh ieu mah yeuh
0: pokna pari kakerot bakat ku ambek teu kacumponan ka hayangna teh ambek ka pegung berarti duan lalumpang deui tujuanna rek neangan nyititi kulantaran bisi teh kasusul kapaksa dibagi ka tilu jurusan neanganna mencar leumpang gancang sagancang-gancangna saurang ka kulon saurang ka wetan saurang deui ka kidul ngan ka kaler mah eueuh da baladna ngan tiluan eta pamuda teh sedengkeun dikersakeun nyititi harita teh leumpangna ngaler cepet ngaler atuh puguh salamet moal aya nu nyusul teh kasusul ku nu karejul leupas tina sungut buaya darat nyititi leumpang semurusuh hayang buru-buru jauh bisi kasusul manten ku musuh.
2: Gusti nu maha agung kudu ka mana aing ieu nyider tapi hatur nuhun kana pitulungna Gusti ma bapa keringan kuring teh ieu teh duh sakaparan-paran ma teu apal jalan da kudu ka mana atuh ieu teh kebelah kaler terus ke mana lompat nanti ya aduh terus aya di alun-alun kota Bandung tapi upami aya pitulung Gusti mah bua kumaha abdi teh aduh terus dikadabah kehormatan ka eta pamuda meureunna ieu sababiahna mah syariatna mah aya orai tapi Gusti mah uninga hakikatna mah ti Gusti.
0: Itu cek hati nyititi bari terus leumpang lumampah saterusna ti perbah eta gok ka jalan Trunojoyo kebat kebelah kaler terus leok mengkol ka kenca gok deui ka jalan Dago nyititi teh didinya ngahuleng rada lila bingung kupilampaheun naha kudu ka mana nya init akhirna gek diuk dina akar mahoni di sisi jalan ngahuleng mikiran nasib. Diu sedan macuna tarik seak mobil sejen disusul ku motor nunga tius lebih tarik. Nyetiti lelenyapan hatena nenyok kendaraan anu sakitu tarik nate. Motor na ayanu ganeng, ayanu ngadius, ayanu nyemprung. Pang nakitu jalan teh ges lowong, dapuguh ges maju kaputing naken. Toko-toko ges tarutup, kendaraan ges carang, ngulalar liwat, ges langka ukur hijijin.
2: Jam sabara hari iya, aduh. Asana teh menit tiris. Jika kesuan Cijanari, duh. Di mana aing sare ieu teh? Ieu suku meni lungse hayang teh gogoleran.
0: Ceuk nyititi bari ngurutan bitisna, ari beuteung kukurbukan lapar mani murilit asa dipeureut. Dina wahing ku cape jeung bingung akhirna mah nyititi teh cicing di dinya teu incah bali lahan ngalon murungkut nangkep buntelan nyarane kana tangkal mahoni teu katara da cahaya lampu kahalangan ku tangkal nu sakitu gedena harita teh.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemukan

0: kentur kang mangun catur gentahing kang mangun cinarita.
1: Ilis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Nyawiosaken padepokan Talaga Warna.
0: Bibisik panditawasih

0: Iya pan ditawasi sepuh anu parantos linuhung tutas dening didikan rohani lan jasmani na. Atu iya bang-bang wasi geni tewantun batuk-batuk acan sate acana iya pandita wasi ngandika malum iya pandita wasi duduong samanea tutas dening didikan rohani lan jasmani gitu kaya anak-anak. Lami-lami ya pandita wasi ngandika nyaur ingkang putra murid naku anyun buah ati kembang soca mustika ama di pawenangan kasep wasi geni kaharep diukna jalu
1: ada
0: kunyuk sumangga kaulan atuh langkung tepayun putra dalam nyangakeun semah kaunyuk panjenengan salira semah sungkem kaula aya dina dampal sampean salira rama guru wasi geni kaulan semah baktimu datrima dening tangan loro disimpen pulunging ati pundehing mastaka kasep.
1: Lah timalan.
0: Atuh kadua perkawis dina rupiha kalepatan mugi ageung secukup lumur jemar hapuntenna anu katedha.
1: Mugi tiasa ngamaklum rama dewaji.
0: Kasep wasi geni dina perkara kasalahan jalu
1: duh timalan
0: tong boro sipatna maneh anu masih keneh belekas senteng anu masih keneh jag-jag waringkas dalah ama oge anu geus sakieu ka kolotanana masih keneh kakeunaan ku salah jalu
1: duh timalan
0: heh palebah dia mah urang saling hampura weh.

0: Ya salami sasasi. Teh kaula teh muasaan hiji ilmu.
1: Muasaan hiji ilmu.
0: Dawuh timalan.
1: Ilmu naon? Ilmu kapangeranan.
0: Diantawisna eta. Nyaintina mah pikeun nyaketkeun diri wek kanu kaungan urang sadaya ama
1: alus alus alus alus. Kudu kitu komo heh sipatna maneh ngora kene. Jarang jarang budak ngora mah.
0: Nanging tisa pengkeren eta teh kaula teh kaungan cita-cita anu salarasna eta cita-cita teh parantos laksana dina waktos ayeuna ama
1: naon
0: sieun benu salira ama
1: moal moal moal sok caritakeun piraku ujug-ujug baeut atuh puguh-puguh.
0: Kapungkur sate acana putra daftar kaya pasatren tegeningan aya dina formulir
2: diserat dina panghanapna upami telepat mah.
1: Heeh, naon?
0: Dia pesantren teh aya implik-implikan geningan ama dina seratan teh bisa di dia sunah ngulik hiji ilmu upami telepat mah eta ilmu teh namina teh kilat geni.
1: Jadi maneh eueuh sabulan di ieu patempatan teh anu utama nama muasaan eta ilmu.
0: Dawuh timalan ama
1: geus tamat eta
0: parantos 40 dinten kaula ngosongkeun patuangan parantos laksana.
2: Mutih mati geni sareng sajabi na.
1: Jadi nges tamat maneh puasa eta
0: parantos
1: nges dibuktikeun eta ilmu teh
0: anu mawi teu acan ama
2: matak dina waktos ayeuna teh kasempetan kangge kaula pikeun sasangem
0: kumaha cara ngabuktoskeunana ieu ilmu sedengkeun ieu ilmu teh parantos kapeser parantos kapuasaan ku putra ama
1: geus kabeuli eta ilmu
0: parantos
1: jadi hayang nyaho buktina eta kahenganana eta ilmu
0: anu mawi hoyong terang kumaha cara ngabuktoskeunana ama
1: kasep wasi geni
0: kaula nun kula ama
1: eta ilmu teh saupama dicabakeun kana sagara ngagolak diteungeukeun kana batu ancur.
0: Laras eta ama?
1: Bener.
2: Dicabakeun ka sagara ngagolak.
1: Ngagolak.
0: Iya.
2: Ah, kirang persanten kaula mama. Eta ditengelkeun kana batu ancur.
1: Ancur.
2: Keke ama, pangapunten. Saupama ieu elmu ku putra parantos kapeser, parantos ngabaju ngawuraga sukma. Bade dibuktosan ku putra.
1: Deuk dibuktikeun.
2: Sumuhun ama da. Palay uninga kaula oge. Kana sareng buktosna.
1: Hayang apa kahenganana eta ilmu?
2: Leres ama. Cing engal kumaha sareng buktoskeunana ieu ilmu teh? Parantos panasaran putra ama.
1: Kieu we atuh ayeuna mah. Tuturkeun ama ka tukang ka itu tuh. Satukangeun tajug aya batu anu nyocor. Yang deui eta batu teh ngahalangan. Sakalian we. Urang buktikeun eta ilmu teu ngeukeun kana batu eta. Bari sakalian eta butuh koralna ama teh jang ngawangun jalan.
2: Mangga atuh ama.
1: Ayo tuturkeun ama.

Lamun nya teh mah geus kabeuli ieu ilmu. Bagja bari sugema ka ulah. Buru-buru atuh. Antos mah.

0: mesti kresah yang tumaparan.
1: Lil maram tumraping api saciduhing metu sakecaping nyata. Ieu batu anu sakitu ageungna ditengel dening bang-bang wasigeni perwatek elmu kilat geni. Atuh ancur janten korakaya. Kilat

0: Laras gering ama eta hancur janten kulal. Aduh.
1: Ama
0: bajak putra dina tos ayeuna. Geus nyaho eno buktina nya.
1: Aduh.
0: Luar biasa ilmu ama. Si. Tah didinya ayat tinggal tah. Aya balong meungpeung can dilaukan sok cabakeun eta leungeun kana cai. Tempo pangaruhna kumaha eta ilmu? Lamun diantelkeun kana cai. Iye Bang Wasi geni ngantelkeun pananganna kana cai.
1: Atuh kaayana ngagolak siga cai anu asal.
0: Dugi kambul kitu ama. Tah, nya geus kabuktian ayeuna mah. Hayu urang ka. Hayu teu deui ka imah deui hayu. Ngobrolan itu deui hayu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenarnya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas keluhan tadi dina sampean tadi sangkeur renyem
2: mohon
3: tadi paregelnya itu jantan abot lah tasatosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu ta
2: pami telepat we cen kapungkur teh barareuh peantenya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam dan rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya teh salit deui
3: salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh
2: ngagaleuh deui
3: ngagaleuh hiji deui
2: lah sakali tetes kamari ngaleut
3: sakali netes geun teh genep tetes sakali eueuh teh
2: sabaraha kali sadinten
3: 3 kali
2: mun
3: anjing tengah dinten sareng santan pada bobok
2: mohon leres
3: jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya
2: aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu
3: alhamdulillah geun hampang jantan kana urang teh henteu karjang gitu
2: alhamdulillah
3: gitu tah
2: mohon tanah meta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamang sali dikirangan
3: nyanya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunan teu sawes-wes
4: mahitan bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
5: aduh pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
4: nuhun pisan ka saskia Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis,
8: Radio Peace Ciamis
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
9: Abdi namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
10: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
9: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
10: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
9: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namanya anak paling lah ya setahunan.
10: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
9: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
10: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
9: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
10: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
9: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
10: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
9: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami dilebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik mayanon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang misal senang ge alhamdulillah tepatos kali iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyong pami kemuru mah asam muter pami iya teh pas jantung ayah nama te mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain ten ayah na ngagaleh anu kadua na mudah-mudahan ayah.
10: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
9: Alfa propolis teh di konsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
10: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
9: Abdi teh di radio.
10: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
9: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kadua na mitun. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
10: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu ti mana?
12: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
12: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
12: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
12: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
12: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
12: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
12: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
7: Mana anu monyong nak kijian senopati yang nomor 2? Sawios Gusti.
13: Dari abdi Gusti.
7: Mana mana kripake nian tukang masak ku aing, tukang ngurus kebon.
13: Bae da gajina gede.
7: Nya sawios atuh Gusti. Matak dina waktu ayeuna. Cita-cita kula nu can laksana atuh mudah-mudahan ku aya anak mararaneh kabeh mah bakal laksana bakal kauntun tipung kata Mang Beas laksana kapi durian
13: tapi sagelaanan kaulah mah tak ngalakukeun hal anu samodaya kieu teh pikeun ku kumpul pikeun biayana. Ari geus kakumpul mah meureunan urang bisa meuli nagara anu leuleutikan heula geus jadi nagara ku kaula. Matak rojong mararaneh kabeh.
14: Si
13: Nang
14: aya milik dina poe ayeuna mah Gusti. Mana itu tinggal paling kulon enu kukulunuan tu jalmi. Wah ginding si gana ieu mah.
13: Mana
14: cia
13: eh kunaon sia teh
14: nunutan Gusti.
13: Eh mata ka tu sia teh. Hei, wayah na nyebut, nyebut, nyebut sama siapa? Hei, ulah nemongan, ulah nemongan. Bisi sianen, bisi sianen. Ulah makan di garuakan. Ayo, ayo, nyebut sampai.
14: Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo, buru, buru, buru.
13: Nam, nam, nam.
14: Daya sanes, ite bang bang wasi gani hanu walung mampas satengah imarga.

0: Aduh. Nges jauh lalampahan ka ulah ieu sigana. Nah,
1: ha wong bagus. Wong bagus ulah kaget ieu ka ulah hay. Eh, saha sabar? Lagoan ieu ka ulah hay.
2: Satria, ulah kaget dina waktu ayeuna. Kadatangan kula ulah kaget, Satria.
0: Saha yeuh?
2: Kaula anu ngagegeuh di patempatan. Sing saha jalma anu ngaliwat kudung mere upati kaula bisi hayang salamet. Lamun maneh nya kana nyawa. Lamun maneh kene masih kene betah hirup di alam dunya, buru-buru eta pasrahkeun harta kakayaan anu dibawa.
3: Hayang

0: Anyeun teh asli urang di urang leuweung ieu.
1: Hek aing asli urang leuweung dieu. Sing saha jalma anu ngaliwat ka daerah aing wajib masrahkeun upati naon anu kana dibawa. Hayo pasrahkeun. Maneh hayang selamat.
0: Oh. Iye, meureunna nyep begal-begal teh nya.
1: Cia. Aing sapal geuning maneh.
0: Iye, kaula mah teu boga naon-naon.
1: Sugan boga duit saperak teu teu boga. Cia.
0: Aing gandung harti maneh bakal paeh dina menit ieu, detik ieu, jam ieu di tempat ieu. Hey.
1: Oh jadi anjeun karo kaula. Lamun maneh hayang salamet heh. Pasal.
0: Yeuh, moal aya nu bisa nyaah ka dirina linting lintang ti dirina pribadi.
1: Anjeun de karo kaula.
0: Kaula moal cicingin.
1: Cikan atuh hayang nyaho. Ya. Hei gajak jogol sampean.
0: Sok hayang nyaho.
1: Maju sembilan tahun.
0: Ayo.

0: eta ngomong bener.
1: Hey. Nah, kaulah dianggap heureuy kitu. Sok aya nya. Sok. Modar sia kurang ajar.
2: Hayo. Hei, hebat si kurang ajar.
0: Ayo, maju sia.
2: Hei, goblok. Letik-letik tanagana pedas.
1: Modar sia.
0: Sok aya nya.
2: Udang.
1: Modar sia. Wait.
2: Ayo panjang.

0: bebas bednya. Modal sesatria.
1: Ayo.
0: Wih. Wah, Jawa. Dinasti Kersahyang cuma mana?
2: Iya, Raja Begali pun jamak dening. Bang, bang wasi gini.
0: Lengit diri nu saya ti ilang warna nu saya nyata ngajang ngelek jadi pandita wasi sebenarnya. Atanawa. Nanaonan ieu teh sarira teh?
2: Tadi ada kehalangan karena maksud maneh aing sia. Nyaah mata kitu ge.
0: Ama apantos disaurkeun ku putra oge kalatos buleut tekad cenah cita-cita kaula. Amanya teu ka putra hoyong teu ninggal ama jeneng. Dina gara mata. Cumi gali. Cik atuh ama sakali mah widian we putra atuh. Penasaran, penasaran kaula.
2: Heuh atuh ari kitu. Kagok kapalangnya ah kaula. Tuh bawa batur-batur. Pikir batur maneh di jalan.
0: Anu mana ama?
2: Pokoknya mah geroan weh kita datang sorangan. Jeng bilih bisi maneh kurang tanaga ke dina waktuna sama teh ama ama bakal datang kada pun anjeun itu amanat ama.
0: Nya ah pisan Kang Jeng Rama kaula. Gatot Kaca malah anu bisa ngajajal kadang sakatian aneh kali teng teka ula bang bang masih gini ayo.
2: Ken urang tenan di hanalem siem ya bang bang masih gini kocap pawang tening di wewengkon Amarta
0: ieu Raden Gatot Kaca nuju patroli kayaan anu di saranganku Semar Sapala Putra kalau mampa
2: di setengah King Marga. Iya Raden Gatot Kaca kalau mampu.
3: Wah Semar Badranaya.
0: Ih iya kan.
3: Kurang ngarekeun heula kacape wah.
0: Ih mangga agama bade baha gua mah.
3: Kemana si cepet?
0: Ya di lebak tuh kerenangan. Ya weh merenan. Anu tias tias asa ditua. Ya. Cepet.
4: Ya di lebak po.
0: Buru-buru kadih lagi. Kurang ngaliwat lagi ngaliwat ya.
3: Cepot.
4: Iya kan.
3: Kadieu pot. Urang ngadeukeun heula kacape.
0: Ih mangga kan. Wala. Naon a? Hayu itu urang ini ye, urang ngin hawu. Urang ngaliwat cenah. Ka 6

0: Wah, Semar.
1: Iya kan?
0: Kurang ngedarekeun ka sape ieu wah di nusa dasar nu ngampar.
1: Ih, mangga.

0: Kan?
1: Bud.
0: Apa dia kengeng suum?
1: Hebat, bud.
0: Kurang pahis, ya, kajak.
1: Tuh.
0: Dia kelak.

0: juragan.
1: Bola.
0: Abdi parantos ngadamel hawu di pengker. Kanapun kai.
1: Halus, halus, halus, halus.
0: Eh, nama kaya dia dah pemain aja rumah syak. Nah, turang sarwawe capek dah nungguan hela asah ngerenan. Celarang ke teh anak hanya.
2: Deh, ya siapa? Baku ada yang sengaja goda kalian cipta siapa?
0: Nah, mi HPW atau sakedeung mah, etang etang ibadah. Ih, yuk. Kamu ya lengan anu belah katuhu alah cara rangkul teh. Nggak salah suluh soal nama dia.
2: Nah, saya temen yang jomongannya.
0: Saya kedua tumpah-tumpah, atuh.

0: Kumala mo juragan anak mengamuk saja. Gue suka gua dah, saya cek lagi saya yang duraka.
1: Bu.
0: Nah, saya pedang jomonganan, mana dah lah.

Ik heb er al een zetje. Nah, gue udah teka kolot bu, nah anak-anakan. Cici, sate. Isin kusulkan anom dulu. Nah, karena hari itu sate. Nah, itu cicing sate.

0: Jadi dia kabar wah, keun wah.
1: Meni sarwana atuh ari wah.
0: Geu godah wae kan.

Aye, aye.

0: Era ini nya. Eh, gila serangan aing eh. Ya. Iya teh di mana kan? Wei teh. Di Balai Raja nya. Di blok eh teh. Blok Pasir Muncang. Dina raga kitanan putu sareng putranya ihdihar apa jalu ku pangarsana keluarga bapak apa sih bapak Haji Ramin kali ibu. Eh, orang ngadua we nyajangnya. Mudah-mudahan ieu murang kali putu oge putranya. Sing. Janten murang kali anu guna kangge negara katut bangsana oge agamana. Taat ka ibu ramana nyajangnya. Ya? Lewe, tadi siling da laju eta demonstrasi. Eh, cak udah rengong. Eh, acanya aku mah muka jejaknya ih. Ngeus ahlina mah sigana mah ngeus eta ngeus janten sobat berat jeung kuda eta nu ieu anu demonstrasi. Lain. Aya nu nyungkeun lagu.
1: Aya nu nyungkeun lagu ieu. Nyuhunkeun lagu saurna teh ti Bapak RT Rokman. Anu gaduh kawasan Blok Asem gitu kan saurna teh.
0: Lagu naon cenah?
1: Laguna cenah Bangung Hideung naik oyong-oyong bangkong.
0: Aya. Si gara aprung nya.
1: Pak Atang kuda tea cenah ieu.
0: Oh.
1: Ti buah dua tea.
0: Ti buah dua tea. Ya kecua rombongan kuda rengkong anu tadi teh ya.
1: Mohon.
0: Ya ya, kuda yang Jepang ya. Lain eta resep eta. Pemuda sareng kumudina oge panitia di dieu euleuh acak ku karompaknya. Dina angean dukeun kana iket keun ka Sarimag ya garagah. Katingali we. Yeunana sifat gotong royongna di tempat teh luar biasa aja. Bantosanana kana kaungan maksad. Pun ka euyeuh para panitia oke juru masakna nu di dapur nu yoge keun tuangeun ieu teh bae lagu teh sok deui acung
1: sok kuat
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
2: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah ayeuna nama badan mah darah raos gitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel ayeuna mah. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
4: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
4: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes, bade obo we 6 tetes.
4: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
4: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah, aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
4: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Kabupaten Brebes gitu.
1: Kabupaten Brebes.
0: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini apa ya?
1: Iya, tetes mata ini ya.
0: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
0: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
1: Hampir habis.
0: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
0: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
0: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
0: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
0: mata
1: tes ma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
0: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
1: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
0: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
1: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
0: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
1: 4 hari.
0: 4 hari udah merasakan perubahannya.
1: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya.
1: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambina mohon.
3: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
4: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
4: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600-500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek.

0: bisa atau senang ngeleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF teh saya karawasna janten seger lah sarira teh kan gitu astensi raos gitu nya eta terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya gitu mung panginten
1: terus sakinten nya
0: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu ge getet
1: gitu bapak cara konsumsina kumaha pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasa rege sesuai petunjuknya arahan tetes janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes
1: bapak uninga alpa propolis di manten pak?
0: Bapak nyetel radium tadinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo apa propolis teh
1: bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu saperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya
1: pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Ya. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Dawa.
10: Alah.
9: Menak teh.
10: Kali ibunya Bang Bung.
9: Tiba aja.
10: Ayah Bapak Hajat.

Hejo, macam kena tidur lagu siu, macam aja. Pedok. Mungkin kak timu meeting ngajak, kadewe kak itu nyamper kak cuma ritis. Pamun cina tiasa beda, itu tiasa. Sini ada masalah. Ah, kurang tanya, weh. Iya, penasaran juga.

0: Gan.
1: Naon pot?
0: Rawas liwat teh. Aduh. Angin, aduh. Jadi kacau orang dayang ya. Gan.
1: Naon pot?
0: Abdi teh selesna mah ti kawet agak nyamper ka tukang maritis.
1: Nah, kunaon eta bot?
0: Nya pan kawis agan. Da bari ditaros ta tadi sieun abdi sieun disentak. Sieun salah nyarios.
1: Nya naon ka kaula bot?
0: Dupi agan gaduh problem naon problem teh jang masalah menikah ninggal pamuntah menitaya cahayaan sesarinya kabeh teh buang brenge senyum kabeh teh nyampur teh pot hayu pot anjeur. Ini mama kena si anu teraraos ke suakan dia naon ah ke eca anu tadi dia omongkan mohon agan naku naon atu selesai agan saya nama curhat we ka uu. Nah, naon itu jang, juragan naon teh? Nya katingal nama bangun ayah kabingung gitu pak. Nah, kunaon atuh agan? Katingal teh meni sedih teh. Jadi kabe nage kumaha atuh agan? Agan sedih kabe nage ikut sedih.
2: Ah, siapa?
1: Iyo, sebenarnya apa? Ari digenggem we ka kaula kalon ngajungjurikan. Kalon beuking ngariwaan ka deui kaula.
0: Perkawis naon kan? Na kunaon atuh agan teh seun?
1: Ieu kajadianna mah geus aya 3 minggu anu katukang.
0: Kajantaran ieu teh aya 3 minggu anu ka pengker.
1: Bener wal, pot.
0: Nah kunaon agan? Aya teror. Aya teror bom atawa teror SMS. Mohon eh naon agan? Malum da. Sirik aya nama. Nujur ariweuh geuningan. Sabaraha hiji kaman anak buah agan anu aya nu nembak.
1: Kahijina eta pot. Kan aya masalah anu ngajungjurigan ka diri kaula. Penting teu bisa sare ti meudang, teu bisa dahar. Ku mikiran aya kajadian.
0: Nah, aya kajantaran naon kitu agan? Es tuh ngalengut uuk. Nah kunaon atuh agan? Sok saya nama gera carios atuh.
1: Sebenarnya haula teh ngimpi, Bu.
0: Ngimpen.
1: Ngimpi.
0: Nang ngimpen naon agan? Ah, tak beneran ngimpi juragan anu. Eudeuk di pasangan. Ah, nya kalau kitu teh sieun teh. Teh judi teh kitu teh, tekengeng. Nangin panaon kitu agan.
1: Padahal hari itu teh kaula teh sare teh da. Burang keneh. disebut sare dan sidik kaula teh beureumput. Disebut sare dan sidik elingan masih kena ayah.
0: Ngimpen naon atuh agan?
1: Kaula keur nyawang. Kaenahan nagara Amarta ti melajang tengah ti padumukan kaula.
0: Eta dina impenan teh.
1: Duh. Ningali kaenahan nagara Amarta. Harurung harerang na ku lampu-lampu. Ti peuting. Man kaayaan keur caraang kitu dagdag sakala langit kaayaan angkeubeut
0: dina kawicaang janten angkeup janten poek
1: bener ku angkeupna ieu alam dunya dituturkeun ku guluduk runtuyan geledek rerentetan. Jadi keung nyawang nagara Amarta khususna kamalajang tengah dina impian teh bot.
0: Ajang. Teras kumaha kan?
1: Oh, eta mah. Angin. Mui. Sagulepkan malajang tengah ujung-ujung datang cai sabadarat pun
0: cai sabadarat
1: ih nagara Amarta khususnya pada bukan kaulah malajang tengah bea karam ku cai pun tah iya ku jadi pikiran kaulah siap berang yang penting tebal siun aya masalah siun aya akibat anu teu hade ka diri kaula
0: ah tong patos di emutan teuing agan ari ngimpen mah eta mah da kemangna kulem siun mohon agan da eta mah kemangna kulem riwan ah tong emutan nu kadari itu ah
1: tapi ieu beda kana hate kaula beda kana rasa kaula bae
0: janten agan teh was-was kitu tiap hari teh
1: bener teh
0: janten galau we agan teh dina waktu ayeuna teh
1: inggih. Ya mudah-mudahan mah ulah aya kajadian naon-naon ka diri kaula. Tapi eta ku ngariwaanana. Ku ngajungjuriganana ka diri kaula saban menit saban detik eta nemongan. Impian teh ka diri kaula bot.
0: Cing atuh pamana pamana sepuh. Panan impian teh sok-sok ieu sok. Kadang-kadang sok jadi kila-kila, eta teh sok tanda-tanda, eta teh sok sirik. Kapanan abdi ge ngimpi buang air besar. Kapanan tiga berus kasusukan. Ah, eta mah teu ati-ati we. Nyaan wala euy.
1: Nya mudahan badan bae, ulah aya kajadian naon-naon ka diri kaula bae.
0: Lir pen.
1: Saweg ieu Raden Gatotkaca oge Semar Saparaputra.
0: Aya anu cocorowoh kandi salebakeun ieu. Cadas anu ngampat.
1: Teu aya sanes ieu teh Bangbang Wasigani tuminat dateng ngangasa.
0: Eh. Mang. Naon weh, mane teh? Nyao ah. Nyebat emang ka akak.
1: Lain pot Siga anu sacarokan tadi leuneuk.
0: Eh, nya gantung. Katinggalna mah nyalira.
3: Saha deula cing eta ieu?
0: Saha? Ke antos antos mang kaula sejatumanya. Badai naros kan sih nasional nanti akan.
1: Cing cing cing pot pot pindah ke dekat.
0: Pindah ke dekat. Pindah dia. Tinggal nama ni kasih pegan. Mang, anu ay kopea.
4: Abdi.
0: Ya antos antos antos.
4: Mangaling eling.

Tangga teman. Datang nira tangga teman, nih wah panggulingan na.

0: Punten nya. Di saurang kawalan mek.
1: Teu aya naon-naon.
0: Bade jengkar kawalan salira.
1: Oh, biasa we nuju masruk ieu leuweuh.
0: Nuju ngala suluh abdi teh. Ngala suluh. Leres. Di badan teh saha teh? Sebenarnya kalau teh deuk nanyakeun. Ari jalan ka nagara Amarta bener ka di jalanna.
1: Sampean teh jengkar ka nagara Amarta.
0: Tahu teh mah? Bener henteu jalan ka dieu.
1: Memang bener jalan ka dieu pisan.
0: Jadi teu salah nya kaula.
1: Ari maksud.
0: Sabeneuna mah kaula teh ka Malajang Tengah. Ka padubukanana Gatot Kaca.
1: Ka Malajang Tengah.
0: Tahu teu mah?
2: Lah.
0: Pak. Si, jangan. Dengarkan.
1: Dupi sampean di mana asal?
0: Kaula ti Padepokan Talaga Warna.
1: Padepokan Talaga Warna.
0: Tahu ti mana?
3: Ari jenengan teh saha, Aden?
0: Lamun dipersayangan kaula Bang Pangwasik ning.
3: Naon wae dengan teh Bang Blang Bungbleung? Ah, nah ceuli teh. Bang Pangwasik ning sana. Heuna euy jadi sariwang teh ceuli duh.
1: Ari maksud.
0: Ah. Aya kaperluan euy.
1: Bisi deuk diantur ka itu.
0: Ah. Kada repot. Geuneh kaula nu ka itu mah.
1: Eh nyaan ieu mah. Bisi sasar ke di jalanna.
0: Moal mah kaula percaya ka anjeun. Bener di jalan ka dieu benernya.
1: Bener ari jalan mah ka dieu. Ieu mah lamun anu ditayangan ku anjeun teh aya dina hareupeun aya.
0: Naon?
1: Anu rek ditayangan ku anjeun aya di hareupeun deuk ngalakukeun tindakan naon sampean?
0: Naon anjeun teh ka akuanan? Bega akuanan ngarengkeun kasa. Hayang terkenal sampean.
1: Lain. Lamun dipercaya ieu kaula anu ngaran Gatot Kaca.
0: Teu salah eta ngomong teh. Lain akuanan eta.
1: Lain. Memang kaula pisan anu ngaran Gatot Kaca.
0: Bahagia tuh. Jadi kaula teu kudu jauh-jauh kayak ini kayak itunya. Nah kenaun gitu anjir sih leuweung kieu.
1: Geus jadi kebiasaan kaula salaku aparatur ieu di nagara Amarta. Uriling ka tepis miling adat sareng kapedasaan pikeun ngontrol kaayaan ieu nagara.
0: Jadi anjir geus tugas di ieu leuweung teh.
1: Ingih.
0: Bahagia tuh lamun bener mah anjeun ngaran Gatot Kaca.
3: Ari maksud naon ieu teh? Anjeun teh ngepen kitu ka juragan Anom.
0: Ka hiji eta, ngan kaula teh anu hal anu leuwih penting anu kudu di bejakeun ka anjeun.
1: Cik, perkawis naon?
0: Kieu ya kata. Kaula sabenerna mah kataji kana kasaktian anjeun. kataji karena ilmu penemu jampe pemakai anjin degening anjin teh ngeus ka sohor tong borok ka ieu daerah ka wewengkon kaula anjin ngeus terkenal ngeus seungit ngaran anjin
1: ari kitu
0: tah kaula teh kataji dina hate kaula jadi pikiran berang jeung peuting mun seuk kaula panggih jeung Gatotkaca bisa ngadu kasaktian jeung anu ngaran Gatotkaca Bagja Barita sugeum ka kaula.
3: Basa nya naon teh
0: ngarti teu.
1: Kapan panggih ke kakara jeung kaula?
0: Heh, kakara, kakara napa panggih? Jeung kabeneran panggih di ieu leuweung. Hayang mecakan lah. Hayang mecakan nepi ka mana anu ngaran Gatotkaca teh?
1: Lah salah eta sasauran teh satria.
0: Henteu. Yeuh. Apa meureunna sampean ka anu ngawasa di jagat pawayangan?
1: Apa?
0: Dewa, apa ka dewa?
1: Nya apa?
0: Tah, bisi maneh hayang nyaho. Dewa eueuh hiji oge anu mampu ngapulian kana kasaktian kaula. Tah, sing saha sok jelemana di alam dunya ieu anu geus jogol jeung para dewa? Agan kade agan.
1: Para dewa bubar katawuran ku anjeun.
0: Lain kaula somong eueuh hiji oge tah dewa Brahma dewa Brahma dewa seuna apa
1: apa
0: tah teu mampu dewa seuna eta Batara Indra Batara Bayu Batara Samu jeung kabeh-kabeh yeuh ka tempat kaula teh lain hiji dua 4444 dewa datang ka tempat kaula ka padepokan Tergawar.
1: Edan sampean.
0: Lain edan kaula. Lain somong kaula.
3: Lain somong cenah. Sik mesti baya-baya kalakuan kitu teh. Somong teh. Napa naon sia teh?
0: Cicing cicing. Cicing. Aing urusan aja ke kasalan jeung jelema anu kuleuh.
3: Goblok sia teh. Mana teuing sia teh.
1: Cing bot-botan kuleuh.
3: Sia teh. Mana teuing. Naing deuk mecanya tu ka sia. Sia geus mana teuing sia teh. Ngahina teh. Cicing jelema sangsara mah cicing da katingali atuh tina setelan baju ge. Goblok teh sia.
1: Alah kok.
3: Cing jang. Tuh ya, Pak. Namun ujurakan anum jagol waing sia.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina Pak.
5: Bapak Sunar.
4: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
4: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? wae, Pak.
5: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
5: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
4: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
4: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
5: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Dan dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
5: Amin amin.
4: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
8: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
9: Amin,
8: amin. Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Cicing, cicing, jelma sangsara mah cicing dak katingali atuh dina setelan baju ge. Goblok teh sia.
1: Halo, Pak.
0: Cing, jang. Cung, ya, Pak. Namun ujurakan anom di dagol waing sia. Kurang aja. Cing, ah sabar heula. Sabar heula. Tedang kedising hareupan ku juragan anom. Sok. Lamun bener anjeun lalaki langit lanang jaga. Tuturkeun ka ulah tuh. Di Lebak aya lapang anu lega. Cadas anu ngampar. Genah kada pake jonggol teh. Cik, lamun bener anjeun, tuturkeun aing.
1: Abong kenap bibir teh diwengku letah tutulang. Nyat capek kemana kar? Hot,
0: Abdi kan?
1: Wah Semar.
0: Abdi Sun.
1: Cicing we wah mah di dia ulah kemana mana? Pot, tinggal ikut pot. Ia dek nyian kaonaran di negara Amarta. Wajib kau lah salahku aparatur di negara Amarta. Wajib nyerap kata jelema. Baik pot tuturkan. Wah,
0: mangga kan? Pak, wayahna bapak mah udah kemana-mana. Cicing di sini apanya? Isuk mah onam. Pek, jangan hati-hati, jangan hati-hati. Bapak pantasan dia.

sigana bener bapak impenan juragan anom teh meureun kila-kila bakal aya hal-hal kajantan anu samodel kieu. Heuh, jang bantuan juragan anom mamat. Bisi lain sorangan, bisi aya batuna. Mangga pak pidu anak pak. Heuh, pece

0: Bener, geningan kalau kaca anjen teh satria geningan.
1: Daek datang kana penangtang kaula.
2: Cika, hayangnya khusus umar kitu patuh teh sia. Geura katrukeun elmu pangawuruh campe pamakai teh kaula.
0: pasti eta mah kaca. Ngan siap kudu siap anjen nadahan kana kasaktian kaula dina waktu ieu.
2: Ayo maju siap pinar.

0: Gatotkaca, Haranira.
1: Gandhava.
0: Tegalara.
1: Akushing Tega.
0: Pati.
1: Akushing Tega. Maju sebinada.
0: Ayo, tarahannya. Gatotkaca. Kerasa.
1: Iya, kerasana hebat tak tinggal teh.
0: Aing atuh. Moal pati-pati aing datang sumolono karepeun anjeun lamun teu dibarengan jeung kawani kaula jeung ilmu panu jeung pamake mah.
1: Suh. Serang deui aing hayang nyaho.
0: Awas ya. Woi. Woi. Bodas. Kurang ajar sia.
1: So kayang nyaho.
0: Wih. Haling nyang-nyang, haling. Wih. Ah, teteh. Haling.
2: Inyu.

0: tete anu kuleuh teh.
1: Eta teh pawongan kaula anu ngurus kaula ti leuleuh teh.
0: Cing atuh ngukuh teh teh ngukuh sepatu.
1: Ayo sia maju pina teh.
0: Modar sekarang aja. Woi, woi.
1: Modar sia. Woi. Udah. Udah. Udah sia.
0: Kiri Lusi lan paingan. Kiri hatena gunung. Lusi cacing paingan teh sakasapruk samangjago sakasa. Hah, kalau teh kasa pinos siap aja.

0: Hebat anjir, paling ada sebut jago atuh. Karasa kau lah.
1: Ayo maju selain lu ngomong.
0: Karasa saka kaca.
1: Aya nu leuwih tegeh teu tengah teh.
0: Aya ieu, rasakeun ieu. Kilat

0: Nah, makanya geram kalau kasih karasa nanti kan kalau aja.
1: Idon tumulan banyak sap sawah awal.
0: Ayo, siap tenang dia. Nasti keresah yang dumba parah. Ya bang-bang wah si geniti pujamak dening panca beraja. Ngalumuruk lir kapuk kayak bunar kapas kau jalan kaya narang.
1: Panca beraja. Modar siya.
0: Budangan?
1: Budang pot.
0: Kurang aja siya. Nunggu kaya tadi. Goblok kita. Goblok teh. Hebat jadi kumas ya.
1: Panca beraja bos.
0: Kurang ajar sih teh. Agan abis beri kaul.
1: Kaul lawan pot.
0: Yang nengel mana sahaja tadi. Kau di box ya kan?
1: Baik.
0: Hiji, dua, tiga. Nau dari agan, kasihan ya baca.
1: Kaing siap berlugu.
0: Hihihi, punya agan jahat. Gan, ini antepun dah, itu tadi si guru sing karurumui di na rungkun.
1: Pot. Ayah bejalan luas berada ni.
0: Ya bang-bang wasi geni kayana lir kapuk kaibunan kapas kaujanan leles tetiasa kumah-kumah nanging emutanana masih kene ayah atuh ya bang-bang wasi geni ngambat ingkang ramaguruna ramaguru sumping lir marap tu maraping api sasi tuhing metusa kecaping nyata. Ia pandita wasi tuminak dateng arsa dat tanirat tangademan.

Nah, kau raja desa lager deh, iya teh. Deh. Deh. Iya, kemudian waktu nak kaca. Kau lah yakin. Sangesna Kangjeng Rama Guru ngawarga supa ka kaula. Yakin anjeun bakal rubuh kaula. Eh, Gatot Kaca. Pinu kurang aja. Para kapot budak. Ye, ayeuna Gusti. Ayeuna buru-buru.

0: este machuchungui que me pañan. ¿De dónde te?
1: Oh, ir a un guete.
0: Chica. Allí. Gareña, allí.
1: Kan kabur awes gitu. Eh, amit, amit. Eh.
0: Siapa yang mendengaran?
2: Dawala.
0: Siapa?
2: Dawala.
0: Aji, kuni manja goblok. Dawala, itu siapa?
2: Oh, Dawala, sok.
0: Ngodar, siya. Menukana benang di jejak penunggu si Aji. Jeng nukangan, menukana mau dicewak.
2: Ya, dicewak. Lah, cilaka jang.
0: Cok, sia. Makading cepengan aing masih gegep. Can, can punah benar. Aduh, hidik maco. What? Wait. Kemana si Ajik? Hey, gelo siya. Koblong teh. Kumala mo na yung kitsu.

0: Hebat. Kau ngomong mana kalau kencang?
1: Lah, warasya, ayo maju.
0: Modal siap, pinasti kesah yang teman-teman. Iya Raden Gatotkaca di penjam

0: Tulus kaula jadi kagerti mana teh rasa. Eh. Anu ngaran cepot dikit. Tenyo tah jago maneh. Teo pai. Agan.
1: Lulus bot, Agan.
0: Bapak itu bot. Aduh.

0: Pak, cukup Bapak, coba tolongan Pak, tolongan Anom. Cing, atuh Pak, tolongan Pak, juragan Anom. Agan?
1: Wah. Ya, lulus, Pak.
0: Moal kiat, Agan.
1: Moal kuat kumaha maksudna ari wa?
0: Hiji ngalawan dua, eta teh Agan. Hiji ngalawan dua kumaha maksudna ari Bapak teh jadi ge hiji manehna mah? Tadi mah polos manehna nungkul ayeuna mah aya supiranana. Deulis ya. Ayeuna mah kieu we atuh Agan. Ua bade ngiring we. Ngiring berjuang, tapi ua bade lumebet kana waruga Agan. Kersa tanpa henteu.
1: Mangga ua asal gara-gara rengse we.
0: Nyaha atuh. Lajeng ya Semar Badrana ya lumebet dening Raden Gatotkaca. Aya kaanehanan luar biasa. Barang ieu Semar Badrana ya lumebet. Atuh ieu robih diri anu sayati ngajangelek jadi hiji sinatria ngarempeneng koneng kayaanana. Punten Agan. Alah ahak kaganteng gitu ah. Ieu teh Bapak. Bener jang. Jeung Agan euy. Bener bener bener. Sok atuh Pak. Gera ieu keun gerang sekeun. Tempokeun. Saha ieu Bapak teh jenengan si atuh? Pasti meureunan wujud robi, pasti ngaranke robi. Bisi aya nu nanyakeun ngaran kaula bejakeun we. Bang Bang Sita Sejati. Bang Bang Sita Sejati. Bang Bang Wasigana. Moal aya bisa ngareng sekeun anjeun lintang ti kaula. Bang Bang Sita Sejati. Pinuh sakanya.

Nah semet lamun dipercaya ngaran kaula Bang Bang Sita Sejati. Sa Bang Bang Sita Sejati naon naon nasi gatot kaca siap kaula babaturan agatot kaca.

0: Wal aya nu bisa ngareksekeun ieu kajadian leutang ti kaula, Bang Bang Sita Sejati.
1: Modar sia.
0: Sok hayang nyaho. Pinas ti kersah yang tu babarang.
1: Ieu Bang Bang Wasi geuning dipun jamak dening Bang Bang Sita Sejati.
0: Ngeungit diri anu sanyati ilang warna anu sanyata.
1: Ieu Bang Bang Wasi geuning ngajangelek jadi Aswatama putra Narasidurna. Atuh ieu Rama Guruna ngajantenkeun Bang Prabu Kumbaka ti nagara atas barat eyangna ieu Aswatama.
0: Modal sia. Saptarnya. Nah, asa wawuh ya.
2: Udah. Aduh. Pangapunten satria.
0: Naneonan atuh di mana? Kawas lain kolot weh. Nah gitu, ne mungkin kanya akan jadi anak teh.
1: Hudang sia Aswatama, hudang sia. Tinggali aing nu era nama sia belegung.
0: Nanaon atuh lantaranana? Kajadian bisa jadi kieu.
1: Anu mawi incu kaula teh ngerasa teungeunah ngadongeng ka kaula.
0: Ari teungeunah nanaon?
1: Dina lalampahan Sang Hyang Talaga Pancuran apanan anak kaula. Dorna Bang Bang Kombayana dijadikeun cocok ku Gatgasa.
2: Jadi dina pikiran teh moal aya nu bisa ngamalos pati kana kanyerianana bapana lintang ti anakna kitu kulan.
0: Ai. Eta kudian teu sia teh.
1: Ieu
0: kajadian sia geus ngariweuhkeun kana kabaralea. Kasawarga ngariweuhkeun. Ieu hukuman jamane. Moal apal kidul kaler kulon wetan, luhur hanap. Salila tilu bulan sia.
1: Aduh ampun pangesa. Ampun.
0: Mana? Kaya.
1: Aduh. Nuhun wa, hatur nuhun wa. Lamun taya wa. Wa nuhun wa.
3: Wa wa wa.
0: Nah, bulan.
3: Iya mah wa kan aya pamaut lagu hiji deui bilih janten tunggul sirungan catang supaan
0: sareng
3: teh ti Bapak Junaedi pengawas sekolah Kecamatan Gantar gitu wa.
0: Sik atuh.
3: Hoyong laguna teh.
0: Kabeneran hayang
3: ngarengkeun teh. Iya mah etang-etang ieu we pamungkas lagu.
0: Mun atuh sok.
3: Darah.
0: Nyangakeun. Ya? Heh atuh, ieu mah etang-etang ditutupna ku lagu we nya. Dawa teh. Perlu istirahat. Nya, tos santen. Ya? Atuh. Nyangakeun sabaraha salayan ieu mah nya. Lebet ka saya mah henteu. Nyangakeun atuh lumayan. Da engke anu asina mah ku Kidalang Dadan Sunanar Sunaria ti Putra Giraja tilu. Ieu mah etang-etang tamis ti iseun we ti uang mah nya. Ya? Urang pungkas we kumaha tina tik sinebaran sari tutup lamun sudah kaku lagu naon teh saha anjeun sok kurung jah.

0: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin, amin.
3: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emak saha itu namina, Mak?
4: Emak teh emak Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahunnya, Mak.
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Saal ka dok tos kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
3: Mohon, mak teh tos seep sabaraha botol?
4: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeun teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
3: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
3: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
4: Nya ti radio.
3: Oh, mohon.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
4: Amin.
3: Oge, mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
4: Mohon.
3: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Ma.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: Penpen,
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi
4: enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes ya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya.
3: Punya.
4: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Tesma Aini.
3: Iya.
4: Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
3: enggak bisa sama sekali.
4: Enggak jelas. Iya.
3: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga
3: botol, ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
4: iya.
3: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
4: iya.
3: sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
4: nyata.
3: Bu ya.
4: Nyata.
3: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
3: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
1: keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian ti pengguna Alpa Propolis, Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
2: Tos sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
2: Nyeri ka cidak ieu, panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
2: Cacan kemana, sok aja ke toko obat mah meser gitu. Tapi itu aya reakina.
1: Bapak karaos iya teh enak kena pas tos sabar botol, Pak? Tos sabar kali ngalu?
2: Tina sabotolnya tos karaos. Nganu hayong damang gitu.
1: Bapak ayana meser deui kangge bapak atau kangge nusanes?
2: Kanggo abdi sang kangun pun bojo. Ya amin enggak damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
2: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak bisa sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga botol,
1: Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
2: iya.
1: sendiri gitu kan ya.
2: Enggak
1: apa perubahannya nyata gitu, Bu
2: nyata.
1: Ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
1: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkeu aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sana itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana coba tak Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina kumaha?
2: Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyeri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
1: Leres.
2: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak Ina gitu.
1: Kasehatna.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folkloris.
1: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

Ma paesa, sa, oh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagdag digdig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Okay.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawanan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah neta dina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun teueut obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Pis, dina Radio Pis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu teh iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah penginten karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu teh karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: TSA?
4: Bukan.
3: TSPA?
4: Bukan.
3: TESA?
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kekosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, ce?
3: Eta, ce. Bade kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena sigah ayah nungahalang gitu, teh. Naso canate. Janten awas sangate kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma. Ah, ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glaukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalet landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalet landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong.
6: Tetes mata, Tesma Aini.
5: Sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus reueut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ya. Anu 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngara tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: mah. Seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya. Oh. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteunana teu sawes-wes pangintan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang kitu. Siang

8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah. Oh, biasa sebelah.
4: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal, yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 saliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasek teh sugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wil asan teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka nanting saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameng, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, ieu teh acan CF.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun, si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P-A
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba Tetes Mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias Tetes Mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan Tetes Mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara kan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, geus atosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Astensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten. Teras upami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geger kitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan tete janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten, Pak.
1: Pak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon ieu teh Ceuk?
4: Tetes mata, tesma aini Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata, sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk.
4: Kumaha cara pemakaianna, Ceuk? Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namin apa?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

sahabat MPI, di kesempatan pagi hari ini kita akan menyimak sajian ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd. Dan tentunya juga Anda yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini, sahabat MKI, serta seluruh pendengar dimanapun Anda berada, dapat juga bergabung, berkirim atensi, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya sahabat MKI, ataupun juga pertanyaan di kesempatan pagi hari ini boleh, serta juga melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini. Anda dapat langsung sampaikan saja sahabat MKI di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, tentunya melalui radio. Selain itu juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi kami yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di App Store dengan mengetikkan MKFM sahabat MK. Lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram sahabat MK di @MKFMBandung tentunya. Terus juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan sahabat MK oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang tentunya di kesempatan pagi hari ini terus serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu pagi yang tentunya dapat Anda simak sahabat MK di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, saat lagi juga kita akan terhubung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd. Namun sebelum itu sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi di kesempatan pagi hari ini yang dapat Anda manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya sahabat MK.
1: Di hatiku kerana takut.
0: Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Meneruskan perjuanganku.
0: Selain itu juga, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSW ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I.M.Pd. Mari kita simak bersama sahabat MK di kesempatan pagi hari ini ilmu dan hikmah yang akan dihadirkan.
1: Ya Allah Tuhan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwa kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, berbahagia sekali di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni ya, memasuki bulan baru 1 Juni di tanah air, juga di sini atau di bulan Hijriah kita memasuki di tanggal ke-15 bulan Hijriah. Alhamdulillah telah 2 hari meninggalkan hari-hari puncak dari haji. Dan tema kita hari ini bagaimana meraih haji mabrur atau bagaimana sepulang haji. Nah, tapi sebelum saya membahas tentang bagaimana haji mabrur itu, sedikit mereview tentang perjalanan ibadah haji, karena setiap Senin ini kita kajiannya fikih haji ya. Sampai insya Allah saya pulang dari Tanah Suci, nanti kita lanjutkan dengan kajian fikih kita selanjutnya. Karena momentum haji tentu saja juga Bapak Ibu merasakan momentum haji ini yang sekalipun tidak berangkat, tetapi tentu dengan adanya Idul Adha yang kita jalani, Bapak Ibu juga Saum Arafah, mengikuti kajian-kajian tentang Idul Kurban dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa tidak hanya suasana ini bagi mereka yang berhaji saja, bulan Zulhijjah tidak hanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji saja untuk meraih keutamaannya, tetapi siapapun kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Kita sudah melewati 10 awal bulan Zulhijjah, di mana kita mereview sedikit ke belakang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-a'malu fiha ahabu ilallah min hadhil ayyam." Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah dan orang beramal di dalamnya daripada hari-hari ini. Dan Rasul menyebutkan Al-Ashru min Zulhijjah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Sampai sahabat yang bertanya, wala jihad fisabilillah? Ya, kata Rasul, wala jihad fisabilillah. Ila rajulun kharaja bin nafsi wa malihi falam yarji bisyair. Falam yarji min dalika bisyair. Kecuali orang yang berperang, dia dengan jiwanya, artinya dia gugur di medan perang, kemudian juga habis dengan hartanya, artinya dia terbunuh dan hartanya habis dijadikan jenazah. Itu yang bisa melebihi amal kita. Dan sudah kita lewati hari-hari itu. Lalu ada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Ini disebutkan juga dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah Allah di hari-hari yang berbilang. Hari-hari berbilang itu, para ulama tafsir menyebutkan adalah ayyamut tasyrik. Ya, di dalam hadis kemudian Rasul menyampaikan tentang hal ini dari riwayat Imam Muslim, ayyamut tasyrik ayyamul akli wasurbi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Makanya sampai tanggal 13 Zulhijjah kita terus bertakbir. Tidak hanya di tanggal 10, bahkan dimulai dari tanggal 1. Kami mendengar di Mekah ini, dari tanggal 1 itu sudah takbiran. Ya, ketika tanggal 1 itu di hotel-hotel, di tempat-tempat, di penginapan, itu digaungkan takbiran. Dan karena memang dianjurkan. Ya, dan puncaknya sampai tanggal 10 dengan Idul Kurban, dan juga terus sampai hari-hari tasyrik. Nah, alhamdulillah sudah juga para jemaah ini melewati hari tasyrik dengan beramal ayyamut tasyrik, diantaranya mabit di Mina, kemudian melontar 3 jumroh, juga melakukan salat 5 waktu di qasar tanpa dijama' sampai selesai tanggal 13. Artinya selesailah seluruh prosesi haji bagi semua jemaah haji. Insya Allah mulai hari ini, besok dan seterusnya sudah ada yang kembali ke tanah air berangsur-angsur sesuai dengan jadwal kepulangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang paling mahal dari pelaksanaan haji ini? Yang paling mahal adalah kalau pulang membawa predikat haji, hajah yang mabrur dan mabrur. Jadi tidak cukup melaksanakan haji saja, tapi juga tentu ingin hajinya itu mabrur. Nah, ini yang kita bahas, apa sih mabrur itu gitu ya, dan bagaimana supaya kita bisa menjaga kemabruran itu. Ya Bapak Ibu, sekali lagi semoga ilmu ini menjadi bekal khususnya bagi Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah sangat berkeinginan untuk berangkat ke Tanah Suci. Saya yakin siapapun kita kaum muslimin yang punya iman, Allah meyakini bahwa ajaran Rasul ini benar, dan salah satunya adalah kita meyakini adanya haji. Orang yang punya iman pasti dia ingin berangkat untuk pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Dan ini doa Nabi kita, ya, doa Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati manusia itu untuk condong datang ke tempat ini, maksudnya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu yang baik, kita akan membahas tentang haji mabrur, ya. Apa itu mabrur? Kan kita sering mendengar kata-kata kalau orang pergi haji kita doakan, hey Bapak Ibu, alhamdulillah sudah pulang dari Tanah Suci, semoga hajinya mabrur ya, ya. Semoga Bapak Ibu diterima amal ibadahnya, ibu jadi mabruroh ya. Apa sih mabrur itu? Ya, pengertian haji mabrur, mabrur itu dikata albir, ya albir, bir itu artinya kebaikan. Nah, izin saya stop dulu supaya kita bisa memahami lebih mudah kata bir ini ya. Jadi dalam bahasa Arab kata kebaikan itu kan bir tadi artinya kebaikan, itu ada banyak kata. Kita pernah mendengar atau Bapak Ibu juga pernah mendengar misalkan ada istilah kalimat thayyib, betul kan? Artinya apa? Baik ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai manusia, makanlah apa yang di muka bumi itu yang halal dan thayyib. Halal dan baik, makanan yang halal dan thayyib. Halal itu urusan bendanya, thayyib itu adalah urusan niatnya. Artinya begini, zatnya harus halal yang kita makan. Makan babi, makan darah itu tidak halal, tidak boleh. Nah, tapi ada juga yang statusnya halal tapi tidak baik untuk dimakan. Cacing apakah haram? Gak ada yang mengharamkan cacing, karena bukan babi. Tapi cacing itu gak baik, bisa jadi menjijikan misalkan begitu. Halal tapi tidak thayyib. Nah, orang makan makan durian ya, itu bagi orang yang suka baik. Tapi orang yang punya penyakit tertentu, yang kalau makan durian jadi penyakitnya kambuh, durian itu tidak thayyib buat dirinya. Nah, begitu. Nah, thayyib artinya baik, tapi biasanya kalimat thayyib itu baik untuk fisik, untuk makanan, gitu ya, untuk badan. Orang Arab ditanya, kaifal hal, bagaimana kabarmu? Dia jawab, alhamdulillah thayyibin, ya saya baik. Itu baik fisik, ya. Nah, yang kedua ada istilah ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Baik atau kebaikan yang umum. Jadi tanpa diatur agama, orang memberi kepada yang susah itu kebaikan. Menolong yang lemah itu kebaikan, itu ma'ruf. Ya umum lah orang tahu gitu, itu adalah baik. Yang sebaliknya kalau orang mencuri, orang mengenai orang lain, itu adalah buruk. Nah, ada juga istilah dengan sebutan yang ketiga, katanya artinya baik, itu menggunakan kalimat khair dalam Quran. Sebenarnya kalau tadi ma'ruf ada di dalam surat An-Nisa, Ali Imran 110. Kemudian ada juga kata khair, ya di dalam surat Al-Imran 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya. Hendaklah ada di antara kalian segolongan manusia yang yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan. Bahasa Indonesia arti kebaikan. Tapi khair adalah kebaikan yang diatur oleh agama. Itu khair, ya. Jadi kalau orang membantu orang lain dan niat sedekah, tidak hanya dia bersedekah uang, tapi juga sedekah uang itu atau sedekah harta bagian dari niat amal soleh karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yaitu naik tidak hanya ma'ruf tapi derajat jadi khair. Nah, ada juga kebaikan dengan kalimat hasan atau ihsan. Ihsan itu artinya anta budullah kana kataru fa'ilam takun taru fa'inahu jarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, itu artinya orang yang ihsan. Artinya orang baik, ya. Ada juga saleh, itu juga baik. Nah, saleh ini mencakup. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya anak, kita doakan anak-anak kita, kita minta anak kita jadi anak yang saleh, ya kan? Ya Allah, jadikan putra putri saya anak yang soleh, soleha. Jarang Bapak Ibu doa, ya Allah, jadikan anak yang toyib. Kan enggak, ya. Kenapa? Karena ternyata soleh itu mencakup. Fisiknya sehat, akhlaknya baik, ya, ibadahnya juga baik. Nah, ini dicakup dalam kalimat soleh. Ada lagi kebaikan dalam asal menggunakan kalimat bir. Bir itu artinya kebaikan yang terus-menerus. Nah, kita ada istilah birul walidain. Apa birul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Perbuatan baik kita sebagai anak kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Dari mulai kita lahir, kita punya ilmu, kita bisa memahami, kita sudah diperintahkan untuk berbuat baik. Jadi dari mulai kita anak-anak sampai orang tua kita wafat, masih mengalir kebaikan kita bagi mereka, maka disebut berulaidain. Maka anak gak ada, itu mantan orang tua saya, nah, itu bekas bapak saya, gak ada. Karena orang tua itu terus, tidak berhenti. Dan kebaikan orang tua juga sama. Bayangkan ibu kita yang melahirkan kita, menyusui, membesarkan, mendidik, sampai mereka wafat, kebaikan orang tua gak pernah terputus, mendoakan kita dan seterusnya. Nah, maka itu bir. Nah, kebaikan yang terus menerus lalu disematkan dengan satu perbuatan, disematkan dengan satu ibadah, maka disebut dengan mabrur. Nah, makanya orang pulang haji didoakan agar jadi haji yang mabrur, bukan haji yang diterima. Diterima itu makbul. Kalau seseorang beribadah haji, dia mengikuti surah Rasul, mengikuti rukun dan syaratnya dengan sempurna, melakukan tawaf, ifadah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, semua rukunnya terpenuhi, maka dia makbul. Benar dan diterima karena syarat ibadah itu dua, tujuannya karena Allah, akhlasu wa aswabuhu, sesuai dengan contoh Rasulullah. Tetapi tidak cukup di situ. Seorang haji yang mabrur itu justru dilihat dari setelah dia pulang dari haji. Maka izin saya lanjutkan PowerPoint-nya, ya. Jadi seperti apa haji mabrur itu? Nah, saya lanjutkan. Nah, tadi kita baru sampai sini, ya. Apa itu mabrur? Jadi pengertian dari kata mabrur, mohon maaf, artinya kebaikan. Atau mungkin istilah bahasa Indonesia bisa diartikan kebaikan atau kebajikan, ya. Berasal dari kata bir yang berarti kebaikan, ketaatan, kebajikan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Itu ada istilah birrul walidain, ada istilah mabrur gitu. Istilah-istilah yang sama dari kata baik tadi. Secara istilah haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah ditandai dengan perubahan yang nyata menjadi lebih baik. Nah, ini kalimat kata kuncinya nih kan dari kata mabrur itu. Ada perubahan yang nyata sepulang haji dan menjadi dilakukan secara terus-menerus. Itulah kata bir, kenapa menggunakan mabrur. Tidak membuat dosa lagi, apalagi dosa-dosa besar. Baik ketika haji maupun sepulang haji. Intinya bahwa seorang yang berhaji itu tidak sekedar perubahan diri, perubahan peningkatkan ketaatan, ya, sehingga mabrur atau tidak mabrur itu sesungguhnya bukan penilaian manusia, tapi penilaian Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, di sini ada, ya, al-hajjur mabrur laisal jaja ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kenapa balasannya surga? Karena memang berat untuk meraih haji mabrur ini. Tidak hanya pada saat berhajinya, tapi bagaimana melanjutkan ketaatan dalam berhaji itu dalam sepanjang hayat kita. Izin saya tutup lagi Bapak Ibu sebentar, ya. Jadi kami melihat selama di sini, Bapak Ibu mungkin yang pernah haji juga bisa merasakan betapa dalam suasana haji ini kesolehan jemaah itu meningkat. Ya, yang di tanah airnya jarang sholat 5 waktu tepat waktu, ah di sini tepat waktu. Bahkan kalau pergi ke Masjidil Haram itu 1 jam sebelum azan udah nggak dapat tempat. Bisa 2 jam, 1 jam setengah paling tidak sudah harus ke masjid. Sejam kemudian sudah ditutup. Kalau subuh itu ada azan awal, azan itu 1 jam sebelum azan subuhnya, itu sudah ditutup. Maka kita harus berangkat sebelum azan awal. Dan hampir semua jemaah melakukan itu. Gak ada yang leha-leha. Bapak Ibu, kita target baca Quran. Tiap hari baca Quran. Kami di sini di Hotel Transit itu pagi petang zikir maksurat. Tiap pagi petang gak lewat. Ya, saya tanya sebagian jemaah, Bapak Ibu, biasa saya baru sekarang Ustaz. Oh, ternyata ada zikir maksurat. Kita juga memberikan pembelajaran karena program MQ Travel Pesantren di Tanah Suci. Nah, tentang memperbaiki bacaan Quran, istiqomah baca Quran sampai ke... Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi, kata bir sekali lagi, ini menunjukkan kepada bagaimana kita berupaya untuk menjadi haji yang mabrur. Jadi kata mabrur itu diambil dari kata dir yang artinya kebaikan yang terus menerus. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa seorang yang jemaah haji setelah dia melaksanakan berbagai aktivitas hajinya itu bisa dibawa, kebiasaan baik itu bisa dibawa, yang dilakukan kebiasaan baik yang dilakukan di tanah air, maaf, di tanah suci, itu dibawa dan dilanjutkan menjadi kebaikan kebiasaan yang dilakukannya di tanah air sepulang dari haji. Itulah haji yang mabrur, yang begitu banyak keutamaannya, ya, bahwa tadi pertama adalah dapat balasan surga, haji mabrur itu. Yang kedua adalah menghapus segala dosa. Dan yang ketiga juga menghapuskan kefakiran. Artinya Allah akan mencukupi harta rezeki bagi orang-orang yang pergi haji. Jadi tidak ada riwayat Bapak Ibu orang pergi haji lalu pulang jadi bangkrut. Ya, saya teringat ada seorang jemaah haji dari KBH Darut Tauhid, dia dulu tiap tahun dia berangkat. Dulu masih 2011 ke bawah itu masih bisa tahun itu daftar dan itu berangkat. Saya tanya, Pak Haji, kenapa tiap tahun berangkat? Nah, rupanya beliau adalah pengusaha sepatu di Cibaduyut gitu ya, di Bandung. Karena dia bilang, iya Pak Ustaz, setiap saya berangkat, alhamdulillah pulang haji saya nambah toko, pulang haji saya nambah gudang, pulang haji saya nambah cabang, saya nambah pelanggan. Masya Allah, itu berkah. Jadi tidak ada orang yang pergi haji lalu pulang menjadi miskin. Karena jaminannya akan menghapus yadfianil faqra, menghapus kefakiran, wadunuk, dan juga dosa. Baik, Bapak Ibu yang budiman, kita lanjutkan. Nah, ternyata mabrur itu juga diawali dari persiapan. Nah, jadi kalau hari-hari ini sudah mulai pada pulang yang jemaah haji, termasuk insya Allah kami dari MK Travel, nah, 2 hari ke depan sudah mulai kembali, ya, berbagai rombongan, termasuk nanti dari KBH Darut Tauhid dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang berangkat haji, ya, secara bertahap akan kembali ke tanah air. Nah, ternyata dimulai dari persiapan sebelum berangkat. Jadi kalau Bapak Ibu, insya Allah ada yang berangkat tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya doakan semuanya bisa berangkat. Nah, tentu harus ada persiapan sebelum berangkat untuk menjadi haji mabrur itu. Apa yang harus disiapkan? Pertama, harus dengan niat yang ikhlas. Jadi niat lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan karena pamer. Kenapa Bu, pergi haji habis satu komplek ini sudah pada haji, saya malu, belum. Pak, kenapa daftar haji habis satu kantor semua sudah pada haji, saya pejabat, saya pimpinan, saya belum. Jadi karena orang lain, bukan karena Allah. Ini agak sulit ya kalau niat awal sudah salah untuk bisa meraih haji yang mabrur, yang hajinya benar. Bukan karena ria pergi haji karena ingin dipanggil. Kalau di Indonesia kan ada panggilan haji aja. Ketika tidak dipanggil haji marah, tidak dipanggil haja cemberut, gitu ya. Nah, ini agak berat kalau, atau sangat berat kalau dari niatnya saja pondasinya tidak kuat. Padahal pondasi dari setiap amal itu, semua amal ibadah tidak terkecuali haji, diawali dari niat. Ya. Yang kedua, syarat kedua, kalau Bapak Ibu ingin hajinya mabrur, sebelum berangkat, pastikan harta kita harta yang halal. Haji dari harta yang haram tidak diterima. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, gimana kalau saya haji tapi hasil dari korupsi? Ah, korupsi aja udah salah, nggak mungkin hajinya benar. Ya. Cara uangnya saja untuk hajinya sudah dari cara yang nggak benar, ya nggak mungkin hajinya diterima. Ya. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu berangkat haji, daftar haji, nabung untuk haji, 100% itu harus halal. Baik dari gaji kita, dari hasil tabungan kita, dari usaha kita, bisnis, jual beli, yang harus halal, jauh dari riba, jauh dari harta, praktek-praktek yang haram untuk mendapatkan. Tiga, lunasi kewajiban dunia. Selesaikan utang sebelum berangkat. Minta maaf kepada mereka yang dizalimi. Pastikan kurang ditinggal, tidak terzalimi. Artinya nafkahnya terjamin. Jadi begini Bapak Ibu, saya kadang diundang ya, dan mungkin berbeda pendapat tentang ada walimatus syafar. Menurut saya ada positifnya. Salah satu positifnya apa? Seorang yang akan berangkat haji tentu saja harus menjaga hati juga supaya tidak sombong, tidak ria. Tapi salah satu positifnya adalah ketika keluarga, tetangga ngumpul, dia bisa meminta maaf sebelum berangkat. Idealnya kan dia datang ke semua tetangga satu-satu, tapi waktunya tidak memungkinkan. Perlu banyak waktu. Dalam tetangga satu komplek ada 100 kakak, perlu 100 rumah. Kalau satu rumah 5 menit, 500 menit. Apalagi dengan tetangga ngobrolnya bisa lama. Tapi dikumpulkan satu waktu, lalu kemudian dia pamitan, minta maaf, itu menjadi hal yang positif. Ya tentu saja, menghindari hal-hal karena ria, karena ujub, dari apa yang dilakukan itu. Nah, selesaikan hutang piutang karena bisa jadi akan menjadi penghalang ya. Sebelum berangkat juga bertobat sungguh-sungguh, karena ada yang jadi penghalang kepada kita dari amal kita, bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena ada dosa-dosa kita ya. Taubatan nasuha sebelum berangkat, datang itu harus dengan jiwa yang bersih, hati yang tulus, itu yang diharapkan. Nah, sebelum berangkat juga pelajari manasik ya. Kalau kami di MK Travel itu manasiknya sampai 4 hari 3 malam full, tidak boleh pulang, full belajar sebagai bekal awal sebelum berangkat. Karena kalau enggak pakai manasik, enggak tahu ilmunya, tidak mempelajari dengan tepat bagaimana rukun syaratnya, bagaimana tata cara ibadahnya, apa yang sunnahnya, apa yang wajibnya, apa yang harus dihindarinya, apa yang menjadi larangannya selama berihrab, selama berhaji, tentu akan sulit ibadahnya jadi diterima kalau persiapannya saja tidak baik. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, untuk meraih haji mabrur diawali dari sebelum kita berangkat, diawali dari persiapan kita sebelum berangkat. Nah, bagi Bapak Ibu yang berangkatnya tahun depan, atau mungkin aduh saya belum kebayang tahun kapan, Ustaz, niat dari sekarang insya Allah. Dan semua ini bisa kita lakukan dari sekarang. Persiapan. Takdirnya Allah mengundang, kita nggak tahu. Mungkin tahun depan, 2 tahun depan, 10 tahun ke depan, itu takdir Allah yang menentukan. Tapi ikhtiar adalah kewajiban kita. Salah satu kewajiban ikhtiarnya, mulai nabung, ya mulai daftar. Wah, pasti dia undang oleh Allah. Kalau nggak daftar, secara syariatnya nggak ditempuh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi persiapan. Sekarang selama pelaksanaan. Selama pelaksanaan haji, maka tentu melakukan hal-hal yang dianjurkan atau dicontohkan manasik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghindari hal-hal yang dilarang. Ya, dalam berhaji itu ada larangan ihram. Untuk apa ada larangan? Supaya kita senantiasa menghindari larangan itu. Sebagaimana juga dalam kehidupan kita, kita berhadapan dengan hal yang dilarang, sesuatu yang harus kita tinggalkan. Sudah sunatullahnya begitu. Jadi ada perintah, ada larangan, ya. Dan berkonsekuensi, ada pahala, ada dosa. Bahkan konsekuensi jauhnya ada surga dan neraka. Dan itu disimulasikan dalam pelaksanaan haji dengan berihram. Sehingga dalam surat Al-Baqarah ayat 197, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang dia melakukan haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka hendaklah dia tidak berbuat rafas. Rafas itu apa? Kategori ucapan perbuatan yang kotor, yang cabul, yang porno, yang bisa membekikan syahwat. Bahkan nanti dalam rangkaian ihram, kategori rafas masuk diantaranya meminang, menikah, menikahkan, sampai kepada berhubungan suami istri, ya. Wala fusuqo, fusuk apa? Perbuatan dosa maksiat. Dalam haji itu menjadi ujian bagi jemaah haji, tidak boleh memakai wangian. Kenapa? Itu unsur duniawi. Kita sedang kepada Allah. Tidak boleh memetik tanaman, berburu binatang. Itu kategori fusuk. Dan juga wala jidala, jidal. Bertengkar, berdebat, perselisihan yang sia-sia, saling mencaci, saling menghina, berkelahi, ini bagian yang harus dihindari. Larangan ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 197, juga dalam hadis Rasulullah, ya. Nah, tentu saja selain menghindari larangan, kita melakukan anjuran. Artinya ada amalan yang harus kita jaga untuk meraih haji mabrur itu, ya, untuk meraih mendapatkan haji mabrur itu. Apa saja? Perbanyak doa, zikir, dan talbiyah. Jadi mulai tanggal 8 itu sudah talbiyah, mulai niat haji. Bahkan talbiyah mulai dari berangkat umroh ketika awal, karena haji tamatu, terus bertalbiyah. Perbanyak zikir dan doa. Bahkan ketika yaumil arafah, hari arafah, hari saat doa-doa diijabah. Berarti kalau di Indonesia hari Senin yang lalu, ya, Idul Adhanya tanggal 10, tanggal 9 Zulhijjah, itu hari di mana doanya begitu mustajab pada satu hari tersebut. Ya, sangat rugi. Kalau enggak mana sih, ada saya lihat yang hari Arafah dia ngerokok, dia jalan-jalan cari tetangganya di maktab yang lain, dia ngobrol hanya sekedar makan-makan, dia nongkrong, sayang sekali. Padahal itu waktu yang berharga, yang untuk hadir ke situnya saja. Orang nunggu sekarang ini bisa puluhan tahun, ya. Masya Allah. Kemudian sabar menghadapi banyak hal, ya, berdesak-desakan. 1,7 juta jiwa lebih, ya, di haji tahun ini. Sangat desak-desakan. Panas yang luar biasa. Kemarin puncak haji itu sampai ke angka 50, ya, hampir menyentuh 50, 45, 48, itu luar biasa. Kami di tenda haji khusus ini memakai banyak AC, tambah blower, tetap saja panas itu terasa, apalagi kalau keluar tenda. Begitu keluar tenda, panasnya luar biasa. Itu juga dibutuhkan kesabaran. Ya, juga boleh jadi, ya, fisik terkuras, ya, sampai lelah, sampai letih, ada yang sakit. dituntut kesabaran untuk memperoleh haji mabrur ini. Kemudian juga santun kepada sesama jamaah bantu yang lemah itu artinya akhlak tercermin dalam akhlak perilaku yang baik selama berhaji tersebut. Kemudian khusyuk di setiap rangkaian ibadah. Ya, rame beberapa hari kemarin bagaimana ada orang melontar jumroh itu dengan sekuat tenaga. Ceritanya melempar setan, dianya yang kesetanan. Ya. Sehingga kata setan, sesama setan jangan sampai saling melempar. Kan? Begitu ya, saking orang begitu terburu-buru. Padahal tenang saja. Ibadah itu justru dituntut khusyuk, tadarruan wa khufyatan. Ya seperti dalam tawaf-tawaf itu ribuan orang desak-desakan tapi dengan hati yang niat tenang tertuju kepada Allah tidak terjadi itu keributan. Tidak ada pelecehan seksual, tidak ada saling sikut, saling aniaya. Kenapa? Ada tujuannya yang sama, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabrur juga ditentukan dengan pelaksanaannya dengan benar. Niatnya lurus karena Allah, caranya benar mengikuti tuntunan Rasulullah. Nah, yang ketiga sepulang haji. Nah, Bapak Ibu yang pulang haji, insyaallah mulai hari besok sudah ada yang pulang. Lusa terus sesuai dengan jadwalnya, maka tentu sangat berharap menjadi haji mabrur. Apa tandanya? Para ulama sepakat mabrur itu berdasarkan tadi definisi di awal yang terus-menerus berbuat kebaikan. Tandanya adalah dari berusaha untuk menjaga ibadah tersebut. Berusaha kalau di sini berusaha sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, maka setelah pulang berusaha sholatnya pun demikian. Jadi kuantitasnya ditambah, khususnya yang sunnah, yang jarang tahajud, jadi tahajud. Jadi tahajudnya 2, tambah. Jadi 4, jadi sampai 11, gitu ya. Nah, yang jarang sholat duha tambah kerajin duhanya. Itu artinya kuantitasnya. Kualitas juga jauh lebih penting. Jadi yang 5 waktunya lebih khusyuk. Apalagi tahajudnya tambah khusyuk tengah malam, sepertiga malam. Dan setiap ibadah-ibadah dilakukan dengan khusyuk. Itu makin istiqomah. Tanda pulang haji kita mabrur. 2, Al-Quran jadi teman harian. Kalau di sini membiasakan baca Quran, bahkan kemarin di wisuda di Haji MK itu ada 15 orang yang khatam, bahkan tidak hanya sekali, sudah berkali-kali selama hajian. Berarti di 28 hari ini ada yang khatam 1 kali, 2 kali. Membiasakan, artinya ketika pulang pun dibiasakan menjadi rutinitas. Bukan kegiatan yang hanya saat hajian saja. Seperti hanya banyak di bulan Ramadan, orang rutinitas tadarus di bulan Ramadan, beres Ramadan gak tadarusan lagi, gitu ya. Nah, boleh juga tentu lebih baik ditambah dengan membaca terjemahan, mentadaburi, merenungi, memahami isinya, mendalami maknanya, bukan sekadar hanya membaca, itu akan lebih naik lagi, ya, interaksi dengan Al-Qurannya. 3, tinggalkan kemaksiatan. Sebagaimana doa para jemaah haji, Allahumma ij'al hajjuna hajjan mabrura wala hajja Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wala ria'an fiha wala sum'atan. Yang haji itu tanpa ria, tanpa sum'ah. Haji tanpa ingin pamer, tanpa ingin didengar, dan meninggalkan segala dosa kemaksiatan. Ya, selama ibadah haji sulit sekali berbuat dosa karena setiap hari ketaatan yang dilakukan. Nah, sehingga pulang haji jaga semua itu. Tidak ghibah, tidak ria, tidak bohong, tidak sum'ah. Jadi penyakit-penyakit hati atau juga keburukan lain yang boleh jadi ya masih dikotori dalam dunia kerja, ada yang korupsi, ada yang dia mengambil yang bukan hak orang lain, dia senantiasa berperilaku curang. Nah, pulang haji benar-benar ditinggalkan kemaksiatan itu, bahkan dari niat hati kecil sekalipun. Yang 4, lebih dermawan, lebih peduli lagi. Jadi seorang yang mabrur, dia ringan tangan, dia sangat mudah dan ingin membantu orang lain. lebih banyak bersedekah, peka terhadap kebutuhan orang lain, mau membantu orang lain. Jadi jangan sampai pulang haji terkenal haji pelit, ya. Tapi seorang haji yang baik adalah dia lebih peduli, lebih peka. Allah cukupi harta, bisa berhaji, maka bagaimana kita bisa membantu yang lain? Yang ketiga, akhlak semakin mulia. Ya, sepulang haji itu makin rendah hati, makin sabar, makin santun, berbicara makin baik, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak suka mengeluh. Itu haji yang baik. Dan kebaikannya berlanjut. Kata bir tadi, terus-menerus artinya berlanjut, karena di antara tanda amal kita diterima adalah melanjutkan kebaikan itu. Saya Ibnu Rajab pernah mengatakan, min alamati kubulil amal, al amalu ba'daha. Ciri dari seseorang ibadahnya diterima, amal-amal diterima adalah amal itu dilanjutkan setelahnya. Nah, itulah Bapak Ibu di antara ciri haji yang mabrur. Apa saja amal penunjangnya? Satu, harta halal. Ini menjadi prasyarat mutlak bahwa seorang yang haji harus berangkat dari harta yang halal. Doa-doanya harus dari hasil perolehan yang halal. Dua, niat harus ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan duniawi, bukan karena gengsi, bukan karena malu, dan seterusnya. Tiga, jaga lisan dan perilaku. Ya, hindari ghibah, hindari sombong, perdebatan, perselisihan yang tidak berguna. Perbanyak zikir dan doa. Ya, tentu saja lebih utamanya di puncak haji, seperti saat wukuf, saat mabit, saat tawaf, saat berdoa di mu'tajam. Tapi juga bisa dimanapun. Itu menjadi bagian dari penunjang untuk haji kita mabrur. Dan setelah pulang ini istiqomah. Istiqomah artinya tidak kembali kepada kebiasaan buruk, tapi menjaga kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang pulang haji, membuka lembaran baru, membuka hidup baru setelah haji ini dengan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Sebagaimana hadis tadi bahwa laisal jaza ilal jannah, balasannya adalah surga, bahkan disejajarkan oleh Rasulullah sebagaimana jihad fisabilillah. Ya, al-ghazi fisabilillah, sebagaimana orang yang berperang di jalan Allah. Dan Rasul melanjutkan al-hajjur mabrur al-ghazi fisabilillah, orang yang haji mabrur disejajarkan dengan orang di jihad fisabilillah yang tidak ada balasan kecuali surga. Laisal jaza ila jannah, tidak balasan kecuali surga. Maka diantara keutamaan tambahannya selain tadi penghapus dosa, kemudian pembuka surga, dengan haji itu penolak kefakiran, kemiskinan, ya, akan menjauhkan daripada kefakiran sebagaimana hadis yasfiani kama yasfian al-faqra wadunu. Ya, haji dan umrah itu bisa menghapus dosa, sebagai bisa menghilangkan karat sebagaimana karat besi, ya, dan bisa menghapus, menghilangkan kefakiran dan dosa. Kemudian Rasul juga menyebutkan amalan terbaik jihad. Bahkan jihad itu bagi laki-laki, wanita bisa berjihad, salah satunya dengan berhaji. Dan juga ada doa mustajab, doa-doa orang yang berhaji, dia dapat tiga malah. Satu, dia dapat kesempatan berdoa di waktu-waktu mustajab. Dan kalau ini di tanah air juga bisa, setelah sholat, sepertiga malam, ya, kemudian pada saat sujud, itu termasuk waktu mustajab. Yang kedua adalah saat dia bepergian, termasuk doa mustajab adalah dawatul musafir, ya, yang berpergian. Dan satu lagi bagi jemaah haji, yang ini tidak ada di tanah air, di tempat mustajab. Ada Makom Ibrahim, Hijir Ismail, Sopa Marwah, tempat mustajab yang sangat mustajab, itu bisa memintakan banyak doa di sana. Ini menjadi balasan bagi orang yang hajinya mabrur. Bapak Ibu, demikian, semoga kita termasuk kepada orang yang mendapat predikat haji mabrur. Allahumma jana hajjan ma hajjan ma hajjan hajjan mabrurar. Itu diantara doa, ya Allah, jadikan haji kami haji yang mabrur. Ya, berarti diawali dari niat dan ikhlas harta yang halal, kemudian menjaga ibadah dengan baik, menjaga lisan, menjaga perilaku, menjaga akhlak yang baik, dan sepulang haji istiqomah menjaga kebaikan itu. Itulah yang diperoleh oleh haji yang mabrur. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah takdirkan kita bisa sama-sama berada di tanah suci, bisa sama-sama berwukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah di Mina, tawaf sa'i di Masjidil Haram. Cita-cita semua kaum muslimin di dunia, dan kita berharap kita di antara yang diundang oleh Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma ij'alna hajjana hajjan mabrura, wa sya'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa amalan salihan makbulan, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah minad dhulumati ila nur. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami. Jadikan haji kami, haji yang kami jalani, haji yang mabrur, haji yang membawa perubahan bagi diri kami menjadi lebih baik lagi, haji yang bisa membuka pintu surgamu bagi kami, haji yang menjadi jalan dihapusnya setiap dosa dan kesalahan kami ya Allah, haji yang bisa mengantarkan kami kepada ridho dan kasih sayangmu. Sa'yan maskur, terimalah sa'i kami, sa'i yang penuh syukur, wa dhanban maghfur, dosa yang diampuni, wa amalan salihan makbulan, wa tijaratan lan, serta perdagangan yang tidak merugi. Duhai Allah, undang pula saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, saudara kami yang menyimak, yang mendengar saat ini, undang ke Baitullahmu ya Rabb, undang untuk bisa berhaji berumrah, bisa wukuf di Arafahmu, bisa mabit di Muzdalifah dan Mina, bisa melontar jumrah, bisa melaksanakan semua rukun syarat haji. Undang ya Allah, undang kami kembali ke tempat ini sesering mungkin dengan anak keturunan kami ya Allah. Duhai Allah, hanya kepada Engkaulah kami memohon, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah kami besok sudah lusa sudah tawaf wada dan sudah kembali perjalanan ke tanah air. Mohon didoakan semoga lancar, kita bisa silaturahmi lagi di tanah air, dan tidak hentinya kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya diundang oleh Allah untuk bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Terima kasih dan mohon maaf. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabihi al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur ya Allah. Undang kami semua ke Baitullah-Mu, jadikan kami jemaah haji yang mabrur, mabrurah, sa'i yang kau terima, ibadah yang kau terima, amal-amal yang kau terima, dosa yang kau ampuni. Berikan kepada kami kemudahan dalam beribadah, bukakan kepada kami pintu syurga-Mu dengan ibadah yang kami lakukan ini, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, di kesempatan subuh hari bisa berjumpa kembali. Dan spesial selama musim haji ini, pembahasan kita adalah tentang fikih haji, ya. Dan kita akan membahas hari ini di sini dan di tanah air juga nampaknya tidak ada perbedaan. Sudah memasuki Hijjah. Ini adalah puncak dari pelaksanaan haji yang sesungguhnya puncaknya adalah pada tanggal atau disebut dengan Yaumut Arafah, hari Arafah. Tapi persiapan dan pelaksanaannya, mikotnya haji itu mulai dari tanggal 8. Dan disebut dengan hari Tarwiyah. Jadi masing-masing ada nama hari dari urutan tanggal 8 sampai tanggal 13, ya. Ini puncaknya haji. Pekan lalu saya sudah membahas ada 3 jenis haji, ya, ada haji ifrad, ada haji qiran dan haji tamattu. Ya, mayoritas orang Indonesia, bahkan mayoritas boleh jadi jemaah haji dari seluruh dunia itu mengambil haji tamattu. Rasulullah memang melakukan haji qiran, tetapi para sahabat melakukan haji tamattu. Dan Rasulullah pun pernah bersabda, andai aku sampai ke tahun depan masih ada usia, maka aku pun akan melakukan haji tamattu, sehingga tidak membawa sembelihan dari tempat tinggalku. Nah, ini menunjukkan memang sangat dianjurkan haji tamattu karena mendapatkan banyak keleluasaan, kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya. Nah, mayoritas kita dari Indonesia juga demikian, ya, termasuk kami dari MK Travel melaksanakan haji dengan program tamattu, di mana sudah melaksanakan umroh ketika tiba di tanah suci Mekah dan dilanjutkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Dan hari inilah hari Senin, bertepatan dengan tanggal 25 di bulan Mei di 2026 ini, masuk kepada rangkaian prosesi ibadah haji. Sehingga hari ini kita akan bahas terkait dengan prosesi tersebut, khususnya yang disebut dengan istilah Ar-Muzna, ya. Jadi Ar-Muzna itu singkatan Arafah, Muzdalifah, Mina, di mana 3 tempat ini adalah tempat-tempat yang dijadikan untuk para jemaah haji melaksanakan prosesi ibadah hajinya. Kita akan bahas tempat serta amaliyah dari Ar-Muzna itu apa saja, ya. Izin seperti biasa saya share screen Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami ini. Boleh dibantu supaya saya bisa share screen Kang Habib, ya, supaya lebih kita bisa pahami lewat tayangan, ya, yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas sekali lagi hari ini tema kita adalah mengenal Ar-Muzna, ya. Jadi ini sebagai puncak haji, karena sekali lagi saya ulang, di awal haji tamattu itu sudah melaksanakan ibadah umroh, lalu kemudian tahallul. Setelah aktivitas umrohnya menunggu hari-hari sampai tanggal 8 ini. Dan hari ini tanggal 8 Zulhijjah kita akan memulai prosesi ibadah haji tersebut. Insya Allah kami para jemaah
nanti siang atau pagi hari ya, jam sekitar jam 8 atau jam 9 dari sini, waktu duha sudah mulai untuk berihram, untuk ihram haji dan melaksanakan niat haji dengan diawali menuju ke tempat Mina untuk melakukan tarwiyah. Kita mengenal dulu tentang Armuzna ini. Sekali lagi, Armuzna adalah singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Inilah puncak dari ibadah haji tersebut. Ya, Armuzna sekali lagi Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ini supaya mudah saja disebut ya, supaya mudah diingat begitu. Tiga tempat ini adalah tempat-tempat suci, tempat yang inti dalam pelaksanaan ibadah haji.

0: di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan untuk kita memahami serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini, Anda yang sudah bergabung menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik, dan juga tentunya melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan, kita dapat ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Selain itu juga sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK kepada Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Kami akan sapa Anda tentunya. Yang pertama sudah ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah
1: Radio
0: sudah
1: Peace
0: bergabung.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak. Mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos F mah.
0: Bapak tos kamana wai penyawat I vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tecan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya ka payuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon nu pamiling kita di mana teh?
2: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaraha lami teh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong ka mana wae teh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatandong naon teh?
2: Alfa propolis.
1: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
2: Atau saya 2 botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan
1: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejane pangandeuna